0: Sebagai panitia akan membuat tambahan satu blok lagi yang kurang lebih kapasitasnya mencapai 3.400. Nanti tentu akan kita bagi menjadi dua sesi, yaitu upacara pagi dan upacara penurunan bendera, untuk menambah atau mengakomodir jumlah supaya jauh lebih banyak.
1: Sementara itu, salah satu warga yang berhasil mendapatkan tiket undangan, Novi, mengaku senang dapat menghadiri upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Novi mengatakan tidak mudah untuk mendapatkan tiket. Ia harus menggunakan dua perangkat untuk mendapatkan tiket dan salah satu perangkat berhasil. Novi rencananya akan memakai kebaya.
2: Itu senang banget. Sampai saat ini saya juga masih nggak menyangka kalau saya bisa mendapatkan tiket upacara kemerdekaan Indonesia ke-81. Kebetulan dari kecil saya sangat ingin untuk mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ini di Istana Negara, dan selama ini saya hanya bisa melihat dari layar televisi saja, dan akhirnya pada tahun ini saya diberi kesempatan untuk bisa menghadiri dan mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Indonesia ke-81 ini secara langsung.
1: Menteri Prasetyo mengajak masyarakat untuk memeriahkan kemerdekaan RI dengan berbagai perlombaan tradisional, mengibarkan bendera merah putih di masing-masing rumah. Pemerintah juga akan menyiapkan pesta rakyat pada tanggal 17 Agustus di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
3: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan jasa penempatan iklan di Bank BJB untuk tahun 2021 sampai 2023. 4 tersangka ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK mulai 10 Agustus 2026. 4 tersangka yang ditahan adalah Widi Hartoto, Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sopan Jaya Kusuma. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan bahwa dalam perkara ini sebelumnya KPK juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Namun salah satu tersangka yaitu mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi yang dipanggil penyidik KPK memberikan penjadwalan ulang dengan alasan sakit.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Itu yang pertama saudara YR, selaku Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Kemudian yang kedua saudara WH, selaku pemimpin divisi Change Management Office Bank BJB, sekaligus pemimpin divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024. Yang ketiga, saudara ID, selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT AM. Yang keempat, saudara SHD, selaku Direktur PT WBSE. Dan yang kelima, saudara SJK, selaku Komisaris PT CKSB.
5: Sementara itu, keempat tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret para tersangka tersebut. Pada 2021 hingga semester pertama 2023, Bank BJB telah menganggarkan 801 miliar untuk promosi umum dan produk bank. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar disetujui untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan daring pada 2021-2023. KPK menduga terdapat skema pengadaan yang digunakan untuk mengakomodasi dana non-anggaran atau non-budgeter. Pada 2020, Widi selaku korporat sekretari disebut memerintahkan bawahannya untuk mencari agensi periklanan untuk mengelola dana melalui pengadaan tersebut. Dan untuk memuluskan skema tersebut, Widi diduga memerintahkan untuk memecahkan paket pengadaan menjadi dua kategori, yakni pekerjaan di bawah 200 juta dan pekerjaan 200 juta hingga 1 miliar rupiah. KPK kemudian menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses pengadaan jasa agensi iklan tahun anggaran 2021. Di antaranya harga perkiraan sementara atau HPS tidak berupa nilai pekerjaan, melainkan presentasi fee agensi. Atas perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, yaitu 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Melalui program ini, pemerintah mengarahkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat.
8: Kementerian Transmigrasi melalui program Tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026 mengirimkan sebanyak 1.476 patriot muda yang terdiri dari mahasiswa dan peneliti muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memetakan potensi, peluang ekonomi baru, hingga solusi atas persoalan masyarakat di berbagai daerah. Sebagai langkah awal, pemerintah memfokuskan penugasan 1.200 anggota ekspedisi di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menjelaskan, tim tersebut akan melakukan riset hingga mendampingi masyarakat, mengembangkan potensi lokal, mendorong hilirisasi, serta menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah memastikan penugasan di Papua telah dikoordinasikan bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat setempat. Program ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat. Apa yang sudah dilakukan riset di tahun yang lalu dan pemetaan potensi ekonominya, tahun ini diimplementasikan sedikit demi sedikit kami bantu kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan, terutamanya adalah masalah infrastruktur dasar. Tetapi yang ingin kami fokuskan pada tahun ini adalah bagaimana tim ekspedisi ini mampu melihat hasil riset dan potensi ekonomi itu untuk mengundang investasi datang ke kawasan-kawasan transmigrasi.
8: Sejalan dengan itu, pemerintah kini mengubah pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus menarik investasi dan perpindahan penduduk. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, paradigma transmigrasi kini tidak lagi sekedar memindahkan penduduk. Pemerintah mendorong kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
9: Yang dulu paradigmanya adalah memindahkan penduduk keluar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi, dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan.
8: Penguatan kawasan transmigrasi juga melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong hasil pemikiran akademik diterapkan melalui kajian dan pendampingan yang sesuai kebutuhan daerah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, perguruan tinggi dapat mengerahkan konsorsium di berbagai daerah untuk memberikan kajian spesifik dan penanganan yang lebih efektif.
10: Maka Pak Menteri Transmigrasi, kita bisa melihat, mengidentifikasi problem apa yang ada di daerah-daerah transmigrasi itu. Kita ini juga bisa, umpamanya di daerah mana? Di daerah Teluk Bintuni, umpamanya. Kebetulan di sana ada daerah transmigrasi. Atau di Seram bagian timur, umpamanya. Di sana juga ada kawasan transmigrasi, apa kira-kira yang menjadi kendala? Maka ketika itu memerlukan kajian-kajian yang lebih spesifik dan treatment yang lebih efektif, maka perguruan tinggi, kami tinggal pencet tombol konsorsium yang ada di daerah-daerah itu. Nah, inilah sebenarnya potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Dan itu semua bukan berarti lepas dengan Tridharma perguruan tinggi.
8: Melalui ekspedisi Patriot 2026, pemerintah berharap pemetaan potensi daerah dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Program tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program Ekspedisi Patriot 2026 dan sejauh mana masyarakat juga menilai manfaatnya bagi kawasan transmigrasi?
6: Menurut saya, keterlibatan perguruan tinggi memang penting ya, karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Saya harap sih semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang.
11: Menurut saya, program ini bisa menjadi peluang ya, Kak, untuk mengenalkan potensi daerah kepada investor. Terus kalau investasi masuk, masyarakat tentunya juga bisa mendapatkan kesempatan kerja dan pastinya mengembangkan usaha sih. Namun, menurut saya, pembangunannya juga harus tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat gitu, Kak.
12: Menurut saya program ini bagus ya, karena bisa membantu pemerintah kan melihat potensi daerah secara langsung. Selain itu, masyarakat di kawasan transmigrasi juga bisa mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya potensi daerah bisa berkembang dan membuka lapangan kerja baru.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir bukan sekedar mendata, tuntaskan sengketa tanah transmigrasi. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keterlibatan tim ekspedisi Patriot 2026 dalam memetakan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi patut diapresiasi. Namun harus dipertegas, negara tidak boleh berhenti pada mekanisme pendataan semata. Persoalan tanah di kawasan transmigrasi bukan sekadar urusan administratif. Di baliknya, tersimpan sejarah perih, penguasaan tanah, potensi konflik, tumpang tindih klaim, hingga ketidakpastian hukum lintas generasi. Oleh karena itu, program Trans Tuntas dan sinergi Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Transmigrasi harus diukur dari hasil nyata. Berapa konflik yang tuntas? Berapa bidang tanah yang mendapat kepastian hukum berkeadilan? Berapa banyak warga yang hak dasarnya dipulihkan? Tim Ekspedisi Patriot adalah mata dan telinga negara. Tentunya harus diingat, jangan biarkan keringat mahasiswa di lapangan berujung sia-sia pada tumpukan arsip berdebu, sementara masyarakat terus menunggu kepastian. Data harus berujung pada keputusan, dan keputusan harus berujung pada penyelesaian. Pemerintah wajib transparan dan melibatkan masyarakat transmigran sebagai subjek utama, bukan sekadar objek program. Selain itu, percepatan investasi dan tata ruang atau RDTR tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Semua mendesak adanya mekanisme konkret yang mengikat, garis waktu penyelesaian yang jelas, serta kanal evaluasi terbuka yang bisa dipantau publik. Pada akhirnya, tanah bukan sekadar petak bidang di atas kertas, melainkan ruang hidup dan tumpuan asa masa depan. Transmigrasi baru berhasil jika rakyatnya merdeka secara hukum dan sejahtera secara nyata. Itulah esensi kehadiran negara di tengah rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
14: Halo.
3: Halo. 6 bandara di Kolombia bagian barat mengalami kerusakan dan harus ditutup menyusul gempa bumi dahsyat yang mengguncang wilayah tersebut. Hal itu diungkap oleh otoritas penerbangan sipil Kolombia Aerosivil pada Senin kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, sebelumnya lembaga seismologi Eropa Mediterania Mediterania melaporkan

dengan grup Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang dengan melawan tim-tim kuat dari grup A. Hal itu dikatakan oleh Managing Director Badan Tim Nasional atau BTN, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi, Jeremy Manuel Santoso di Jakarta pada Senin kemarin. Dia menjelaskan target tersebut menyusul kepastian Indonesia tampil pada cabang olahraga bola basket 5x5 Putra Asian Games 2026 yang dimulai pada 19 September sampai dengan 4 Oktober. Lebih lanjut dia juga menjelaskan Indonesia sebelumnya tidak termasuk dalam daftar peserta berdasarkan pemeriksaan dari FIBA Asia. Timnas bola basket putra Indonesia kini menempati peringkat ke-94 dunia FIBA, sedangkan Jepang berada di posisi ke-22, Korea Selatan 54 dan Arab Saudi 65. Namun mundurnya salah satu negara yang berada di atas Indonesia membuat tim merah putih mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi tersebut. Baik, nanti kita hadirkan juga ya bagaimana perkembangan terkini untuk info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: waspada, teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar, kali ini kita akan update informasi cuaca Provinsi Lampung untuk hari ini. Memang sih terlihatnya ya lagi cerah banget, tapi gak tahu nih kira-kira bakalan seperti apa ya di hari ini. Yuk langsung kita dengerin aja bagaimana untuk perakiran cuaca seharian penuh bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung, Kak Adi Saputra. Halo Kak Adi, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Kak, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, Kak Adi sendiri gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat juga Kak.
1: Alhamdulillah. Oke Kak, kita pengen tahu nih ya seharian penuh seperti apa sih perakiran cuaca Provinsi Lampung supaya bisa kita antisipasi juga dengan kegiatan yang akan kita lakukan seharian ini. Silakan infonya.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Lampung menyampaikan perakiran cuaca Provinsi Lampung yang berlaku hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2026. Angin secara umum bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Untuk suhu udara secara umum wilayah Lampung berkisar antara 22 hingga 30. Kecuali untuk wilayah Lampung bagian barat, suhu udara berkisar antara 18 hingga 30 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara, 90 hingga 95%. Untuk kondisi cuaca, pada pagi hari wilayah Lampung kami perkirakan cerah hingga cerah berawan. Namun masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal untuk di wilayah sebagian Tanggamus dan sebagian Tulang Bawang. Sedangkan untuk siang hingga sore hari, wilayah Lampung kami perakirakan cerah hingga cerah berawan di sebagian besar wilayah Lampung. Untuk malam hari, wilayah Lampung kami perakirakan cerah hingga cerah berawan dan masih ada potensi hujan dengan intensitas lokal untuk wilayah Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. Sedangkan untuk dini hari, wilayah Lampung kami perakirakan cerah hingga cerah berawan dan masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal untuk wilayah sebagian Lampung Selatan, Lampung Bawang. Demikian informasi cuaca pada pagi hari ini, semoga bermanfaat dan update terus informasi cuaca wilayah Lampung di radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Demikian dari kami, kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Terima kasih Kak Adi Saputra untuk informasinya dan selamat kembali melanjutkan kegiatan ya. Untuk Anda juga pendengar jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda pastinya di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Itu microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik dengan ciri sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Ma, bantuin Marvel yuk.
3: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
2: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
3: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
2: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
3: Emang sustainable living itu apa sih?
2: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
3: Oh, terus caranya gimana?
2: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
3: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
2: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
4: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar, hari ini cerah banget ya. Bahkan tadi itu di jam 6:30 kurang ya, itu mataharinya udah tinggi banget, udah langsung kayak siang gitu rasanya. Mungkin inilah ya beberapa tanda memang kita sudah masuk ke dalam musim kemarau. Satu sisi kita senang banget sih, cuaca kalau cerah kan kita bisa untuk serap ya vitamin D. Tapi di sisi lain juga tentunya harus diwaspadai, jangan sampai kita dehidrasi, makanya banyak minum air putih. Nah kemudian pastinya juga yang harus kita antisipasi adalah tentu kebakaran hutan dan lahan ya. Seperti kita tahu memang Provinsi Lampung ini dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan ada total 17 titik panas yang terdeteksi ya, dan ini tersebar di 5 kabupaten. Luar biasa. Banyak hal yang bisa kita antisipasi, pastinya jangan buang puntung rokok sembarangan. Jangan juga kalau misalnya lagi bakar-bakar sampah, apalagi daun kering ya, kalau bisa nggak usah bakar-bakar deh gitu, karena kan bisa menimbulkan asap. Satu sisi kalau misalnya kena angin kencang bisa menyebar ya, jadi membahayakan tentunya. Nah musim kemarau juga membuat potensi kebakaran lahan mendapat perhatian lebih, terutama di sekitar jalan tol. Di Lampung, pengelola ruas tol Bakahuni Terbagi Besar kini memperkuat patroli dan sistem pemantauan untuk mencegah kebakaran yang bisa mengganggu keselamatan maupun kelancaran pengguna jalan. PT Bakahuni Terbagi Besar Tol atau PT BTB meningkatkan langkah mitigasi dan pencegahan kebakaran di sepanjang ruas tol Bakahuni Terbagi Besar. Upaya ini dilakukan melalui patroli lapangan secara berkala, pemantauan CCTV selama 24 jam, sosialisasi kepada masyarakat dan pengguna jalan, serta penguatan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Petugas operasional melakukan penyisiran di area ruang milik jalan atau rumija, median jalan, hingga sejumlah lokasi yang dinilai memiliki potensi kebakaran, baik akibat kondisi cuaca maupun aktivitas masyarakat di sekitar jalan tol. Selain patroli, tim sentra komunikasi atau Senkom juga melakukan pemantauan melalui CCTV selama 24 jam. Dan sistem ini menjadi bagian dari deteksi dini untuk mengetahui potensi gangguan, termasuk indikasi kebakaran lahan di sekitar ruas tol. Jika ditemukan indikasi gangguan, informasi akan segera diteruskan kepada petugas terkait untuk dilakukan pengecekan dan penanganan di lapangan. Direktur PT BTB Charles Giroud juga mengatakan keselamatan pengguna jalan jadi prioritas utama. Karena itu, pencegahan juga dilakukan dengan penggabungan kesiapsiagaan personil, pemanfaatan teknologi, dan juga peningkatan kesadaran masyarakat. Jadi, menjaga keamanan di jalan tol bukan hanya soal kendaraan yang melaju dengan aman, tapi juga memastikan lingkungan di sekitarnya bebas dari ancaman api, terutama di musim kemarau saat ini. Karena pastinya dari satu puntung rokok yang dibuang sembarangan mungkin terlihat sepele, tapi di musim kemarau percikan kecil bisa berubah jadi masalah besar. Jangan sampai perjalanan kita lancar, tapi api justru ikut melaju di belakang. Aduh, serem banget ya.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami cukup pandul hubungan kami melalui RRI Pro 1 Bandar Lampung dan kini kembali ke studio RRI Kanan 103,6 MHz. Selamat pagi pendengar, bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami atau mungkin di pagi hari ini sudah menjalankan aktivitas ya, tetap semangat. Dan pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, RRI Kanan pagi ini dengan menghadirkan hasil produksi RRI SP RRI Kanan.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam, tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI RRI Kanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI RRI Kanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI RRI Kanan, Kanal Inspirasi.
2: Saat ini Anda masih bersama kami RRI RRI Kanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami RRI Waikanan 103,6 MHz. Dalam kesempatan ini kami hadirkan kembali satu feature dengan judul Mencetak Keindahan Kisah Ekoprint UMKM. Saudara pendengar, keindahan alam seringkali hadir tanpa kita sadari. Daun yang gugur, bunga liar di pekarangan, hingga ranting yang terabaikan ternyata menyimpan potensi seni yang luar biasa. Melalui tangan-tangan kreatif para pelaku UMKM, keindahan itu diabadikan dalam selembar kain bernama ekoprint. Ya, saudara pendengar, inilah yang dilakukan oleh Ibu Winda Darmayanti dan Ibu Lia Susnita, dua penggiat ekoprint yang menjadikan alam sebagai sahabat sekaligus sumber inspirasi. Berawal dari ketertarikan pada kerajinan ramah lingkungan, keduanya mulai mengenal teknik ekoprint sebagai alternatif seni tekstil yang tidak merusak alam. Perjalanan mereka dimulai dari rasa ingin tahu, mencoba, gagal, lalu mencoba kembali, dan dari proses sederhana di rumah, perlahan karya ekoprint mereka berkembang menjadi produk UMKM bernilai jual.
1: Jadi pengrajin ekoprint itu, saya langkah awalnya dimulai dari restu dari suami. Kemudian saya mengikuti pelatihan yang waktu itu diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Waikanan. Itu saya ikut pelatihan di situ, dapat ilmu dan ada beberapa peralatan juga, bantuan dari Dinas Indat. Itu bisa saya gunakan di rumah untuk langsung mempraktikkan pembuatan ekoprint dengan ilmu yang saya dapat dari waktu pelatihan itu. Mencoba, ada juga kegagalannya, tapi saya tidak berhenti sampai di situ. Masih terus saya coba dan akhirnya sampai saat ini, ya alhamdulillah saya sudah merasakan hasilnya, oh seneng banget.
0: Iya, saudara mendengar, keunikan motif alami yang tidak pernah sama membuat ekoprint memiliki daya tarik tersendiri di mata pecinta wastra dan produk berkelanjutan. Bahan yang digunakan dalam ekoprint sepenuhnya berasal dari alam, beragam jenis daun seperti daun jati, ketapang, lanang, daun jarak hingga bunga-bungaan dipilih dengan teliti. Setiap daun memiliki karakter warna dan bentuk yang berbeda sehingga menghasilkan motif yang khas pada kain. Media kain yang digunakan pun merupakan serat alami seperti katun dan sutra agar pigmen daun dapat menyerap dengan baik. Proses ekoprint dimulai dari persiapan kain, yaitu pencucian dan proses mor danting untuk membuka serat kain. Setelah itu, daun dan bunga ditata di atas kain sesuai imajinasi. Tidak ada pola baku, semua mengalir mengikuti rasa dan kreativitas pembuatnya.
1: Disarankan daun yang mempunyai tanin tinggi, warna seperti jati. Jati ini hampir dikatakan tidak pernah ingkar janji dia. Jul itu ada jati, daun lanang, jarak wulung, Afrika. Nah, ini luar biasa kemunculannya gitu. Tapi untuk daun-daun yang lain kadang meninggalkan jejak gitu. Untuk bahan lainnya itu ada tawas yang untuk mencernihkan air itu, terus ada tunjung, ada
2: mordan,
1: kapur itu digunakan untuk mordan. Untuk lain itu ada TRO atau deterjen berkonsentrasi rendah digunakan untuk saat scoring. Yang disarankan itu Bu kain katun ya berwarna putih. Nah, itu pertama tahapnya di scoring, dicuci, dibersihkan debu-debu, kotoran yang dari pabrik atau minyak, lemak gitu yang dibawa dari dasar itu dicuci itu dengan menggunakan TRO atau deterjen. Setelah itu dikeringkan tahap kedua di mordan. Dimasak ya Bu Lia ya, dimasak sekitar 1 jam. Setelah itu baiknya pada sore hari karena setelahnya itu dikeringkan, dibiarkan saja besok pagi.
0: Pendengar, tahap selanjutnya adalah penggulungan dan pengukusan. Kain yang telah disusun digulung rapat dan diikat, kemudian dikukus selama beberapa jam. Proses ini menjadi penentu keberhasilan pemindahan warna dan bentuk daun ke kain. Setelah kain dibuka, muncullah tahap pemotifan alami. Jejak daun tercetak jelas, menghadirkan warna-warna bumi yang lembut namun kuat. Setiap lembar kain menjadi karya unik, tidak bisa disalin, dan memiliki cerita tersendiri. Ya, saudara pendengar, Bagi Ibu Winda dan Ibu Lia, ekoprint bukan sekedar usaha, melainkan juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Melalui produk-produk ekoprint seperti pakaian dan aksesoris, mereka menyampaikan pesan bahwa keindahan bisa lahir tanpa merusak alam. Ekoprint menjadi bukti bahwa UMKM mampu tumbuh seiring dengan kesadaran menjaga lingkungan dari alam, oleh alam, dan kembali untuk alam. Sebuah karya yang tidak hanya indah dipandang, tetapi juga syarat makna. Saudara pendengar, kita akan mendengarkan harapan-harapan dan pesan yang ingin disampaikan oleh Ibu Winda dan Ibu Lia Susnita.
1: Pada kesempatan ini terasa bagi kami nih ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menitipkan nikmat yang luar biasa di lingkungan sekitar kita yang kadang-kadang tidak kita sadar. Dari selembar daun itu bisa dijadikan sebagai media untuk pembelajaran, yang lainnya juga bisa untuk pakan ternak ya Bu Lia ya, bisa juga untuk kami ini membuat ekoprint gitu, untuk kami menghasilkan juga ya Bu ya gitu. Jadi pokoknya luar biasa sekali untuk apa yang sudah dititipkan nikmat tadi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal bagaimana kita mengelolanya, memanfaatkannya. Tapi tidak hanya memanfaatkan, tentunya juga merawat. Jadi kedepannya kami berharap ekoprint ini bisa lebih berkembang lagi.
0: Ya, saudara pendengar, melalui ekoprint, Ibu Winda dan Ibu Lia membuktikan bahwa keindahan alam tidak harus dieksploitasi, melainkan dirawat dan dihargai. Setiap motif yang tercetak bukan hanya menghadirkan nilai estetika, tetapi juga pesan tentang keberlanjutan dan kecintaan pada lingkungan. Dari tangan pelaku UMKM inilah alam bercerita dengan caranya sendiri, tenang, alami, dan penuh makna. Sebuah karya yang mengingatkan kita bahwa keindahan sejati lahir ketika manusia dan alam berjalan berdampingan. Demikian satu feature sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda semua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Lingkungan yang bersih dan lestari adalah kunci kehidupan yang sehat dan berkualitas. Menjaga alam tidak harus dimulai dengan langkah besar. Kebiasaan sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menanam pohon, serta menjaga kebersihan sungai dan saluran air merupakan bentuk kepedulian yang memberi dampaknya. Kelestarian lingkungan juga menjadi tanggung jawab bersama dengan menghemat penggunaan air dan energi, tidak membakar sampah sembarangan, serta ikut gotong royong membersihkan lingkungan. Kita turut menjaga keseimbangan alam dan mengurangi resiko bencana.
1: Saudara pendengar, perundungan adalah tindakan menyakiti, merendahkan, dan mengintimidasi orang lain secara berulang, baik secara fisik, verbal, maupun melalui media sosial. Pemerintah terus mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan, termasuk perundungan. Kita dukung upaya tersebut dengan saling menghargai, tidak melakukan perundungan, dan berani melapor jika melihatnya. Karena setiap anak berhak belajar dan tumbuh tanpa rasa takut. Ingat, jangan takut bercerita jika mengalami atau melihat perundungan. Bersama-sama kita wujudkan lingkungan yang aman dan nyaman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Di Waika dan Pagi ini, saya Seriadi akan menyampaikan pijar pariwisata Jembatan Menjadi Kemakmuran. Pendengar, siapa sangka bahwa keindahan alam dan kekayaan budaya sebuah daerah bisa menjadi kunci untuk mengangkat taraf hidup masyarakat. Di berbagai daerah termasuk Kabupaten Waikanan, pariwisata telah terbukti sebagai sumber pemberdayaan ekonomi yang luar biasa efektif. Tidak hanya membuka peluang kerja baru, sektor ini juga memberikan ruang bagi usaha kecil dan menengah untuk berkembang. Para pengrajin tangan mendapatkan pasar yang lebih luas untuk hasil karyanya. Petani dapat menjual produk langsung kepada wisatawan dengan harga yang lebih baik. Dan warga lokal bisa menjadi pemandu wisata atau pengelola akomodasi yang ramah. Infrastruktur yang dibangun untuk mendukung pariwisata seperti jalan yang lebih baik, fasilitas umum yang terawat, dan akses listrik serta air bersih yang lebih memadai juga memberikan manfaat langsung bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Pariwisata yang berbasis masyarakat bukan hanya tentang menarik wisatawan, tetapi juga tentang memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh dapat dinikmati secara adil dan berkelanjutan untuk kemakmuran bersama. Demikian pijar kita kali ini pendengar, semoga bermanfaat. Saya Seriani pamit, terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

stunting bukan hanya soal tinggi badan anak, tetapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kesehatan jangka panjang. Pencegahan stunting bisa dimulai dari hal sederhana seperti konsumsi makanan bergizi, pemeriksaan rutin ke posyandu, serta menjaga kebersihan lingkungan. Mari dukung generasi sehat dan kuat mulai dari keluarga sendiri, karena anak sehat hari ini adalah Indonesia hebat di masa depan.

mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan salah satu pilar penting dalam menggerakkan perekonomian Indonesia. Dari berbagai daerah, para pelaku UMKM terus menghadirkan produk berkualitas, menciptakan lapangan kerja, serta menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Hari UMKM Nasional menjadi momentum untuk memberikan apresiasi kepada para pelaku usaha yang terus berinovasi, beradaptasi, dan pantang menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan. Dengan semangat, kreativitas, dan kerja keras, UMKM mampu menghadirkan produk lokal yang memiliki daya saing baik di pasar nasional maupun internasional. Dukungan terhadap UMKM dapat dimulai dari langkah sederhana seperti memilih produk lokal, memperluas jaringan usaha, memanfaatkan teknologi digital, serta meningkatkan kualitas produk dan layanan. Setiap dukungan yang diberikan akan menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi bangsa. Mari bersama mendorong pertumbuhan UMKM agar semakin maju, mandiri, dan berkelanjutan. Karena UMKM yang kuat akan menjadi fondasi bagi Indonesia yang lebih sejahtera dan berdaya saing. Selamat Hari UMKM Nasional. Bangga produk lokal. Dukung UMKM. Majukan Indonesia.

Saudara pendengar, tahukah Anda bendera merah putih pertama kali dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Penggangsaan Timur nomor 56 Jakarta, dan bendera merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati.

0: Masa remaja adalah masa penuh semangat, kreativitas, dan harapan. Di tangan para remaja, lahir ide-ide baru, semangat perubahan, dan langkah-langkah yang akan menentukan masa depan bangsa. Hari Remaja Internasional menjadi momentum untuk mengajak generasi muda terus mengembangkan potensi, memperluas wawasan, serta berani berkarya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kepedulian, dan tanggung jawab. Di era digital, remaja memiliki kesempatan yang semakin luas untuk belajar, berinovasi, dan berkolaborasi. Gunakan teknologi secara bijak, jadikan media sosial sebagai ruang untuk menyebarkan inspirasi dan terus membangun karakter yang kuat, berintegritas, serta menghargai keberagaman. Mari bersama mendukung remaja agar tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, kreatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Karena kemajuan bangsa dimulai dari generasi muda yang percaya diri, peduli, dan terus berkarya. Selamat Hari Remaja Internasional. Remaja berkarya, Indonesia berjaya.
1: Saudara pendengar, senang sekali saya Yeni Ulistiana bisa kembali menemani Anda dalam Majalah Udara
2: dengan judul Afiliator dan UMKM, Wajah Baru Penguatan Ekonomi Rakyat di Era Digital.

Saudara pendengar, di tengah dinamika ekonomi global dan perubahan zaman yang begitu cepat, ekonomi rakyat tidak hanya bergantung pada pasar fisik, tetapi juga pada ruang digital yang semakin terbuka luas. Penguatan ekonomi rakyat dan UMKM merupakan pondasi penting pembangunan nasional melalui arah kebijakan Astacita. Pemerintah menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus berpihak pada rakyat, memperkuat usaha kecil, dan mendorong kemandirian bangsa. UMKM bukan pelengkap ekonomi, UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Mereka hadir di sekitar kita dari dapur rumah, kios kecil, hingga lapak-lapak digital. Namun, saudara pendengar, kita juga harus jujur mengakui tantangan UMKM hari ini tidak ringan, modal terbatas, persaingan ketat, dan perubahan perilaku konsumen yang semakin digital menuntut pelaku usaha untuk beradaptasi. Nah, pendengar, disinilah transformasi digital memainkan peran penting. Digitalisasi membuka peluang baru bukan hanya bagi pelaku UMKM, tetapi juga bagi masyarakat luas yang ingin berkontribusi dalam penguatan ekonomi rakyat. Saudara pendengar, salah satu peran baru yang kini muncul dalam ekosistem ekonomi digital adalah afiliator. Afiliator ini bukan sekedar pencari komisi, lebih dari itu, afiliator adalah penghubung antara produk UMKM dan konsumen. Melalui konten sederhana, ulasan jujur, dan promosi yang kreatif, afiliator membantu UMKM menjangkau pasar yang lebih luas tanpa harus mengeluarkan biaya pemasaran besar. Inilah bentuk gotong royong ekonomi versi digital. Bagi UMKM, kehadiran afiliator menjadi peluang, produk lokal lebih dikenal, penjualan meningkat, brand UMKM perlahan terbangun. Dan bagi masyarakat, menjadi afiliator membuka sumber penghasilan baru, fleksibel, bisa dilakukan dari rumah tanpa modal besar, dan bagi ekonomi rakyat, ini berarti perputaran ekonomi yang lebih inklusif.

Saudara pendengar, peran-peran baru seperti afiliator sejatinya memperkuat upaya pemberdayaan UMKM yang selama ini juga didorong oleh Kementerian Koperasi dan UKM dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Namun perlu dipahami pendengar, penguatan ekonomi rakyat tidak hanya bergantung pada kebijakan, ia membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Ketika masyarakat memilih mempromosikan produk lokal, ketika konten kreator mengangkat UMKM, dan ketika konsumen memberi kepercayaan pada usaha kecil, maka ekosistem ekonomi rakyat menjadi semakin kuat. Afiliator dalam konteks ini pendengar bukan pesaing UMKM, mereka adalah mitra baru, mitra yang membantu UMKM naik kelas, melek digital, menembus pasar yang sebelumnya sulit dijangkau. Inilah wujud ekonomi kolaboratif, saling menguatkan, bukan saling mematikan. Saudara pendengar, penguatan ekonomi rakyat bukan tentang semua orang harus menjadi pengusaha besar, tetapi tentang setiap orang punya peluang berkontribusi dan memperoleh penghasilan secara bermartabat. Ibu rumah tangga bisa menjadi afiliator produk UMKM, pemuda desa bisa mempromosikan produk lokal melalui media sosial, dan penyiar, guru, atau pekerja informal bisa ikut menggerakkan ekonomi digital. Semua memiliki peran, semua punya peluang. Saudara pendengar, sebagai penutup di feature kali ini, mari kita renungkan bersama. Ekonomi rakyat yang kuat tidak lahir dari satu kebijakan semata, tetapi dari kolaborasi antara UMKM, masyarakat, dan teknologi. Afiliator hanyalah satu contoh wajah baru ekonomi rakyat di era digital. Wajah yang menunjukkan bahwa kemajuan teknologi bisa berjalan seiring dengan keadilan ekonomi. Selama kita terus berpihak pada produk lokal, mendukung UMKM, dan memanfaatkan digital secara bijak, maka ekonomi rakyat akan tumbuh tidak hanya bertahan, tetapi juga berdaya saing.

0: dan kering. Kondisi ini dapat meningkatkan resiko dehidrasi, gangguan pernafasan akibat demam, serta menurunkan daya tahan tubuh jika kesehatan tidak dijaga dengan baik. Perbanyak minum air putih, konsumsi makanan bergizi seimbang, istirahat yang cukup, dan tetap berolahraga secara teratur. Gunakan masker saat beraktivitas di lingkungan berdebu, serta batasi aktivitas di bawah terik matahari dalam waktu yang lama untuk menghindari kelelahan dan sengatan panas. Jaga kebersihan lingkungan dengan tidak membakar sampah atau lahan, karena asap dapat memperburuk kualitas udara dan memicu berbagai penyakit.
1: Dari Lampung untuk Indonesia. Saudara pendengar, tahukah Anda Raden Inten II, pahlawan dari Lampung yang melawan Belanda di abad 19. Lahir pada 1 Januari 1834 hingga 5 Oktober 1856. Seorang pahlawan nasional Indonesia, namanya diabadikan sebagai nama bandara, perguruan tinggi, dan halte busway. Semangatnya sama cinta tanah air. Saudara pendengar, bulan Agustus ini selain ingat pahlawan nasional, kita kenali juga pahlawan dari daerah kita. Karena merdeka dimulai dari bangga dengan akar sendiri.

pengelolaan, pengembangan usaha, dan pemberdayaan potensi lokal. Koperasi membantu menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan. Mari sukseskan Koperasi Merah Putih demi desa yang maju dan masyarakat yang semakin sejahtera. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat.

serta menciptakan lapangan kerja. Dengan semangat gotong royong dan kebersamaan, Koperasi Merah Putih diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian dari tingkat desa. Mari dukung dan manfaatkan Koperasi Merah Putih untuk Indonesia yang lebih mandiri dan sejahtera.

0: Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan gratis dan berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini tidak hanya memberikan kesempatan belajar, tetapi juga membentuk karakter, keterampilan, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Sekolah Rakyat diharapkan menjadi langkah nyata dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan yang berkualitas. Mari kita dukung setiap anak Indonesia agar dapat meraih cita-cita tanpa
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, ada masih bersama kami di Waikadat pagi ini. Dan kami akan hadirkan Bacalah Udara, informasi tentang semangat kemerdekaan di era digital. Untuk mengetahui lebih jelasnya, nanti kita bahas. Namun pastikan Anda tetap di 103,6 MHz RRI Waikadan setelah lagu berikut ini.

Pendengar, kemerdekaan bukan cuma soal lepas dari penjajahan fisik, tapi juga bebas berekspresi secara positif di dunia maya. Nah, buat Anda pendengar, sahabat udara yang sudah merasakan merdeka bikin konten, merdeka jualan online, atau merdeka belajar, nanti kita bakal obrolin gimana caranya jadi pahlawan digital masa kini. Pendengar, kalau kita tarik ke tahun 2026 ini, merdeka itu artinya kita punya kesempatan yang sama untuk unjuk gigi. Teknologi bikin kita bisa mengenali budaya Indonesia ke dunia cuma lewat sentuhan jari. Kemerdekaan digital itu adalah kebebasan untuk terus berinovasi dan berkarya tanpa batas. Tapi ingat ya, merdeka di era digital juga ada tanggung jawabnya. Jangan sampai kebebasan kita malah disalahgunakan buat sebar berita hoax atau cyberbullying. Kemerdekaan yang sejati adalah kemerdekaan yang bijak.

0: Pendengar, ada yang bilang merdeka itu bebas berkarya tanpa takut dijudge. Ada juga yang bilang merdeka itu bisa akses pendidikan dari mana saja lewat platform digital. Keren-keren ya pemikiran anak muda zaman sekarang. Mengisi kemerdekaan bisa dimulai dari hal simpel, kayak bikin konten edukasi, bangga pakai produk lokal, sampai mendukung kreator-kreator anak bangsa. Yuk kita buktikan kalau pemuda Indonesia itu bukan cuma konsumsi teknologi, tapi juga pencipta solusi.
1: Shantare Foundation, you know, when's creation on the beat, ho, pemata Shantare Indonesia.

Pendengar, kemerdekaan di era digital ini intinya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan semua kemudahan teknologi untuk kemajuan bersama. Jangan jadikan teknologi penghalang silaturahmi, tapi jadikan jembatan untuk memajukan Indonesia. Jadilah pahlawan di era digital ini dengan menebar kebaikan, menciptakan karya positif, dan terus berinovasi. Mari kita jadikan semangat kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia sebagai bahan bakar untuk terus maju di panggung global. Sekali merdeka, tetap merdeka. Demikian pendengar, majalah udara kali ini. Terima kasih telah mendengarkan dan mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Sriyani mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, sudah mendengar dimanapun Anda berada. Demikian hasil produksi RRI SPY Kanan sudah kita dengarkan bersama-sama. Dan sesaat lagi pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami akan kembali bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti Lampung pagi ini. Sekaligus Yeni Ulistiana yang bertugas di Y Kanan pagi ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda semua. Terima kasih pendengar dan selamat menjalankan tugas aktivitas Anda. Yeni pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Dicek Fakta, kali ini kami ingin mengungkap sebuah informasi yang ada di media sosial Facebook. Isinya informasi dan tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan berbagai bantuan subsidi pemerintah tahun 2026. Jadi subsidinya yang diberikan itu ada pangan, LPG, BBM, transportasi, kesehatan, dan pendidikan. Wow, langsung mendapatkan reaksi dong dari netizen. Apalagi memang sudah beredar informasinya sejak 6 Agustus 2026. Tapi faktanya, informasi dan tautan tersebut justru adalah hoax. Karena tautan yang dibagikan tidak mengarah ke laman resmi instansi pemerintah, melainkan ke sebuah laman yang meminta data pribadi. Pengunjung diminta memasukkan ada nama lengkapnya, asal provinsinya, dan nomor telegram aktif, di mana ini menjadi modus pencurian data pribadi atau phishing. Bahkan lewat akun resmi Instagram Kemensos, yaitu @kemensosri, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul juga menghimbau masyarakat agar waspada dengan hoax terkait bantuan sosial, karena sudah banyak yang beredar di media sosial yang menyesatkan masyarakat dan terindikasi modus penipuan. Yuk kita jadi masyarakat yang cerdas bermedia dan jangan latah untuk share informasi yang belum disaring kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masuk iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Oktavia kali ini menemani Anda di Lampung pagi ini. Memang ya, sinergi itu harus selalu dilakukan karena setiap instansi, setiap orang punya peran masing-masing. Tapi kalau dikolaborasikan pasti bisa mengisi satu sama lain. Sama seperti yang kali ini juga terjadi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Karang Taruna Provinsi Lampung yang bersinergi memperkuat ekonomi desa. Ngebut ya Karang Taruna. Kayaknya kemarin barusan aja pemilihan ketua. Langsung gas, apa nih kira-kira gagasannya? Ini ternyata sejalan dengan program Desaku Maju yang digulirkan oleh Pemprov Lampung. Hal ini terungkap dalam pertemuan antara Kepala OJK Provinsi Lampung, Bapak Otto Fitriandi, dan jajaran Ketua Karang Taruna Provinsi Lampung, Bapak Wahrul Fauzi Silalahi, di kantor OJK Lampung. Jadi Kepala OJK ini mengungkapkan bahwa fokus pembangunan ekonomi daerah tidak boleh hanya berpusat di kawasan perkotaan, tapi juga harus menyentuh hingga ke pelosok desa. Dan menurutnya potensi pemuda di desa sangat besar loh kalau dibina melalui ekosistem kewirausahaan yang terstruktur. Terus setuju banget lagi ya, karena kan sekarang banyak banget juga anak-anak muda yang dia merantau, mungkin mencari keberuntungan, mencari peluang begitu ya, atau sedang menimba ilmu di perkotaan, tapi gak ada salahnya mulang tiuh untuk membangun wilayahnya. Nah, Pak Gubernur juga sangat konsen dengan hilirisasi serta pembangunan ekonomi yang epicentrumnya ada di desa nih, supaya pemerataan kesejahteraan gak melulu dinikmati oleh teman-teman yang ada di kota, tapi juga nyata untuk masyarakat di desa. Nah, dipilihlah Karang Taruna ini sebagai mitra strategis OJK. Soalnya, jejaring keorganisasiannya tuh kuat dan terstruktur, mulai dari provinsi, kabupaten kota, kecamatan, bahkan menjangkau tingkat desa. Sebagai langkah awalnya, pendengar, OJK Lampung ini berencana menginisiasi program pembinaan kewirausahaan pemuda di 30 desa yang masuk dalam program prioritas Gubernur Lampung, yaitu program Desaku Maju. Dari ke-30 desa ini yang menjadi perwakilan, diharapkan bisa jadi percontohan yang mudah direplikasi oleh pemerintah daerah setempat. Selain mencetak wirausaha baru, program ini juga ditujukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat pedesaan. Kemudian tentunya ya, ini dilihat dari keterlibatan pemuda di desa dalam aktivitas kewirausahaan yang terhubung langsung dengan akses keuangan resmi. OJK optimis tingkat literasi dan kemandirian ekonomi masyarakat desa bisa meningkat secara merata dan berkelanjutan. Wah,

0: Aduh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI.

0: alias Artificial Intelligence.
1: AI, kecerdasan buatan itu. Ya Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
0: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam beres dalam hitungan menit.
2: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin? Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
0: Saatnya UMKM naik kelas.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

saat ini ya memang kayaknya lagi happening banget ya dengan kemerdekaan yang pasti kita lihat juga dari semaraknya. Tapi gak cuma di bulan Agustus aja nih yang semarak, karena di bulan September RRI Bandar Lampung juga masih akan semarak dengan RRI Fest dan Bintang Radio. Wow, acaranya dari tanggal 2 hingga 8 September 2026 dan banyak banget rangkaian kegiatannya. Mulai dari bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan Bintang Radio 2026. Jangan sampai ketinggalan untuk ramaikan dan ikuti acaranya. Informasi lebih lanjut hubungi Novita di 0882-7634-6047 atau Medi di 0813-6908-3001. Follow juga Instagramnya di @RRI Bandar Lampung.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaannya dari jam 5 hingga jam 10 pagi kali ini di Lampung Pagi ini. Setelah ini jangan kemana-mana karena Lampung Siang ini masih akan temani Anda di Pro 1 RRI Bandar Lampung. Dian pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sukama.
3: Kita Purnama.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik, gitu, pinter, lucu.
4: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
5: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenang dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
6: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di 90,9 Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan siang hari ini senang sekali kami kembali menyapa Anda dalam program Literasi Digital untuk edisi Selasa 11 Agustus 2026. Dan siang hari ini pendengar, kita akan bahas tentang literasi digital sebagai tameng pelindung di tengah perkembangan teknologi. Teknologi makin pintar, kita harus lebih pintar. Dan sudah tersambung via WhatsApp call ya, ada Kak Zaima Suri MIKOM, dosen jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat siang.
1: Halo, siang Mbak Tiara.
0: Oke, selamat siang Ibu Zaima Suri. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Banter Lampung. Dan hari ini kita akan bahas nih tentang bagaimana literasi digital ini juga penting banget ya, sebagai shield kita, juga pelindung kita di tengah perkembangan teknologi yang makin pintar ini. Dan kita juga harus lebih pintar gitu kan ya. Nah, tapi sekarang kalau kita lihat kemarin itu juga untuk Provinsi Lampung, datanya kan untuk literasi digital lumayan rendah gitu ya Bu ya. Nah, ini seperti apa sekarang untuk perkembangannya, dan apa sebenarnya yang harus kita lakukan pertama kali, langkah yang harus kita ambil untuk bisa meningkatkan literasi digital di tengah-tengah anak muda terutama?
1: Oke, terima kasih Mbak Tiara atas undangannya untuk bisa bergabung bersama teman-teman pendengar RRI begitu ya, senang sekali. Mungkin sebelum masuk ke pertanyaan Mbak Tiara, supaya hal ini bisa dipahami oleh masyarakat luas gitu ya, saya ingin membahas sedikit mengenai apa sih sebenarnya literasi digital gitu. Karena mungkin selama ini literasi itu kan kita sangat pahami erat bahwa literasi itu adalah kemampuan untuk membaca dan juga menulis gitu ya. Tapi ternyata seiring perkembangan zaman, literasi ini turut berkembang begitu. Karena hari ini teknologi digital, teknologi informasi sangat pesat gitu ya, kita dihadapkan dengan kemajuan yang begitu bertubi-tubi gitu ya, kita dihadapkan dengan perubahan yang sedemikian cepat begitu, kita diberikan banyak informasi per detik, day by day gitu, pastinya akan ada perubahan-perubahan dan juga dampak-dampak yang muncul.

0: apa namanya, memudahkan hidup kita, tapi ternyata ini juga bisa memberikan dampak-dampak yang signifikan kita rasakan hari ini gitu, dampak-dampak negatif seperti misalnya banyaknya berita hoax, kemudian overuse dari media digital gitu, yang ternyata mempengaruhi kehidupan kita dan juga gaya hidup kita.
1: Oke, nah tapi di tengah pesatnya perkembangan teknologi saat ini juga, yang tadi juga sudah disebutkan oleh Ibu gitu ya, sebenarnya apa saja risiko terbesar yang dihadapi masyarakat digital ini, terutama ketika kita tuh daya literasinya sangatlah rendah atau juga mungkin kurang gitu, Bu?
0: Ya, jadi literasi digital itu tadi kan terkait dengan kemampuan kita dalam bisa menemukan informasi dan juga teknologi, kemampuan kita untuk menilai apakah informasi dan teknologi itu sebenarnya baik atau buruk, benar atau salah gitu ya. Jadi kemampuan kita mengkurasi dan juga menseleksi. Kemudian yang paling penting adalah kemampuan kita untuk bisa memanfaatkan apakah teknologi dan informasi itu berguna bagi kehidupan kita, membantu produktivitas atau cenderung malah destruktif gitu. Nah, resiko yang mungkin bisa terjadi kalau misalnya kita tidak membarengi diri kita dengan kemampuan literasi digital, itu ada cukup banyak begitu ya sebenarnya, Mbak Tiara. Kalau kita mau bedah satu-satu mungkin akan panjang, gitu. Tapi mungkin saya akan meng-highlight ada beberapa poin gitu. Seperti yang tadi sudah saya singgung di awal, bahwa kita mengalami yang namanya banjir informasi, flood of information begitu ya. Kita seringkali disajikan dengan informasi-informasi yang disinformasi, misinformasi, atau bahkan hoax begitu. Nah, itu kan sesuatu yang sebenarnya sudah sangat sering kita temui di ruang-ruang digital. Kemudian yang selanjutnya juga yang agak cenderung naik lagi nih dosisnya, kita dihadapkan dengan adanya kejahatan di ruang cyber ataupun di ruang digital. Kayak misalnya sekarang kita bisa melihat ada perundungan digital ya, Mbak Tiara. Ada mulai dialami oleh para remaja, bahkan mungkin orang-orang dewasa, selebritis gitu, mendapatkan cancel culture begitu. Ini kan sebenarnya kejahatan-kejahatan yang sebenarnya baru muncul bentuknya ketika kita mulai shifting dari kegiatan di dunia nyata menuju kegiatan yang hari ini ada di ruang-ruang digital begitu. Nah, bentuk-bentuk resiko-resiko seperti inilah yang perlu kita waspadai begitu. Dan juga selain kejahatan cyber tadi yang saya bilang, ada bullying, cyberbullying, kemudian ada juga kebocoran data pribadi yang seringkali kita secara sukarela membagikan begitu data-data pribadi kita. Kemudian yang cukup saya soroti begitu, yang menurut saya cukup urgent tapi mungkin tidak banyak diberikan perhatian lebih oleh masyarakat, adalah kecanduan digital dan juga dampak mental yang dihasilkan dari si kemajuan teknologi ini. Gitu. Kita seringkali nggak kerasa begitu ya, Mbak Tiara.
1: Iya, betul, betul.
0: Kita seringkali saking asiknya, saking menariknya teknologi yang dijajarkan ini, membuat kita terbuai gitu. Bahkan kita sebagai orang dewasa itu sering kecanduan. Dan sialnya lagi, parahnya lagi, kita itu bahkan menyodorkan si teknologi digital ini kepada anak-anak, dan kita menjadikan teknologi digital ataupun media digital begitulah ya saya sebut, sebagai pengasuh anak-anak kita begitu. Nah, ini adalah salah satu bentuk resiko-resiko yang tadi saya bilang akan muncul ketika kita tidak membarengi diri kita dengan literasi digital. Cukup mengerikan begitu ya, Mbak.
1: Okay. Tapi kalau misalnya kita bicara juga nih, Bu, tentang masyarakat kita sekarang gitu ya, yang memang sudah memiliki kemampuan literasi digital yang baik. Nah, kemudian juga masih banyak juga gitu kan ya di lapangan, ketika kita lihat sosmed gitu ya, itu juga masih banyak yang termakan hoax, terus juga masih banyak yang berani untuk berkomentar negatif gitu kan ya di akun sosial media orang lain gitu ya. Nah sebenarnya selain untuk meningkatkan literasi digital kita sebagai tameng, apa yang sebenarnya juga harus dibekali untuk diri kita sendiri gitu ya, supaya kita tidak terlalu ikut terprovokasi ketika ada keributan di sosial media gitu ya, atau juga kita lebih pintar untuk bisa menyaring nih

0: segala sesuatu informasi yang juga mungkin kita terima lewat sosial media.
1: Ya, benar sekali ya Mbak. Jadi literasi digital ini sebenarnya adalah sebuah konsep yang tidak berdiri sendiri begitu. Tapi literasi digital ini dibantu oleh 4 pilar gitu. 4 pilar skill. Yang pertama itu adalah digital skill, tentang bagaimana kita bisa menguasai cara dari penggunaan media-media digital. Kemudian kita juga perlu membekali diri kita dengan kemampuan digital culture yang baik begitu. Bahwa ketika kita menggunakan media digital itu kita harus memahami adanya norma-norma dan budaya-budaya yang perlu kita bawa ketika kita berinteraksi, supaya interaksi kita tuh menjadi sehat di ruang digital. Kemudian ada juga digital ethics gitu ya. Bagaimana kita itu perlu untuk menghargai hak-hak privasi orang, kemudian hak cipta, kemudian tata krama, nilai-nilai baik, buruk, benar, salah dalam aktivitas digital kita gitu. Kemudian yang paling penting sebenarnya yang tadi sudah sempat saya bahas sebelumnya mengenai resiko, ini sebenarnya berkaitan dengan digital safety. Ini yang terakhir, yaitu bagaimana kita bisa menjaga keamanan dan juga privasi kita sebagai pengguna dari media digital. Karena kalau misalnya kita menggunakan media digital dengan tanpa proteksi, tanpa persiapan yang matang, pasti kita akan menjadi korban-korban yang terbawa arus, arus digital begitu ya. Apa agenda dunia ini, kita akan ikut begitu. Agenda dunia ini ingin merubah budaya kita yang ketimuran, kita akan ikut. Agenda dunia ingin merubah kita menjadi masyarakat yang konsumtif, kita akan ikut. Tapi ketika kita membekali diri kita dengan kemampuan-kemampuan literasi digital yang tadi sudah saya sebutkan, seharusnya kita bisa lebih agile gitu. Kita bisa lebih apa tuh, tahan begitu ya, lebih tahan banting begitu.
0: Oke. Nah, dan salah satu isu juga yang apa namanya tuh banyak banget dibilang orang gitu ya. Orang tuh lebih harus bisa saring sebelum sharing gitu ya. Nah, juga selain hoax nih Bu, ancaman penipuan online juga ini kan salah satu hal yang kita takutkan gitu, yang harus kita hindari juga. Nah, seperti apa juga literasi digital ini bisa membantu mencegah hal tersebut?
1: Oh, maaf Mbak Tiara, apa itu tadi? Saya kurang mendengar.
0: Iya, selain hoax, ancaman seperti penipuan online dan juga kebocoran data itu kan penting banget untuk kita hindari juga gitu ya Bu ya. Nah, seperti apa juga literasi digital ini bisa membantu kita mencegah hal-hal ini terjadi kepada kita?
1: Jadi kebocoran data dan juga penipuan-penipuan yang mungkin bisa terjadi di dunia maya itu kan sebenarnya adalah penipuan yang terjadi karena mereka adanya ketimpangan kuasa begitu ya. Ketimpangan kuasa dalam artian mereka memiliki power. Powernya dalam hal ini apa? Powernya adalah data. Nah, data itu hari ini ternyata di ruang digital data kita itu tersebar secara terbuka, secara luas, dapat diakses oleh siapa saja. Walaupun sebenarnya secara undang-undang seharusnya data pribadi itu bisa dilindungi, harusnya dilindungi. Nah, tapi mungkin karena beberapa isu seperti yang kayak kemarin kita mendengar adanya kebocoran data pribadi pada tingkat pemerintah gitu. Ini juga diperburuk dengan budaya masyarakat yang cenderung oversharing, Mbak Tiara. Jadi, karena masyarakat ini terlalu asik dalam menggunakan media digital, khususnya sosial media misalnya begitu ya. Kita tuh sering dengan secara sukarela membagikan data-data pribadi kita yang sebenarnya mungkin bisa dimanfaatkan oleh orang lain untuk kejahatan. Kayak misalnya ada tren upload foto kamu ketika kecil gitu ya, dan juga ketika dewasa. Kita tuh seneng ngupload foto kita ketika kita kecil dan ketika kita dewasa. Kita nggak tahu kalau ternyata foto itu bisa dimanfaatkan orang untuk menggenerate visualisasi kita dalam bentuk video.
0: Betul, apalagi sekarang udah ada AI ya Bu ya.
1: Betul, ada AI generator kan, dalam bentuk gak cuma teks tapi juga video gitu. Itu mungkin bisa dikirimkan ke orang tua kita, Bu, anaknya kecelakaan gitu, kalau kirimkan dana sebesar sekian. Nah, itu semua terjadi karena kita lalai dalam membagikan data kita.
0: Iya, dan sekarang ini apa nih Bu langkah praktis yang bisa kita mulai lakukan dan juga masyarakat mulai lakukan untuk lebih bijak dan juga aman dalam menggunakan teknologi digital, terutama juga kita mulai dari keluarga kita sendiri, lingkup terkecil kita ya?
1: Ya, Yang bisa kita lakukan pastinya kita membatasi, bukan membatasi ya, kita harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Selain kita memanfaatkan media digital itu dengan sebaik mungkin, kita juga perlu waspada bahwa media digital ini dapat menjadi ancaman bagi diri kita. Banyak bentuk ancamannya seperti yang tadi sudah sempat kita bahas gitu ya. Mungkin yang paling mendasar terkait dengan hoax gitu ya. Jangan sampai kita menjadi agen-agen yang turut menyebarkan berita hoax gitu. Jadi penting kayak kata Mbak Tiara tadi, saring sebelum sharing gitu ya. Kita perlu sebelum kita share, re-share nih, kita sejenak berhenti dulu. Kita pikirkan, informasi ini benar atau salah ya? Nah itu saringan pertama. Ketika memang benar, kita pikirkan lagi ke saringan kedua, apakah ini baik atau buruk gitu ya. Karena kadang walaupun benar, belum tentu itu baik. Jadi misalnya berita tentang orang lain gitu ya, benar nih, tentang dia selingkuh misalnya. Tapi kalau tidak baik, ya jangan di-sharing gitu. Kemudian sudah baik, sudah baik atau buruk, kemudian kita saring lagi dengan saringan bermanfaat atau mudorot gitu. Apakah ini bisa berdampak positif bagi masyarakat luas atau justru enggak. Kalau memang enggak bermanfaat amat, kayaknya lebih baik enggak usah kita share gitu, karena ada resiko-resiko yang lain gitu.
0: Artinya juga harus selalu pikir 1000 kali sebelum kita men-share di sosial media gitu ya Bu ya. Nah yang terakhir nih Bu, apa pesan Ibu kepada masyarakat juga supaya tidak hanya menjadi pengguna teknologi tapi juga pengguna yang cerdas dan juga bertanggung jawab?
1: Ya, mungkin singkat saja, pesan dari saya adalah teknologi itu kan alat begitu ya. Sekarang teknologi ini sangat berkembang dengan pesat, dia semakin pintar, dia semakin canggih, maka kita sebagai penggunanya, kita sebagai orang yang memanfaatkannya, harusnya bisa lebih cerdas juga dan juga lebih canggih juga gitu. Jadi teknologi itu alat dan kita yang harus mengendalikannya.
0: Betul sekali. Ya, terima kasih untuk narasumber kami di Obrolan Literasi Digital hari ini, Ibu Zaima Suri M.I.Kom, dosen jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung. Dan untuk pendengar juga, mari kita jadikan literasi digital ini sebagai tameng kita bersama. Jangan buru-buru percaya dengan media sosial dan juga berita-berita yang tersebar kalau misalnya tidak terpercaya gitu ya. Dan jangan buru-buru membagikan dan harus selalu saring sebelum sharing. Karena di tengah derasnya arus informasi, yang paling aman bukan yang paling cepat menerima informasi, tetapi yang paling cerdas memilah informasi. Sekali lagi, terima kasih Ibu Zaima Suri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, demikian pendengar ya, obrolan di literasi digital untuk edisi hari ini bersama dengan Pro 1 RRI Banter Lampung. Untuk Anda semua yang sudah mendengarkan, kami juga mengucapkan terima kasih. Jangan kemana-mana, tepat di pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk bergabung ke Pro 3 RRI Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Permisi, Kun.
4: Pasti kehilangan motor, kan?
3: Iya nih Kun, motor metik warna merah masih baru loh Kun.
4: Tenang, mau segera ketemu?
3: Iya dong Kun.
4: Tapi ada syaratnya.
3: Syarat? Syarat apa Kun?
4: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
3: Dan? Seribet itu Kun?
4: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Pendengar, kali ini RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Dengan rangkaian kegiatannya ada bazar UMKM, kemudian juga ada seminar UMKM, ada donor darah, kemudian juga nanti Anda bisa mengikuti cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan juga ada Bintang Radio tahun 2026. Pelaksanaannya dimulai di tanggal 2 sampai dengan 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi ayo pastikan Anda ikut meramaikan dan ikut acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Dan untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa hubungi Novita di 0882-7634-6047. Sekali lagi ke Novita di 0882-7634-6047. Dan juga Anda bisa menghubungi Medi di 0813-6908-3001. Sekali lagi, Medi di 0813-6908-3001. Atau Anda bisa follow Instagram untuk informasi lebih lengkapnya di @RRI Bandar Lampung.
1: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Hei, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
2: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Praga.
1: Liverpool umumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona. Iga Swiatek melaju ke semifinal Canadian Open 2026. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga, salah sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

internasional, Konfederasi Sepak Bola AFC, UEFA, dan CONCACAF melayangkan surat terbuka kepada FIFA untuk menolak proyek FIFA Forward Enterprise atau FFE. Proyek tersebut dinilai mengancam integritas dan independensi Piala Dunia melalui rencana penjualan saham komersial. Meski FFE telah dibatalkan, ketiga konfederasi itu menilai persoalan tata kelola FIFA belum sepenuhnya selesai. Mereka menilai kontroversi tersebut bukan sekedar masalah komunikasi, tetapi juga kegagalan dalam pengambilan keputusan. AFC, UEFA, dan CONCACAF juga mempertanyakan kepemimpinan FIFA di bawah Presiden Gianni Infantino, dan ketiganya menyerukan transparansi serta pertanggungjawaban demi memastikan kepemimpinan FIFA tetap

0: Inggris, Liverpool resmi mengumumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona, sementara Tottenham Hotspur memperpanjang kontrak Mickey van de Ven. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Firstly, Ronald, a warm welcome to Liverpool FC. How does it feel?
2: Liverpool mengumumkan kedatangan pemain baru Ronald Araujo. Bek asal Uruguay itu dipinjam dari Barcelona. Kabar transfer Araujo diumumkan melalui laman dan media sosial resmi Liverpool dini hari tadi. Liverpool meminjamnya selama semusim dan memberi sang pemain nomor punggung 33. Ronald Araujo antusias dengan masa peminjaman di Liverpool tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu berharap bisa memulai karir barunya di Anfield.
3: Bueno, ahora que fue foto muy rápido.
2: Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Terima kasih kepada Liverpool atas minatnya. Saya telah berbicara dengan direktur olahraga, saya juga berbicara dengan pelatih, dan tidak ada keraguan bahwa saya akan bergabung dengan institusi yang hebat. Dengan penuh antusiasme, saya pun memutuskan untuk bergabung karena saya tahu saya akan menjadi bagian dari klub yang hebat dan bisa menikmati apa yang saya inginkan di lapangan. Ronald Araujo menjadi pemain keempat yang bergabung ke Liverpool di musim panas 2026. Merseyside Merah sebelumnya mengamankan jasa Jeremy Jacquet dari Stade Rennais, Victor Munoz dari Osasuna, dan Iver Ani Ndukwe dari Austria Vienna. Sementara itu, Tottenham Hotspur memperpanjang bek Mickey van de Ven dengan kontrak jangka panjang baru yang membuatnya bertahan di London Utara hingga tahun 2031. Pemain timnas Belanda itu sebenarnya masih memiliki sisa kontrak 2 tahun, namun Spurs bergerak cepat untuk mengamankan salah satu bek terpenting mereka dengan kesempatan yang mencakup peningkatan nilai kontrak. Mickey van de Ven mengaku senang dipercaya oleh klubnya dengan perpanjangan tersebut. Menurutnya, itu merupakan sesuatu yang istimewa.
1: I won't say it's a different feeling because it feels like
2: ini seperti di rumah sendiri. Jadi menurutku itu perasaan yang wajar saja. Tapi perasaan yang kurasakan tentu saja adalah kepercayaan yang kudapatkan dari klub serta kepercayaan yang kudapatkan dari manajer, dan kepercayaan yang kumiliki terhadap klub ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dan hal itu memberikan perasaan istimewa karena aku tahu aku bisa bertahan di sini selama bertahun-tahun lagi.
1: For many more years.
2: Van de Ven sebelumnya bergabung dengan Tottenham dari Wolfsburg pada tahun 2023 dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 43 juta pound sterling termasuk biaya tambahan, dan sejak saat itu telah mencatatkan 96 penampilan untuk klub tersebut. Ia menjalani musim yang sangat produktif pada musim lalu dengan mencatatkan 45 penampilan dan mencetak 7 gol saat Spurs finish di peringkat ke-17 Liga Inggris. Ia juga sempat memimpin tim sebagai kapten dalam 18 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dari kompetisi Piala Inggris, hasil undian putaran kedua Piala Liga Inggris atau Carabao Cup pada musim 2026-2027 akan mempertemukan sejumlah klub Premier League dengan tim dari kasta bawah. Chelsea akan menjamu Luton Town dari League One, sementara Tottenham Hotspurs menghadapi klub Championship Charlton Athletic. Nottingham Forest akan bertemu dengan Leeds United dalam satu-satunya duel antar klub Premier League pada ronde kedua. Seluruh pertandingan putaran kedua dijadwalkan berlangsung pada pekan ke-4 Agustus dengan pemenang ditentukan lewat adu penalti jika hasil imbang. Sementara itu, 9 klub Premier League yang tampil di kompetisi Eropa akan langsung masuk ke putaran ketiga Carabao.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Polandia, Iga Świątek, berhasil mengamankan tempat di babak semifinal Canadian Open 2026 setelah menaklukkan Diana Schneider di Sobey Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: What a stunning performance.
2: Iga Świątek melaju ke semifinal Canadian Open 2026 setelah tampil dominan atas Diana Schneider. Unggulan ketujuh itu hanya kehilangan 3 game dan menang

0: servis Schneider untuk memimpin 2-1. Petenis Polandia itu kemudian memenangi 6 game terakhir dan memastikan kemenangan tanpa menghadapi satu pun break point. Usai pertandingan, Świątek mengaku puas dengan gaya permainannya kali ini.
1: Yeah, it was a tricky match, you know, with the conditions and
0: pertandingan ini cukup sulit, terutama karena kondisi angin. Ini pertama kalinya saya bermain di sini dengan kondisi angin seperti itu, jadi saya harus menyesuaikan diri. Dalam kondisi seperti ini, Anda tidak bisa benar-benar menjalankan rencana permainan secara persis. Karena itu, saya hanya ingin bermain lebih solid. Diana juga memiliki pukulan khas pemain kidal dengan putaran yang sangat kuat, baik pada servis maupun forehand. Itu juga menjadi tantangan yang harus saya hadapi dan sesuaikan. Namun, sejak awal saya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan langsung menerapkannya. Saya merasa mampu mendominasi pertandingan dan saya cukup senang dengan cara saya bermain.
1: I was quite happy with the way I played.
0: Beralih ke pertandingan lain, Elina Svitolina juga memastikan tempat di semifinal Canadian Open setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di Sobey Stadium pagi tadi. Svitolina

0: permainan dan mampu mengamankan kemenangan 6-3. Usai pertandingan, Vitolina mengaku dukungan penonton membantunya menjaga semangat bertarung hingga berhasil memastikan kemenangan.
1: Now I try to really show my speed tonight.
0: Saya benar-benar berusaha menunjukkan kecepatan saya malam ini. Saya harus bangkit pada set kedua dan tentu saja bermain bagus pada set ketiga. Saya sangat puas dengan penampilan ini, terutama semangat juang yang saya tunjukkan. Dia bermain sangat baik pada set pertama, jadi saya benar-benar harus masuk ke mode bertarung. Dengan seluruh dukungan yang saya dapatkan, rasanya sungguh luar biasa. Jadi, terima kasih. Pada babak semifinal, Iga Swiatek akan bertemu dengan Elina Svitolina untuk memperebutkan tempat ke partai puncak Canadian Open 2026. Keduanya dipastikan tampil maksimal untuk menjaga asa merebut gelar WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Jenny Sinner mundur dari turnamen tenis Cincinnati Open 2026 setelah mengalami gangguan pada lutut kanannya. Petenis putra peringkat 1 dunia itu mengambil keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan dokter dan tim medisnya. Sinner mengaku kecewa tidak dapat tampil dan kini memfokuskan persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open. Petenis Italia itu terakhir bertanding di Wimbledon dan berhasil mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner sekaligus memperbesar keunggulannya atas Zverev menjadi 11-4. Mundurnya Sinner menyusul Carlos Alcaraz yang juga absen karena masih memulihkan cedera pergelangan tangan. Dan Cincinnati Open 2026 berlangsung mulai 13 hingga 23 Agustus mendatang dengan sejumlah petenis unggulan seperti Zverev dan Novak Djokovic yang tetap dijadwalkan tampil.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026, Jakarta dan Bandung menjadi kota pelaksana. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itilauli.
1: Ya, mudah-mudahan event ini bisa tidak hanya berjalan sukses secara tentu kegiatan, tapi administrasi dan juga mudah-mudahan tim nasional kita juga bisa berjalan.
2: Federasi Sepak Bola Dunia FIFA secara resmi menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN yang pertama. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta kemarin. Jakarta dan Bandung akan menjadi kota pelaksana atau host city FIFA ASEAN 2026. Erick mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat garanti atau jaminan pemerintah kepada FIFA sebagai bentuk dukungan resmi pemerintah terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Presiden sudah mengeluarkan surat government guarantee yang langsung dikirimkan kepada FIFA, dan FIFA sendiri alhamdulillah sudah menjawab bahwa kita menjadi tuan rumah, dan sekarang masih ada sedikit lagi negosiasi mengenai host kontraknya saja, isi-isinya. Tetapi memang isi daripada host kontrak tidak berbeda dengan waktu itu kita menjadi tuan rumah kejuaraan dunia U17, ini tidak banyak berbeda. Cuma ini ada beberapa hal yang mungkin kita mau sinkronisasi.
2: Melalui kesempatan yang sama, staf khusus Gubernur Jakarta Diki Sumarno menyatakan, Jakarta bertekad menjadi salah satu kota spot tourism atau tujuan wisata olahraga. Karena itu, pemerintah Jakarta pasti akan memberikan semua dukungan yang dibutuhkan untuk menyukseskan turnamen ini.
3: Ya, seperti yang selalu diamanatkan oleh Pak Gubernur, bahwa yang akan menjadi destinasi tourism. Jadi kita juga mengambil dari pengalaman yang panjang dan banyak untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional. Pastinya tidak hanya pelaksanaan game-nya saja atau pertandingannya saja, tapi ya unsur-unsur yang butuh kegiatan itu pastinya kami akan total melaksanakan setiap
2: tahun. Hingga saat ini belum ada jadwal resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun turnamen ini dipastikan akan berlangsung pada jadwal FIFA Match Day atau jeda internasional ketiga tahun ini, yaitu pada periode 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nia Rafli Tiloli, Roti.

Kabar seputar sepak bola dalam negeri, Persib Bandung menggelar latihan di Bali 11 hingga 19 Agustus mendatang sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan agenda pertandingan di Bali penting untuk meningkatkan komunikasi antar pemain. Persib juga dijadwalkan tampil dalam turnamen persahabatan Dewata Challenge Series di Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Badung, Bali. Dan Maung Bandung akan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus mendatang, kemudian bertemu tuan rumah Bali United 3 hari berselang. Tolik menilai kedua laga tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif. Menurutnya Sabah FC dan Bali United merupakan lawan tepat untuk menguji kesiapan Persib Bandung dalam menghadapi musim baru.

Waktu Persik Kediri mematangkan persiapan menghadapi musim 2026-2027 melalui pemusatan latihan di Solo selama sepekan, pelatih Persik Marcos Reina menilai perkembangan pemain semakin baik, terutama dari sisi segi fisik dan taktik. Dalam pramusim, Persik berlatih bersama dengan PSIS Semarang dan Persita Tangerang untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi. Reina mengatakan agenda tersebut membantu pemain baru untuk beradaptasi dengan pola permainan Persik. Tim berjuluk Macan Putih itu terus meningkatkan kebugaran dan pemahaman terhadap model permainan sebelum kompetisi.

0: Dari cabang olahraga panahan, ajang Para Archery Indonesia Open 2026 menjadi persiapan atlet para panahan Indonesia dalam mengikuti turnamen Asian Para Games Nagoya dan World Para Archery Championship di India. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Asian Para Games Nagoya dan World Para Athletic Championship di India, atlet para panahan Indonesia Kenswa Gumilang tengah mempersiapkan diri dengan matang. Ia pun berharap dapat kembali ukir catatan manis di turnamen tersebut. Hal itu dikatakannya usai Ken meraih prestasi manis di ajang Parameter Archery Indonesia Open 2026 yang digelar di lapangan FKIP UNS Solo pada 7 hingga 8 Agustus 2026 kemarin. Ken berhasil meraih 2 medali emas sekaligus. Ken lebih dominan di nomor individu kampon yang mengalahkan Dimas Maulana di final dengan skor 142-138. Sebelumnya di semifinal, ia menyingkirkan juara POMNAS 2025, Muhammad Faris Ardiansyah dengan skor tipis 147-145. Ken kembali meraih emas di nomor mix tim kampon bersama Theodora Audi. Pasangan ini mengalahkan Dimas Kanita Syaukina di final dengan skor 152-147. Ken menyebut turnamen ini adalah bagian dari persiapannya menuju ke ajang Asian Games Nagoya maupun World Para Athletic Championship di India.
2: Pentingnya kejuaraan ini tuh melatih pressure, uncomfortable shooting di shooting line, karena tadi juga kita kalau yang para archery itu biasanya kan satu target untuk kualifikasi itu cuma 2 orang. Jadi kita ibaratnya space-nya itu lebar. Kalau ini itu ada 3 orang. Jadi space-nya sempit-sempitan dan kita juga nggak bisa banting kanan, banting kiri, kita juga harus berhati-hati untuk masuknya biar nggak nyenggol teman yang di sebelah-sebelah, dan itu uncomfortable sebenarnya. Tapi dengan uncomfortable itu kita juga bisa melatih diri kita dengan ya ada pressure lah.
1: Senada dengan Ken, pelatih Idya Putra Harjianto menjelaskan kehadiran atlet non disabilitas sangat membantu persiapan mental jelang kejuaraan besar.
3: Baik, ini adalah kejuaraan Parameter Archery Indonesia di mana kita rancang untuk persiapan menuju World Champ atau Asian Champ di India nanti, tentunya juga akan menuju ke Asian Para Games Nagoya, di mana di train kali ini kita memberlakukan sistem alternate yang mungkin jarang kita jumpai di Indonesia, meskipun ada. Nah, dari sinilah nanti kita akan membiasakan diri untuk menuju ke panggung alternate yang akan diselenggarakan di India dan Nagoya nantinya.
1: Indonesia menjadi juara umum dengan koleksi 2 emas dan 1 perak. Perak diraih dari nomor mix tim recurve lewat Kholidin Noviera Rose. Indonesia mengungguli PPOP Jateng 2 emas 1 perunggu dan Kota Solo 1 emas 1 perak 1 perunggu. Turnamen ini diikuti 65 peserta termasuk 40 atlet non disabilitas. Ajang ini menerapkan sistem alternate shot untuk membiasakan atlet sebelum kejuaraan dunia di Seiko dan Asian Para Games 2026. Tim para panahan selanjutnya akan mengikuti Hyundai World Archery Para Series di India pada 5 hingga 9 September 2026. Ajang ini penting untuk memburu poin menuju Paralimpiade Los Angeles 2028. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke cabang olahraga triathlon. Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia menyiapkan 6 atlet triathlon untuk memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Komposisinya terdiri dari 3 atlet putra dan 3 atlet putri. Manajer Tim Nasional Triathlon Indonesia, Reswanda, mengatakan komposisi atlet masih dapat berubah sesuai dengan kondisi. Persiapan dilakukan melalui pemusatan latihan selama Januari dan Februari, kemudian berlanjut secara mandiri hingga September mendatang, dan Indonesia menargetkan 8 besar individual putra, 5 besar putri, dan 5 besar nomor mixed relay.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Soto di Banter Lampung, karena informasi dan inspirasi ya. Dan di kesempatan siang hari ini, kita ketemu di Lampung siang ini, Ara membagikan dulu beberapa informasi yang pastinya kami ambil dari rri.co.id ya. Untuk Anda semuanya yang gak mau ketinggalan informasi, jangan lupa, dan yang paling penting adalah Anda harus dapetin informasi dari portal berita yang terpercaya, yaitu RRI Banter Lampung ya. Kemudian di siang ini, pendengar, Ara mau kasih tahu ini kalau ada akademisi ITERA namanya IB Ilham Malik yang dipercaya menangani infrastruktur di Asia Pasifik. Nah, setelah memutuskan dan juga menuntaskan sejumlah penugasan strategis di lingkungan pemerintah pusat dan memutuskan kembali ke dunia kampus serta profesi konsultasi, Dr. Engineering IB Ilham Malik kembali diminta bergabung dalam sebuah lembaga kebijakan. Kali ini ruang pengabdiannya tidak lagi hanya berada pada level nasional, melainkan meluas ke kawasan Asia Pasifik. Pada 1 Agustus 2026, IB Ilham Malik diangkat sebagai Managing Director Sustainable Infrastructure pada City and Local Government Institute di United Cities and Local Governments Asia Pacific atau UCLG ASPAC, Perserikatan Kota dan Pemerintah Daerah Seluruh Asia Pasifik. Dan penunjukan tersebut juga membawa IB Ilham ke ruang kerja baru yang mempertemukan isu pembangunan kota, infrastruktur berkelanjutan, kebijakan pemerintah daerah, kemudian juga riset serta kerjasama antar negara di kawasan Asia Pasifik. CLGI ini merupakan bagian dari UCLG ASPAC yang dikembangkan sebagai pusat pengetahuan, kemudian juga pusat riset dan penguatan kapasitas bagi kota serta pemerintah daerah. Dan kemudian ini juga merupakan organisasi pemerintah daerah di kawasan Asia Pasifik yang menjadi bagian dari jejaring United Cities and Local Governments atau UCLG di tingkat dunia. Penunjukan Ilham Malik juga di situ itu menjadi kelanjutan dari perjalanan profesionalnya selama beberapa tahun terakhir yang banyak bersinggungan dengan kebijakan pembangunan nasional, khususnya pada sektor transportasi, infrastruktur, dan juga pengembangan wilayah. Kemudian pada tahun 2022 hingga 2023, Ilham juga terlibat lagi sebagai staf khusus kebijakan strategis Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Dalam posisi ini juga ia terlibat dalam berbagai kajian strategis untuk sektor transportasi darat, termasuk isu tata kelola transportasi, pengembangan sistem angkutan, keselamatan, serta integrasi kebijakan transportasi dengan pembangunan wilayah. Dan ini juga mungkin jadi salah satu hal yang bisa menginspirasi anak-anak muda, kaum muda gitu kan ya, bahwa ketika kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu kita, kemudian juga kita tulus untuk mengabdikan diri kita kepada masyarakat, pastinya juga nanti akan banyak kebaikan juga yang mendatangi kita gitu kan ya. Salah satunya juga seperti salah satu akademisi dari ITERA ini, masih muda sekali tapi juga sudah bisa memberikan dampak positif juga kepada masyarakat di daerahnya gitu ya. Dan untuk pendengar semua juga, nanti kita akan sambung lagi informasi di siang hari ini. Kemudian juga nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan bagikan kepada Anda berita daerah Lampung. Dan di 13.30 kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Jakarta untuk mendengarkan 100% Indonesia Nasional. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banter Lampung, karena informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad SAW tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di Pro Soter di Banter Lampung. Kanal informasi dan inspirasi. Kami juga kembali menyapa Anda di segmen Seruit kali ini ya. Dan di segmen Seruit siang hari ini kita akan ngobrol nih pendengar tentang bagaimana pemberantasan pembangunan dari daerah 3T. Dan sudah terhubung melalui sambungan telepon juga Pak Hamid, Kepala Pekon Tampang Muda, Kecamatan Pematang Sawah Tanggamus. Dan kita akan bicara tentang infrastruktur desa sebagai kunci pemerataan pembangunan. Nah, kalau kita bicara tentang pemerataan pembangunan ini, tidak hanya bercerita tentang jalan besar, gedung pemerintahan, atau juga fasilitas di pusat kota, tapi juga di tingkat desa dan pekon, infrastruktur itu justru jadi salah satu hal yang memang harus diutamakan begitu ya, untuk bisa membuka akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi, sampai dengan pelayanan publik sendiri. Tapi membangun infrastruktur di wilayah yang masuk kategori daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T ini pastinya memiliki tantangan tersendiri karena memang kondisi geografis, kemudian juga akses transportasi sampai dengan keterbatasan sarana dan prasarana ini jadi satu persoalan penting yang harus dihadapi masyarakat setiap harinya. Nah, salah satunya di Pekon Tampang Muda, Kecamatan Pematang Sawah, Kabupaten Tanggamus, seperti apa kondisi infrastruktur di wilayah ini, kemudian juga saat ini infrastruktur apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat dan sejauh mana pengembangan infrastruktur mampu bisa mendorong pemerataan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan warga. Kita langsung tanya-tanya nanti ya bersama dengan Pak Hamid. Assalamualaikum Pak Hamid.
1: Waalaikumsalam Ibu.
0: Apa kabarnya hari ini Pak? Jauh dari Tanggamus ini?
1: Alhamdulillah sehat. Nah, sangat jauh dari Tanggamus kita Ibu.
0: Iya. Nah Pak Hamid, ke Pekon Tampang Muda, Kecamatan Pematang Sawah Tanggamus ini kan masuk ke daerah 3T gitu ya. Yang juga mungkin banyak orang Lampung sendiri gak tahu nih, ternyata Pekon Tampang Muda ini masuk ke daerah 3T gitu kan ya. Tapi kalau kita bisa ceritakan seperti apa sih Pak kondisi infrastruktur yang ada di sana, dan pada saat ini khususnya untuk jalan dan juga akses ya Pak, untuk transportasi masyarakat setiap harinya.
1: Ya baik Ibu, masalah itu ya 3T itu terdepan, terluar, sama tertinggal Bu ya?
0: Iya betul.
1: Kayaknya 4T bukan 3T, terisolir Bu terakhir.
0: Terisolir
1: Bu.
0: Juga ya Pak ya?
1: Terisolir juga.
0: Oke. Okay.
1: Nah jadi baik Ibu, saya akan sedikit menceritakan tentang pembangunan yang ada di wilayah kami di Desa Pekon Tampang Muda, Kecamatan Pematang Sawah, Kabupaten Tanggamus. Di Kecamatan Pematang Sawah ini ada 14 desa Bu. Ada 14 desa, jadi 6 desanya di bagian darat yang memang udah ada jalan, ada akses jalannya yang memang udah di aspal, walaupun satu desa di atas gunung jalannya juga belum begitu baik. Namun di sana, di sini ada 8 desa, termasuk 9 Bu, 9 karena sebagian Wainipah itu sebagian.
0: Berarti ada 15 ya Pak ya?
1: Akses jalannya. Nah jadi 9 desa ini terputus, tidak ada akses jalan sama sekali Bu untuk jalan daratnya. Nah maka harapan kami selaku pemerintahan desa ataupun masyarakat Pematang Sawah bagian selatan, kami sangat mengharapkan sekali kepada pemerintah khususnya, baik pun pemerintah kabupaten, provinsi ataupun pusat, agar segera dibuka jalannya supaya akses jalannya bisa terbuka. Ya sehingga kami juga merasakan ya ini beberapa hari lagi kita akan memperingati hari proklamasi yang ke-81 kita sudah merdeka artinya Bu ya. Nah jadi kami sendiri masyarakat Pematang Sawah ini belum merasakan merdeka itu seutuhnya Bu ya, karena belum ada akses jalan ini. Itu yang pertama.
0: Okay.
1: Yang kedua, daerah kami juga belum memiliki jaringan telepon. Nah jadi untuk komunikasi kami sangat sulit sekali, ini mengandalkan WiFi yang via kabel itu Bu. Nah, jadi itu salah satunya kesulitan kami untuk sementara ini.
0: Oke. Okay. Nah, artinya 9 desa yang terputus ini Pak, transportasi setiap harinya menggunakan kapal atau perahu begitu ya?
1: Menggunakan kapal, perahu. Nah, itu kalaupun cuacanya bagus. Pada hari ini juga ini kebetulan cuacanya sangat sangat susah sekali Bu, sangat ekstrim sekali, ombaknya gede ini di Pelabuhan Kota Agung. Jadi sehingga warga yang mau melakukan penyeberangan sehingga tertunda, tidak bisa melakukan penyeberangan, bahkan bahan-bahan pokok juga dan sembako dari toko-toko yang mau dikirim tidak bisa terkirim sehingga terhambat kebutuhan pokok yang ada di sana.
0: Oke. Kalau dengan kondisi yang sekarang ini, Pak, bisa kita katakan daerah terisolir gitu ya, karena ada 9 desa terputus, tidak ada akses jalur daratnya, itu kan sangat menyulitkan sekali begitu ya, Pak ya. Nah, apakah kondisi infrastruktur yang saat ini tuh berpengaruh terhadap biaya distribusi, kemudian juga hasil pertanian di sana? Apakah memang juga di sana tuh beras mahal dan segala macamnya, Pak, karena aksesnya sulit gitu?
1: Ya sangat berpengaruh sekali, Bu. Ya contoh kalau barang yang masuk gitu, Bu, ya dari luar, ya contoh kecil kayak gas LPG yang memang dibutuhkan sehari-hari itu bisa mencapai 30.000, bahkan bisa lebih, Bu. Nah, sedangkan harga pasaran HET berkisaran sekitar 18.000. Jadi sangat banyak sekali selisihnya, Bu. Nah, itu barang yang masuk contoh kecil. Barang yang kemudian barang yang keluar contoh padi, Bu. Nah, padi kita walaupun harganya tinggi di luar ya, cuman kita sangat terbebani dengan biaya transportasinya, Bu. Nah, misalnya dari sawah kita pakai tenaga ojek. Nah, terus dari ojek juga ke sampan perahu naik ke kapal, kapal juga punya biaya lagi sampai ke pelabuhan Kota Agung ya, bisa naik ke mobil, itu sangat besar sekali biayanya, Bu. Nah, jadi ini yang sangat artinya menyulitkan kami masyarakat yang ada di pematang sawah ini, Bu.
0: Oke, nah kemudian nih Pak Hamid, untuk sekarang ini dengan kondisi yang memang harus kita jalankan juga setiap harinya gitu, mau tidak mau begitu ya. Nah, apa yang mesti didayakan oleh masyarakat di sana supaya juga bisa tetap mendukung ekonomi di daerah-daerah tadi, terutama 9 desa yang terputus aksesnya tadi, Pak Hamid?
1: Nah, gimana, Bu? Gimana?
0: Iya, dengan kondisi yang sekarang ini yang memang harus kita terima dan harus kita manfaatkan mau tidak mau begitu ya. Bagaimana masyarakat di sana juga bisa diberdayakan untuk tetap bisa menunjang ekonomi ini, Pak, terutama untuk 9 desa yang terputus tadi itu?
1: Ya tetap seperti biasa, yang seperti yang udah kami alami berpuluh-puluh tahun, Bu. Ya artinya kami tetap melaksanakan memberdayakan masyarakat ya, kayak ojek ya tetap lewat masyarakat ya, namun ya karena beban yang sangat tinggi tadi untuk jasa, jadi semua petani itu merasa terbebani, baik pun hasil petaninya, nelayannya, dan yang lain-lainnya. Nah, contoh sekarang lagi ada musim durian nih, Bu. Kisaran di luar itu bisa mencapai 50 ribuan per gandeng. Kalau di tempat kami ini cuma kisaran 10 ribu, Bu, karena kepotong biaya transportasi tadi. Nah, seperti itu, Bu.
0: Oke, nah itu juga durian bisa dimanfaatkan gitu ya, Pak ya. Dan mungkin juga pendengar sekarang yang penasaran seperti apa gitu ya, Pekon Tampang Muda, Kecamatan Pematang Sawah Tanggamus ini bisa banget untuk bisa jalan-jalan ke sana ya, Pak ya.
1: Iya, siap-siap, Ibu.
0: Karena pasti pantainya juga bagus kalau di daerah Tanggamus ya, Pak.
1: Pantainya cukup bagus, Bu. Pantai cukup bagus dia.
0: Oke. Nah, pada saat ini infrastruktur apa, Pak, selain jalan gitu ya, yang memang harus sekali untuk segera ditanggapi oleh pemerintah daerah kita gitu ya. Apalagi infrastruktur yang memang darurat harus segera untuk diperbaiki atau juga mungkin dibangun di desa Tampang Muda ini, Pak?
1: Ada dua hal itu, Bu. Yang pertama saya katakan tadi yaitu sarana transportasi, yaitu jalan, Bu. Ya. Yang kedua jaringan telepon, Bu. Jaringan telepon, BTS. Tower.
0: Oke,
1: jadi dua hal itu yang memang sangat penting, sangat dibutuhkan oleh masyarakat, Ibu.
0: Dan nanti, Pak, misalnya setelah dilaksanakannya perubahan ini gitu ya, apa yang memang paling diharapkan dari perbaikan infrastruktur ini untuk Pekon Tampang Muda di sana, Pak?
1: Ya, kami sangat mengharapkan sekali perubahan ini, Bu, ya, supaya desa kami juga seperti desa-desa yang ada di daerah lain di seluruh wilayah Indonesia ini, karena kami merasa desa kami ini sangat terisolir sekali. Untuk keluar ke akses daerah lain itu sangat sulit sekali, Bu, bagi kami. Apalagi kalau cuaca masih tidak mendukung seperti sekarang ini. Sedangkan desa kami ini sejak zaman Belanda sudah ada kepemerintahannya, Bu. Di sejarah itu saya sempat mengutip sama tokoh-tokoh tua-tua adat di desa kami itu. Desa kami ini berdiri sejak tanggal 1 Juni 1906. Pada saat itu pada pemerintahannya dipimpin oleh Bapak Hasan, gelar Raden Raden Bangsawan pada saat itu dari 1906. Nah, setelah itu dari 1 Juli 1931 itu kampung kami itu dipimpin oleh Muhammad

0: disampaikan melalui PU. Nah, cuman keuangan kabupaten sekarang ini ya masih sangat sulit. Nah, ya maka ya karena kami juga mengharapkan ya tetap ya kami ucapkan terima kasih ya besar-besarnya kepada pihak pemerintah Kabupaten Tangamus yang selalu bersama kami, kepala-kepala desa yang ada di Batang Sawah ini selalu mengupayakan supaya jalan ini bisa terbuka dari tahun-tahun kemarin. Sehingga kami setiap tahun selalu berusaha, Bu. Namun sampai sekarang juga belum bisa berhasil. Di tahun 2025 tahun kemarin kami dari desa menganggarkan dari desa pada saat itu, Bu.
1: Oke. Okay.
0: Kami 99 desa itu berpatungan 50 juta per desa sehingga terkumpul dana 450 juta.
1: Untuk bisa membuka akses jalan itu ya, Pak ya.
0: Namun belum mencukupi gitu, Bu.
1: Oke, okay. Nah terakhir nih Pak Hamid, kalau misalnya punya kesempatan untuk bisa membuka diskusi ya kepada pemerintah daerah atau juga pusat gitu ya, apa yang ingin Pak Hamid sampaikan untuk juga mungkin menyampaikan aspirasi dari masyarakat yang ada di sana, kemudian juga harapannya nih Pak ke depan seperti apa untuk pemerintah bisa lebih memperhatikan pusatnya pembangunan yang ada di daerah 3T terutama yang ada di Pekuan Tambang Muda ini?
0: Oke, Bu, ya terima kasih. Ya, harapan terbesar kami kepada pemerintah ya seperti saya katakan tadi, supaya desa kami juga seperti desa-desa yang lain supaya bisa dibangun dan diperhatikan, seperti terutama sekali supaya akses jalannya terbuka supaya tidak jadi desa yang terisolir lagi. Yang kedua yaitu jaringan telepon. Cuma dua hal itu yang sangat mendesak di daerah kami ini saat ini.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Hamid, dan kita juga sama-sama berharap gitu ya, semoga pembangunan Pekuan Tambang Muda ini segera bisa dilakukan dan juga dilaksanakan, dan anggaran juga baik gitu ya Pak ya, meluncur ke sana supaya juga teman-teman di sana tuh tidak terisolasi lagi, bisa segera mendapatkan jaringan telepon, kemudian juga daerah-daerah yang belum mendapatkan akses perjalanan darat itu bisa segera dibangun, dan semoga juga pembangunan infrastruktur nantinya tidak berhenti pada pembangunan fisik saja, tapi juga benar-benar bisa mampu membuka akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, layanan publik, serta meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan warga juga. Terima kasih sekali lagi Pak Hamid, Kepala Pekon Tampang Muda Kecamatan Pematang Sawah Tanggamus di daerah 3T yang ada di Provinsi Lampung, dan semangat terus ya Pak untuk selalu mengawal dan juga yang pastinya melayani masyarakat ya, untuk bisa selalu produktif gitu ya, walaupun di tengah banyak sekali keterbatasan yang ada di sana. Terima kasih Pak Hamid. Sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, demikian pendengar ya, obrolan seruit kita di edisi hari ini bersama dengan Kepala Pekon Tampang Muda Kecamatan Pematang Sawah Tanggamus di edisi Selasa 11 Agustus 2026. Jangan kemana-mana, di pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan menyapa Anda melalui Warta Berita Daerah untuk Pro 1 RRI Banter Lampung, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjam handphone kamu, Sen. Cepetan, mau bilang sama ini.
6: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya, bagaimana?
5: Susah di belakang, cepetan sini pinjam handphone.
6: Ah, enggak, lagi nyetir kamu itu.
5: Nanti lewat pemandangannya.
6: Udah lagi nanti, biar saya videoin dari belakang aja.
5: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
6: Merah udah lagi, leh.
1: Ya lagi kamu itu kok ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
5: Ya bentar aja yang, itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
1: Enggak, kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
6: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun.

genggam saat memegang kendali setir kendaraan bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak R750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masak iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man. Tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak deh yang video call ini, Dek?
2: Mana?
1: Ini nih, nih. Eh, enggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
2: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
2: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek. Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelfon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
2: Iya juga ya, Dek, ya. Terus gimana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia, ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
2: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan, patiin dulu tuh video call-nya.
2: Iya, Dek, Kakak matiin.
3: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
4: Terima kasih ya sudah belanja.
3: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Sebagaimana arahan Bapak Presiden, dan juga sekarang sudah terlihat sekali berbagai progres yang ada di BGN sendiri.

0: Selamat siang pendengar Berita Daerah Lampung siang hari ini edisi Selasa 11 Agustus 2026 dengan topik berita. Kejaksaan Tinggi Kejati Lampung menyatakan komitmennya mengawal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG melalui pengawasan langsung di lapangan. Dan berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan RRI Banter Lampung, Berita Daerah Lampung siang ini juga didelay di stasiun penyiaran RRI Waikanan dan berita selengkapnya dibacakan oleh Ara Abiyakta. Pendengar, Bank Indonesia menegaskan pentingnya konsistensi kebijakan fiskal dan moneter di tingkat regional melalui penguatan peran pemerintah daerah dalam mengelola rantai pasok dan kelancaran distribusi demi memastikan terkendalinya laju inflasi dari tingkat hulu hingga hilir. Dan berikut laporan selengkapnya.
1: Tapi kami selalu memberikan masukan pada pemerintah provinsi, jangan terlalu...
2: Bank Indonesia perwakilan Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus memastikan stabilitas harga bahan pokok di daerah. Langkah dilakukan guna menjaga daya beli masyarakat serta mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi wilayah Lampung agar tetap positif di tengah ketidakpastian global. Kepala Perwakilan dan Ekonomi Senior Bank Indonesia Provinsi Lampung, Fiskara Indawan, menyampaikan apresiasi terhadap ketahanan dan perkembangan ekonomi Lampung yang menunjukkan tren membaik. Namun dirinya mengingatkan bahwa dinamika perekonomian ke depan masih dihadapkan pada kondisi geopolitik dan pasar global yang tidak stabil.
1: Tapi kami selalu memberikan masukan pada pemerintah provinsi, jangan terlalu terlena dengan perkembangan terakhir. Kita ke depan itu masih dihadapi oleh situasi yang sangat tidak pasti, di mana perkembangan nilai tukar masih menunjukkan ketidakpastian, dan perkembangan harga minyak, perkembangan global yang masih tidak menentu. Tugas kami adalah dari Bank Indonesia untuk memberikan masukan kepada pemerintah provinsi untuk dapat memberikan kepastian-kepastian, memberikan ketenangan untuk berusaha, bagaimana menciptakan kondisi perekonomian yang di tengah ketidakpastian ini dapat dipertahankan sehingga Lampung ini tidak hanya mengalami pertumbuhan yang impresif tapi juga berkontribusi pada penurunan kemiskinan, tenaga kerja, pengangguran, dan lebih lagi adalah untuk bagaimana memastikan kesejahteraan masyarakat Lampung itu akan lebih meningkat di tengah ketidakpastian.
2: Dirinya mengungkapkan dalam memperkuat perekonomian daerah, Bank Indonesia memposisikan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dengan memberikan masukan kebijakan berbasis data. Masukan bertujuan agar surplus perputaran ekonomi di Provinsi Lampung dapat terus berjalan optimal serta berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Cara menambahkan, keberlanjutan perputaran ekonomi tersebut didorong melalui dua pilar utama, yaitu penguatan daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, serta jaminan ketersediaan pasokan bahan pokok. Dirinya berharap melalui pendampingan UMKM, digitalisasi sistem pembayaran, dan program operasi pasar murah, laju inflasi Lampung tetap terkendali dalam sasaran target nasional. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, selanjutnya kita simak pendapat masyarakat tentang Kejati Lampung yang terus mengawal program MBG agar berjalan sesuai SOP yang berhasil dihimpun oleh tim liputan RRI.
1: Saya Dia, menurut saya pengawalan dari Kejati Lampung itu cukup bagus. Program MBG ini kan menggunakan anggaran pemerintah dan ditunjukkan untuk masyarakat. Jadi memang harus ada pengawasan. Harapannya sih program ini bisa berjalan sesuai SOP dan tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.
2: Saya Mailani. Saya tidak masalah kalau Kejati itu mengawal program MBG. Karena pengawasan memang penting, tetapi jangan hanya fokus pada administrasi dan aturannya saja. Yang paling penting harus dilihat juga apakah makanan yang diberikan benar-benar berkualitas, bersih, bergizi, dan sampai kepada anak-anak yang memang menjadi sasaran program.

0: Pendengar Kejaksaan Tinggi Kejati Lampung menyatakan komitmennya mengawal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG melalui pengawasan langsung di lapangan. Berikut laporan Gali Priantoro selengkapnya.
1: Kejaksaan Tinggi Lampung menyatakan komitmennya mengawal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG melalui pengawasan langsung di lapangan. Kepala Kejati Lampung Danang Suryo Wibowo mengatakan, Kejaksaan merupakan mitra strategis pemerintah yang memiliki fungsi untuk mengawasi berbagai proses pemerintahan, termasuk pelaksanaan program nasional. Menurutnya program MBG yang menjadi salah satu program pemerintah nasional perlu didukung bersama agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. Pengawasan dilakukan melalui kegiatan on the spot atau pemantauan langsung di lapangan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program berjalan tepat sasaran sekaligus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya anak-anak penerima manfaat MBG. Danang menjelaskan pengawasan yang dilakukan Kejati Lampung merupakan implementasi dari kerjasama antara Badan Gizi Nasional atau BGN dengan Kejaksaan Agung di tingkat nasional. Dia menekankan seluruh proses bisnis dalam pelaksanaan program MBG harus berjalan sesuai standar operasional prosedur atau SOP, ketentuan yang berlaku serta tepat sasaran.
2: Sebagaimana arahan Bapak Presiden dan juga sekarang sudah terlihat sekali berbagai progres yang ada di BGN sendiri bahwa semua bisnis proses dari MBG ini harus berjalan sesuai dengan SOP, sesuai ketentuan dan kemudian juga harus tepat sasaran. Sehingga apabila ada hal-hal yang sifatnya kemudian masih menyimpangi, yang kemudian bahkan sampai merugikan masyarakat, pasti akan diambil tindakan-tindakan tegas oleh khususnya dari instansi terkait yaitu BGN. Kita dari Kejaksaan ikut mengawal itu semua dan tentunya mengawasi, merespon cepat bersama pemerintah daerah dan kemudian melaporkannya. Efeknya bermacam-macam sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diambil oleh BGN.
1: Selain melakukan pengawasan, Kejati Lampung juga berkomitmen merespon berbagai persoalan yang ditemukan dalam pelaksanaan program MBG. Danang mengatakan Kejaksaan akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta melaporkan berbagai temuan sesuai mekanisme yang berlaku. Dengan pengawasan tersebut, Kejati Lampung berharap pelaksanaan program MBG di daerah dapat berjalan sesuai SOP, tepat sasaran serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan anak-anak yang menjadi penerima manfaat. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, DPRD meminta pemerintah Provinsi Lampung mengoptimalkan penerimaan pajak air permukaan atau PAP karena data Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda hingga kini terdapat 101 perusahaan yang tercatat menjadi wajib pajak PAP. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ikhwan Wijaya.
3: Bahwa ada 101 perusahaan yang menjadi wajib pajak PAP. Pajak
4: anggota Komisi 3 DPRD Lampung Munir Abdul Haris mengatakan saat ini terdapat 101 perusahaan yang telah tercatat sebagai wajib pajak PAP, sehingga potensi penerimaan daerah harus dimaksimalkan. Menurut Munir, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah tidak boleh berhenti sebagai wacana, namun upaya tersebut harus diwujudkan melalui langkah konkret yang terukur agar berdampak terhadap peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD dan pembangunan daerah di Provinsi Lampung. Dia menjelaskan, optimalisasi PAD dinilai menjadi faktor penting untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah dalam membiayai pembangunan daerah. Sebab Munir menegaskan, tata kelola pendapatan daerah yang akuntabel menjadi salah satu perhatian Komisi 3 DPRD Lampung.
3: Bahwa ada 101 perusahaan yang menjadi wajib pajak PAP, pajak air permukaan. Saya kira ini harus dioptimalkan dan tata kelola serta ekosistem pendapatan ini menjadi tupoksi kami di Komisi 3 untuk kita dorong agar akuntabel sehingga seluruh pembiayaan daerah ini mampu tercover dengan baik.
4: Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Lampung Saipul mengatakan Pemprov Lampung terus berupaya mengoptimalkan penerimaan PAD dari sektor PAP. Salah satu langkah yang disiapkan Bapenda yakni menyediakan alat ukur penggunaan air atau water meter yang dapat memantau pemakaian air secara lebih akurat. Saipul memastikan penggunaan water meter sebagai alat ukur pemanfaatan air permukaan telah diatur melalui regulasi daerah, di mana perusahaan wajib menyediakan alat tersebut secara mandiri untuk memastikan penggunaan air yang menjadi dasar penghitungan pajak dapat terukur. Saipul memastikan selama ini pihaknya melakukan verifikasi langsung ke lapangan, khususnya ke perusahaan yang belum memiliki water meter. Kendati begitu, Saipul kembali memastikan, selain menggunakan water meter, penghitungan pajak juga dilakukan menggunakan metode kesepakatan berdasarkan kapasitas produksi maupun penggunaan air.
5: Kita bisa memastikan tidak ada kebohongan dalam pelaporan penggunaan air. Ya sepanjang alat itu masih bagus, tidak rusak, itu pasti dia akan real gitu ya, real time yang bisa kita lihat. Dia laporkan 10, kita lihat datanya dari kita memang 10. Kita kan turun ke lapangan, ke lokasi, kita coba uji, uji petik. Nah, kita berkesepakatan bahwa berdasarkan produksi mereka, misalnya berdasarkan KWH kalau alat perusahaan listrik, air terjun lah misalnya digunakan untuk menggerakkan listrik itu kan jadi potensi kita juga. Dari 101 itu ada 8 perusahaan listrik yang menggunakan air media untuk menggerakkan turbinnya. Itu kita ukur, setelah kita sepakati ya buat berita acara, misalnya per jamnya dia akan menghasilkan sekian meter kubik air. Kalau dia kali 8 jam dia sehari, kali berapa hari dia kerja, maka sebulan ketemu. Misalnya harinya 24 hari misalnya dia kerja, maka dia ketemu kekalian sekian, maka lebih kurang sekian meter kubik yang dia bayar.
4: Sejauh ini target penerimaan PAP di Provinsi Lampung tahun 2026 ditetapkan sebesar 10 miliar rupiah. Hingga Juli 2026, realisasinya telah mencapai sekitar 6,4 miliar rupiah atau 71% dari target yang ditetapkan. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, peringatan HUT ke-29 lalu Dat Gatot Subroto di Waikanan menjadi momentum untuk memperkuat sosialisasi keselamatan penerbangan. Langkah ini krusial dilakukan mengingat kawasan sekitar bandara, maksud kami bandara, didominasi oleh perhutanan dan juga perkebunan. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
6: Komandan Lanudat Gatot Subroto, Letkol CPN Ferdinandus Guntur Prakasa Watunglawar menekankan pentingnya keselamatan penerbangan. Hal tersebut disampaikan dalam rangkaian syukuran hari ulang tahun ke-29 Lapangan Udara Angkatan Darat Lanudat Gatot Subroto Puspenerdat Waikanan. Kepada RRI, dirinya mengatakan momentum tersebut menjadi bentuk rasa syukur atas perjalanan dan perkembangan satuan selama 29 tahun. Selain syukuran, kegiatan dimanfaatkan untuk menyosialisasikan standar keselamatan di sekitar wilayah Bandar Udara. Menurutnya, sosialisasi penting dilakukan karena wilayah sekitar Bandar Udara didominasi kawasan perhutanan dan perkebunan. Kondisi tersebut perlu diperhatikan agar aktivitas di sekitar bandara tidak mengganggu keselamatan penerbangan. Dirinya menjelaskan standar keselamatan penerbangan Lanudat Gatot Subroto memiliki cakupan hingga 60 nautical mile. Jarak tersebut setara dengan sekitar 111 km dari bandar udara. Ia menambahkan kewenangan tersebut dapat berubah apabila terdapat bandar udara baru di wilayah terkait. Karena itu koordinasi dan pemahaman masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga keselamatan penerbangan.
7: Memperingati kami bersyukur atas hari ulang tahun satuan kami yang ke-29. Karena memang seiring berjalannya waktu, satuan berkembang, kami berupaya juga di momen yang berbahagia ini untuk mensosialisasikan ke bandar udara. Karena tentunya ini adalah daerah perhutanan, kemudian perkebunan, yang ketika tidak kami sampaikan standar ke bandar udaraan, kami yang berperan di sini mungkin akan dipersalahkan. Karena memang wilayah teritorial ketika kita berbicara komando distrik militer, itu seluas kabupaten atau kota Mandia yang diawaki. Tapi untuk kami standar ke bandar udara adalah seluas 60 nautical mile. Konversikan ke dalam kilometer itu 111 kilometer. Nanti ketika ada bandara baru otoritasnya berangkat. Kalian ini adalah momen syukur. Yang kedua, momen untuk sosialisasi.
6: Lebih lanjut, dirinya berharap tidak terjadi insiden maupun eksiden yang dapat menghambat pelaksanaan tugas satuan. Menurutnya, dukungan penerbangan juga dibutuhkan berbagai instansi dalam menjalankan tugasnya. Ia mencontohkan kepolisian dan kejaksaan yang sewaktu-waktu membutuhkan dukungan penerbangan. Menurutnya, Lanudat harus mampu memberikan dukungan sesuai tugas dan fungsinya. Ia juga menegaskan keberadaan satuan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan instansi terkait. Ia berharap selama masa kepemimpinannya, tugas penerbangan dapat berjalan aman, lancar, dan optimal. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, setelah dua hari pencarian, tim SAR gabungan akhirnya menemukan Dendi, nelayan yang hilang pada minggu lalu akibat perahu yang ditumpanginya terbalik dan tenggelam di perairan Sungai Burung, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang. Berikut laporan selengkapnya.
8: Tim SAR melakukan penyisiran menggunakan speed bidak MIAL dan kapal nelayan dengan luas searea 6,1.
9: Tim SAR gabungan menemukan Dendi, 20 tahun, nelayan yang hilang setelah perahu yang ditumpanginya terbalik dan tenggelam di perairan Sungai Burung, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Senin sekitar pukul 13.40 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung yang diwakili Komandan Pos SAR Tulang Bawang, Zian Fajri, mengatakan korban ditemukan setelah tim SAR gabungan melakukan pencarian secara intensif selama 2 hari dengan memperluas area penyisiran dari lokasi kejadian. Menurut Fajri, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar 21,04 nautical mile dari lokasi kejadian. Setelah ditemukan, jenazah Dendi langsung dievakuasi menuju rumah duka di Desa Kampung Baru, Kuala Teladas, untuk diserahkan kepada pihak keluarga.
8: Pada tanggal 10 Agustus 2026, kecelakaan kapal nelayan pencari ikan MOB, satu nelayan hilang di perairan Kuala Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Atas nama Dendi, umur 20 tahun, Kecamatan Desa Kuala Teladas, Dendi Teladas, Kabupaten Tulang Bawang. Tim SAR melakukan penyisiran menggunakan speed bidak MIAL dan kapal nelayan dengan luas searea 6,1 nautical mile. Untuk hari ini, tim SAR melakukan pencarian korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.
9: Peristiwa naas tersebut terjadi pada minggu dini hari. Sehari sebelumnya, Dendi bersama rekannya Andi Plata, 35 tahun, berangkat menggunakan perahu dari rumah menuju perairan Sungai Burung untuk menebar jaring. Sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat, perahu yang ditumpangi keduanya ditabrak kapal pencari ikan lain hingga terbalik dan tenggelam. Andi berhasil diselamatkan oleh nelayan yang melintas sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat, sementara Dendi hilang dan belum ditemukan. Agung Ghazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, kepolisian Resor Polres Wekanan menyatakan komitmen penuhnya dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang di wilayah hukumnya. Salah satu upaya konkret yang akan dilakukan adalah dengan mengintensifkan kegiatan patroli. Berikut laporan Teddy Herianto selengkapnya.
1: Kami akan melakukan upaya-upaya untuk menekan ataupun juga meniadakan terjadinya.
2: Kepolisian Resor Polres Wekanan menyatakan komitmen dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang di wilayah hukumnya. Hal ini ditegaskan langsung oleh Kapolres Wekanan AKBP Ramadona. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk kejahatan narkoba. Pihaknya tidak akan tinggal diam terkait penanganan kasus narkoba yang ada di Kabupaten Wekanan. Lebih lanjut, AKBP Ramadona menjelaskan bahwa Polres Wekanan telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menekan dan meniadakan peredaran barang haram tersebut. Salah satu upaya konkret yang akan dilakukan adalah dengan mengintensifkan kegiatan patroli. Oleh karena itu, pihaknya akan meningkatkan kegiatan patroli sesuai dengan program Kapolda Lampung.
1: Kejahatan curas, khususnya legal. Kami tidak akan tinggal diam, kami akan melakukan upaya-upaya untuk menekan ataupun juga meniadakan terjadinya kejahatan legal. Nanti kami akan tingkatkan terus untuk kegiatan patroli, apalagi ada programnya Pak Kapolda terkait patroli
3: dan dijaga.
1: Ya, QR, itu akan kita tingkatkan terus sehingga situasi Kamtibmas di wilayah Wekanan ini tetap kondusif.
2: Langkah peningkatan patroli ini diharapkan tidak hanya efektif dalam memberantas narkoba, tetapi juga sejalan dengan upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Kapolres berharap dengan gencarnya patroli, situasi Kamtibmas di seluruh wilayah Kabupaten Wekanan dapat terus terjaga dan tetap kondusif. Dari Kabupaten Wekanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, kondisi infrastruktur jalan yang belum maksimal menjadi penghambat pendistribusian MBG di Waikanan. Berikut laporan Ramadona selengkapnya.
1: Cuman ada satu sih Pak, kita distribusi itu ya mohon maaf dengan kondisi jalan kita.
2: Operasional dapur makanan bergizi gratis di Kabupaten Waikanan menuai kendala di lapangan. Buruknya kondisi infrastruktur jalan di sejumlah wilayah memicu keterlambatan pengiriman makanan bergizi ke sekolah-sekolah penerima manfaat. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala SPPG Umpus Mo 2 melalui asisten lapangan Syam Rahman kepada RRI. Ia menjelaskan bahwa akses jalan yang memadai sangat mempengaruhi ketepatan waktu pengantaran makanan ke titik-titik sekolah target. Salah satu titik paling krusial berada di ruas jalan penghubung antara Kampung Skemai dan Kampung Blakbak, Kecamatan Umpus Mengo. Menurut kondisi di lapangan, akses ruas jalan sepanjang hampir 2 km tersebut dilaporkan dalam kondisi rusak parah berlumpur, terutama saat dilintasi kendaraan pengangkut. Akibatnya, seringkali pengiriman terkendala hingga memicu keterlambatan sampai di tangan ribuan siswa.
1: Proses perjalanan dapur kita, alhamdulillah tidak ada kendala, Pak. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Mungkin untuk saat ini kendalanya cuman ada satu sih Pak, kita distribusi itu ya mohon maaf dengan kondisi jalan kita ini. Semoga kedepannya nanti agar lebih bisa diperbaiki lah, agar tidak terkendala distribusi kita. Paling itu aja sih Pak.
2: Ia juga menambahkan, mengingat pentingnya kelancaran program nasional tersebut, pihak SPPG berharap adanya perhatian dan langkah konkret dari pemerintah daerah maupun instansi terkait untuk segera melakukan perbaikan infrastruktur guna menunjang dan mendukung astacita Presiden Republik Indonesia. Dari Waikanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Dan berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ini jalan dari dulu rusak terus, pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
3: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
4: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09, chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: diundang hari ini.
1: Waktunya kita ke Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia. Ada 3 komposer
2: dan juga host kita nih, ada Ison Tarore dan juga Dede Firdaus.
1: Kalau gitu Dela Wawi pamit.
2: Alvin dan Mayanti pamit.
1: Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI.
2: Inspirasi.

0: nambah sendiri.
1: Selamat siang mendengar. Kita di 100% Indonesia
0: Nasional, ekspresikan karya banggakan Indonesia,
1: Bersama ini, saya Dede Firdaus.
0: Iya, hari ini Dede Firdaus bersama dengan Ihsan Tarure.
1: Betul.
0: Ya, enak ya lagunya, lagu lama dinyanyiin sama orang-orang lama gak sih? Enggak. Ini lagu lama tapi dikemas dengan segar gitu.
1: Betul.
0: Tetap enak buat dinikmatin.
1: Nah, itu dia.
0: Enggak salah ya.
1: Enggak salah, tapi nanti kita sebelum ngobrol-ngobrolnya ya kan. Yang pasti siaran kita di siang hari ini pendengar ini di Relay Indonesia ya.
0: Iya.
1: Yes. Betul. Yang pasti juga untuk Anda nanti boleh bergabung untuk WhatsApp di 0811 7972 7912,
0: atau juga via telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
1: Betul. Kita sapa dulu ya untuk pendengar yang ada di Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
0: Cepat ya Dede ya.
1: Iya
0: kita
1: nih.
0: Kita menyapa semuanya ya.
1: Biar kita awalnya nyapa-nyapa dulu.
0: Supaya ya kan? Nanti kita ngobrolnya enak.
1: Iya gitu ya. Bener.
0: Jadi aku juga mau nyapa.
1: Jadi PR-nya udah selesai kan?
0: Iya banget lagi. Aku juga mau nyapa teman-teman yang lagi dengerin dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
0: Dari Sabang juga, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Oke, jadi ada siapa sih yang hari ini, San?
0: Ada, ini, aduh, nih kalau dibacain sebenarnya panjang banget karya-karyanya ya. Ada, jadi gini, beri aku waktu untuk bangun cinta, agar diam-diam suka, perlahan menjadi cinta yang tak pernah salah. Matahari di mata hati membuat energi cintaku tetap ada. Meski pemberi harapan palsu pernah membuatku ragu, bagiku cinta mungkin jodoh, belum tentu salah benar, tapi masih ada rasa yang tersimpan gara-gara cinta. Agak repot ya ini produser gue ya.
1: Ini emang effort banget ya.
0: Effort.
1: Tapi cukup berhasil.
2: Kreatif ya.
0: Kreatif.
1: Belum
0: di spill bintang.
1: Belum.
0: Sama. Oh, udah ngomong.
1: Kayaknya belum okay. Ngomong ya.
0: Udah ngomong aja. Iya. Yang pasti hari ini bintang tamunya itu tadi adalah judul-judul lagu mereka.
1: Iya.
0: Ya kan. Terus dijadiin satu kata. Jadi judul lagu
1: jadi
0: baru kayaknya deh.
1: Sajak ya. Apa sih bahasanya?
0: Jadi lirik lagu.
1: Lirik lagu.
0: Lirik lagu baru nih.
1: Bener.
0: Buat mereka. Karena mereka ini adalah tiga komposer.
1: Oke. Okay.
0: Di mana tiga-tiganya ini maestro di bidangnya. Hasil karyanya udahlah enggak usah perlu
1: enggak usah dibahas lagi gitu ya. Kita sama saja ya langsung.
0: Langsung aja. Selamat.
1: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Nah, gitu dong.
1: Katanya baru. Tiga.
0: Iya, kenapa dua? Karena aku satunya.
1: Oh, gitu. Ngambil job lagi kan? Nyari job lagi.
0: Nambah-nambah ya, San. Apa kabar abang-abangku yang ganteng-ganteng?
2: Baik.
1: Istimewa.
0: Kayak itu ya,
1: ini,
0: yang
1: apa?
0: Itu.
1: Mau jadi ini. Apa namanya? KDMP ya. Apa
0: sih? Itulah pokoknya MLM ya.
1: Aduh, ini beberapa lagi. Hari yang lalu ya kita ngobrol ya.
0: Iya.
1: Beberapa minggu yang lalu ya?
0: Iya dong.
1: Iya kan?
0: Iya. Kenapa kalian tiga
1: kapan datang ke sini?
0: Soalnya tiga komposer itu baru ngeluarin lagu, baru ngeluarin album baru gitu. Jadi kapan ya diundang ke sini dan ternyata hari ini tiga komposer.
2: Hadir dong.
0: Tapi satu lagi mana?
2: On the way.
0: Oke.
3: Sekitar berapa menit lagi dia akan sampai.
0: Sampai mana?
2: Sampai depan
3: sampai. Jauh kayaknya.
0: Yang masih sekarang ada Bang Tengku Safik dan
2: hadir.
0: Juga Bang Mario Kaca.
1: Hadir.
2: Yeay.
1: Yeah. Lagu barunya gara-gara ya?
0: Gara-gara.
2: Iya, karena banyak banget orang-orang mencari gara-gara sama kita.
0: Kenapa sih? Kemarin kan ada gara-gara cinta juga ya.
2: Ya itu dia. Itu. Oh ya, Isan dengerin ya.
0: Iya,
2: di label ya.
0: Waktu itu aku sempat dengerin spoilnya sedikit. Waktu mereka lagi recording.
1: Okay.
0: Dan itu memang aku bilang, enak banget lagu ini. Harus cepat rilis. Dan ternyata alhamdulillah sekarang sudah rilis.
2: Sudah rilis single.
0: Gara-gara cinta.
2: Gara-gara judulnya.
1: Gara-gara aja.
0: Oke, okay. Gara-gara. Kenapa gara-gara?
2: Kenapa gak MK?
3: Kan kalau dinyanyiinnya kan pas dinyanyiin gara-gara cinta kan. Pas judulnya cuma gara-gara.
0: Ya. Kenapa?
3: Iya biarin ada obrolan aja.
0: Oh,
1: ya bebas sih dia ngitain juga kan sebenarnya. Kenapa kita pakai tanya?
0: Ya kalau gak tanya kita gak ngobrol.
2: Iya benar.
0: Aduh.
3: Itu Bambi sih. Bambi keke maunya gara-gara.
1: Gara-gara cukup.
3: Saya waktu itu gara-gara cinta karena kan dinyanyiinnya gitu. Tapi Bambi gara-gara aja gak? jangan ada cintanya gitu. Tahu
1: nggak? Okay.
3: Dia belum datang, ntar kita tanya dia.
1: Ya udah bebas.
3: Ambil itu.
0: Mungkin cari wangsit kali dia. Ya.
1: Bebas.
3: Kita tapi ngobrolin yang lain aja.
0: Apa berarti seperti biasa, gara-gara cinta ini kalian yang kompos bertiga atau ciptaan siapa?
3: Bertiga.
0: Gara-gara bertiga. Kadang-kadang kan ada salah satunya tapi betul, dinyanyiin tiga-tiganya. Tapi kalau yang ini benar-benar bertiga. Tiga-tiganya ada andil di sini.
3: Betul. Tiga. Di album ini ada 10 lagu kan? 7 lagu itu bertiga.
0: 7 lagu bertiga.
3: Tiga.
0: Satu lagu
3: yang sisa itu satu-satu. Saya sendiri.
0: Adil ya?
1: Benar.
0: Kalau enggak adil enggak jadi.
1: Iya. Tiga makanya harus tiga-tiganya ikut semua.
2: Betul.
1: Walaupun sekarang satu enggak hadir ya.
0: Belum. Karena dia memang selalu
1: apa tuh?
0: Hadirnya itu kayak surprise gitu.
1: Oh gitu.
0: Udah enggak hal yang aneh lagi.
1: Karena kan bintang tamu gitu, biasa terakhir datangnya.
0: Benar. Ini juga bintang tamu.
1: Itu bintang tamu dari bintang tamu soalnya.
0: Kayaknya dia berbintang-bintang dalam.
1: Bintang tamu dari bintang tamu. Kayak tamu udah enggak sabar ini dari tadi ya. Produser kita udah nunggu-nungguin.
0: Ini ada penelpon kita.
1: Albert, yang udah halo bergabung. Albert.
2: Bang Albert, bau-bau nih.
0: Hafal ya, Bang Safik.
4: Hari yang mantap Indonesia.
0: Mantap. Pak Albert, mau tanya apa nih, Pak Albert?
4: Ya, luar biasa. Bangun cinta daripada jatuh cinta lebih baik. Bangun cinta.
0: Itu lirik lagunya itu.
4: Gara-gara apa kira-kira?
0: Gara-gara apa ini emang? Kira-kira gara-gara
1: apa coba?
4: Itu lagu gara-gara yang sampai
0: memang
4: ya, gitu jam tidak mau tidak ada mau atau gara-gara tidak mau kan begitu. Ya artinya gara-gara apa?
1: Oke, okay, itu aja berarti ya.
0: Gara-gara apa ya?
1: Makasih ya Bang Albert ya.
0: Oke, siap.
1: Oke, terima kasih. Satu lagi kita sapa ya, Bung Benny. Selamat siang dari Manado.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak
1: bangsa.
0: Cakep tuh.
1: Silakan Bang Benny.
5: Sama Dede Firdaus ya.
1: Betul. Baik
0: kita alhamdulillah.
1: Sama tiga komposer yang hari ini Bang Benny, silakan.
0: Monggo.
5: Oke, kita langsung ke bintang tamu ini. Dua yang hadir ini yang Alfa siapa nih yang enggak hadir?
0: Belum hadir lebih tepatnya, lagi di jalan dia terjebak macet dia. Tiga-tiganya ada kok.
5: Berarti yang sudah di studio siapa? Tengku Safik bareng Mario Kacang ya.
0: Betul.
5: Nah, kita langsung ke kedua bintang-bintang ganteng dan legend-legend ini. Pertanyaan pertama ini kan ada lagu single terbaru gara-gara ya itu. Itu jangan dulu ini pertanyaannya ya. Sebelum terbentuk tiga komposer, apakah ketiga legend-legend ini pernah berkarir solo? Maksudnya berkarir solo ya.
0: Sebelum
5: tiga komposer. Terus pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga kekompakan di antara personil tiga komposer agar maksudnya agar tetap eksis terus. Bagaimana trik-triknya itu menjaga ya. Itu aja ya pertanyaannya.
1: Siap Bang Benny, terima kasih.
0: Siap.
5: Kita menyapa dulu ya yang lagi menyiar di Pro 1 Manado, yang pasti ada Ibu Ike Darsono Mamuaya. Salam sehat ya Ibu Ike, tetap semangat. Ada Uncle Gazi di Sumatera Barat, ada Bung Leman di Lampung, ada Ibu Peride Palu di Korea Jakarta, Ibu Anna di Sorong, terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Ica di Bone. Itu aja.
1: Oke Bang Benny, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi penelpon.
1: Ada lagi. Tadi
2: yang disalami nih Ica.
1: Ica.
0: Iya.
1: Kok tahu sih?
2: Tahu dong.
0: Oh, baca di yang ngintip barusan.
1: Ngintip ya.
2: Kita tampilkan bintang tamu kita.
0: Ya udah deh, siaran sendiri, wawancara sendiri.
1: Boleh deh. Halo Ica, selamat siang Ica.
0: Halo Ica.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Indonesia expression karya banggakan Indonesia. Indonesia banget.
1: Oh, oke.
0: Okay. Indonesia banget.
1: Ditambahin
0: ya.
1: Indonesia banget ya.
6: Iya, kan ada juga tuh tanya Indonesia banget.
1: Oke. Okay. Silakan Ca dengan Ica, tiga komposer Ca.
6: Mau nanyain, kalau boleh tahu tadi kan ada itunya ada lagunya. Aku diam-diam suka kamu.
0: Iya. Oke, okay. Itu ciptaan salah satu dari mereka.
6: Abis itu aku mau nanyain siapa itu?
1: Siapa?
6: Yang ada kacang-kacangnya di belakang namanya.
0: Mario.
6: Aku mau nanya, kenapa sih bisa dikasih nama
3: kacang
6: gitu.
0: Mario Pinat.
6: Ada maknanya gitu namanya dan ibunya gitu kok namanya Seru Kacang.
1: Oke. Okay.
6: Itu aja. Aku mau salam buat semuanya aja ya, sama tadi Pak Benijo, makasih banyak, sama semua penyiar Pro 1 di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Kapannya selamat tugas, semoga sehat selalu. Makasih semuanya. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih, Ca.
1: Langsung kita jawab.
0: Monggo, dari yang Ica aja dulu deh, terakhir deh. Pasti udah sering banget kan?
1: Iya.
0: Sering banget ditanya kenapa kacang?
3: Kacang ya.
0: Kenapa?
3: Jadi itu julukan sih sebetulnya. Jadi nama asli saya Mario Ricardo. Nah, tahun 2005 saya dulu jauh sebelum menjadi komposer ya, menjadi backing vokal grup band Elemen.
0: Betul.
3: Nah, saat itu vokalisnya sekarang sudah almarhum Lucky Wijal, waktu itu keluar kan. Nah, saya waktu ikut itu kan masih kuliah, rambut saya gondrong. Nah, di era itu musik kita tuh tur, nggak pulang sebulan. Jadi kita waktu itu lagi tur Sulawesi. Setelah ikut Elemen beberapa bulan, saya ngerasa gerah panas karena gondrong. Saya plontos karena udah 2 tahun gondrong waktu itu. Saya plontos. Nah, karena lagi tur, mereka bingung tiba-tiba. Lagi makan breakfast di hotel, ini siapa yang botak ya gitu. Oh, si Mario gitu. Palingnya kacang ya gitu.
0: Namanya
3: dari itu jadi kayak awalnya ejekan kan, kayak cang cang cang, enggak mau manggil Mar lagi. Cang cang cang cang gitu. Nah, itu kebawa sampai 2007 waktu saya ngerjain albumnya Afgan. Kebetulan kan yang ngaransemen musiknya Fajarnya Elemen. Jadi kan masih circle itu gitu.
0: Iya.
3: Nah, pas ditulis di kredit title, saya lagi liburan ke Eropa waktu itu. Jadi enggak nyala tuh nomor. Tahun itu enggak segampang sekarang provider ya. Jadi enggak beli nomor sana. Nah, dia lagi bikin kredit title-nya. Terus? Aduh, si Mario mau ditulisnya nama Mario apa ya gitu. Tapi orang baca kan harus marganya harus ada. Jadi Ricardo-nya hilang, Tobing-nya tetap ada. Mario Kacang Tobing. Ya, nah, kalau di TV kan kepanjangan tuh. Sering dipotong jadi Mario Kacang, Mario Kacang, Mario Kacang doang. Nah, tapi karena membawa hoki, maksudnya waktu itu orang jadi gampang inget pesan lagu terus-pesan. Ya udah, sampai sekarang diaminin aja namanya jadi Mario Kacang.
1: Mario Kacang.
0: Jadi okay. Mario Pinat itu karena itu. Iya. Aku juga baru tahu. Nah, itu ada yang nyaut sekarang personilnya dong, kami ini tiga.
1: Ternyata pada baru tahu ya.
3: Grup ini baru terbentuk seminggu yang lalu ya. Kita belum sampai situ bahasan itu. Baru yang permukaan-permukaan aja.
0: Iya, jadi belum terlalu deep ya. Oke.
1: Tadi siapa yang menanya kekompakan kalian itu? Ternyata enggak kompak ya.
0: Iya. Jadi tadi pertanyaan dari Bung Benijo sebenarnya, gimana jaga kekompakan? Kalian kan sebenarnya udah berapa tahun sekarang total berkarir?
3: 14. Kalau bermusik bareng 14, kalau berkenalan berteman 16 tahun.
0: Oke, bermusik bareng 14 tahun, kenalnya udah 16 tahun. Jadi 2 tahun ada jeda, akhirnya memutuskanlah untuk bertiga. Begitu, ada pertanyaan ya. Lagi. Terus sebelum bertiga solo-solo enggak sih?
3: Kalau maksudnya kalau tampil ya, maksudnya sebagai
0: pencipta solo atau pencipta
3: sebelum
0: solo,
3: tiga komposer solo pasti yeah. Solo pasti karena kan salah satu terbentuknya tiga komposer tuh karena kita waktu itu mash up lagu-lagu ciptaan kita yang pasti eranya sebelum ada tiga komposer kan gitu. Itu sendiri-sendiri, saya bikin lagu sendiri, Bambi sendiri, Syafiq sendiri. Nah, kalau perform jadi sebagai performer saya pernah solo waktu itu di soundtrack film, kebetulan lagunya ciptain berdua sama KBMB juga. Tengku Syafiq pernah bikin Pop Melayu Trendy album. Penyanyi juga. Kalau KBMB dulu punya grup band, dia sebagai gitaris, bandnya Fast. Ada malah ada satu band lagi malah gitu ya. Cuman yang waktu itu saya berkenalan sama dia lagi jadi gitaris band Fast. Makanya belum langsung punya ide bikin grup tiga komposer, belum, karena tahu masing-masing juga sibuk gitu. 2010 itu baru terjadi kan tiga komposer 2012 kan.
0: Jadi sudah 14 tahun
1: bersama. Kayaknya KBMB juga harus ngomong gak sih gimana?
0: Iya ini, sekarang.
3: Bahasa ini nyambung. Bahasa Indonesia belum terlalu lancar gak apa-apa.
0: Nyambung sama KBMB. Tadi kan pertanyaan A adalah, kenapa sih gara-gara, kan tadi kata yang berdua ini, Mario Kacang dan juga Tengku Syafiq. Gara-gara itu yang kekeh banget bikin nama gara-gara itu, judul gara-gara itu kan KBMB. Makanya nah, mau tanya gimana? Nih sekarang, kenapa gara-gara?
7: Ya karena kan waktu itu kan saya kebagian part ref kan. Nah waktu kebagian part ref itu saya kan nyambungin dari partnya Mario Kart. Eh gitu ya waktu itu ya. Ya kan dari Diko dulu kan. Nah terus biasanya nih kita kalau lagi bikin lagu masing-masing tuh menyerahkan atau mempercayakan partnya masing-masing gitu. Jadi kayak abis Mario bikin partnya dia atau Syafiq bikin partnya dia, terus nanti dia yang ngelanjutin terserah deh lo mau lanjutin apa gitu.
0: Nah, mau dibawa kemana terserah deh gitu.
7: Terus akhirnya gue nyari hooknya aja sih apa ya pas lagi kayaknya nih pas lah tentang ya orang yang udah berantem terus apa hubungannya kayak orang bucin tuh ya kan. Pokoknya setiap kali ada masalah tapi berdamai terus gara-gara cinta dia gitu. Nah, gara-garanya itulah yang kayaknya
0: korelate ya. Oke, terus
7: ini gara-gara gue cinta sih. Biasanya gitu kan. Maksudnya gue coba cari hook kalimat yang kayaknya orang tuh bakal nyebutin gitu. Kayak gini gue gara-gara cinta nih, gara-gara gue sayang kan gitu kan. Nah, gara-garanya itulah yang kira kayak gue pakai deh. Gara-garanya kayak bakal kalimat yang selalu terulang-ulang atau yang terbersit kalau misalnya orang mau dalam situasi kayak gitu. Ya udah. Kan kita kalau bikin lagu kan harus mewakili perasaan orang kan.
0: Betul.
7: Udah, kayak gara-gara nih kayak mewakili kata hati mereka nih gitu.
0: Tapi hanya gara-garanya. Kenapa enggak gara-gara cinta?
7: Gara-garanya. Iya. Nah, kita sempat survei dulu tuh. Ya kan, survei ada nggak sih di Spotify judul lagu gara-gara cinta?
0: Oh,
7: iya. Gitu.
0: Memang dia suka cari gara-gara ya, terus.
7: Jadi ternyata gara-gara nih nggak ada yang punya gitu.
0: Jadi, tapi kalau gara-gara cinta
7: ada. Gara-gara cinta ada nggak kayak? Nah, itu dia kayaknya nggak tahu juga tuh. Cuman langsung gara-gara lu biar simpel.
0: Ternyata itu. Gara-gara yang membuat huru hara.
3: Akhirnya terjawab.
1: Kamu mau tahu jawaban itu
3: doang? Allah udah selesai berarti.
0: Dia mau tahu jawaban.
3: Gue nyanyi tapi nggak tahu alasannya apa. Nah ini ternyata. Tapi dengan gara-gara akhirnya banyak pertanyaan kan ya.
2: Semenjak si gara-gara lahir ya ini. Baik banget nyari gara-gara emang dalam hidup saya ini.
3: Nanti off the record aja.
0: Boleh. Kebetulan kita mau break dulu.
1: Nah, itu nanti gitu kita obrolin
0: gimana
1: nanti gitu.
0: Gimana?
1: Kita dengerin dulu ya lagunya ya. Ini dia dengan gara-gara, kita nanti akan segera kembali lagi di tetap di 100% Indonesia.

0: masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih barengan sama Ihsan Tarawih dan juga
0: Dede Firdaus, tentunya juga bersama 3 komposer siang hari ini.
1: Rame memang.
0: Rame kalo, nih.
1: Kalau bertiga gini, I like it.
0: Kenapa?
1: Karena enak gitu yang ditanya itu bukan cuma satu orang.
0: Banyak
1: gitu.
0: Ya.
1: 3 kepala gitu. Jadi seru. Sama kayak penelpon kita, sebenarnya banyak sekali penelpon yang udah bergabung.
0: Halo, Mas Yogi.
1: Halo.
0: Dari Semarang.
1: Yosi.
0: Oh, Yosi.
1: Mas Yosi. Yeah. Halo.
2: Selamat siang.
1: Iya, yeah. Selamat siang.
2: Iya.
0: Yeah. Iya, yeah, kabar baik ya, Mas Yosi ya.
2: Komposer juga. Baik, baik, baik.
1: Iya.
0: Yeah. Silakan bersama 3 komposer, Mas Yosi.
1: Monggo, Mas Yosi.
2: Yang pertama, kan tadi kan bilang kalau 7 lagu dibikin ketiga-tiganya.
1: Betul.
2: Nah, pernah enggak atau yang nyiptain sendiri-sendiri itu pernah enggak sih kalian dapat bantuan dari AI?
1: Oke, terus?
2: Misalkan untuk hanya meng-cross-check aja atau gimana lah. Terus, kemudian yang kedua, di waktu-waktu dekat ini ada apa, manggung di mana gitu kah?
1: Oke, okay. Ada lagi?
2: Terus, maybe yang ketiga yang ini lagunya gara-gara ternyata trilogi ya?
1: Gara-gara ternyata trilogi.
2: Iya kan?
0: Gimana tuh?
1: Ah, nanti kita tanyakan deh. Ini trilogi atau bagaimana? Okay.
2: Maksudnya kan kayak, maksudnya kan dari awal itu kan Bangun Cinta gara-gara salah benar.
1: Oh, Bangun Cinta gara-gara salah benar.
0: Oh, nyambung gitu maksudnya.
3: Bisa juga, benar ya?
1: Oke.
3: Ini sih tadi yang kepikiran.
1: Oke. Mereka sih tadinya gak kepikiran jadi ide.
2: Kalian tertarik gak kalau misalkan collab dengan yang beda genre? Misalkan, Patri Kotak kayak gitu.
1: Oke.
2: Oke, itu aja.
0: Oke, okay, siap. Okay. Terima kasih.
1: Oke, thank you Mas Yosi.
0: Kita sambung ya, ada Ari sama Rinda. Selamat siang, Ri.
4: Selamat siang.
0: Halo, Ri.
1: Siang, Mas Ari.
0: Langsung, Ri, bersama 3 komposer, Ri. Halo?
1: Halo? Ya. Mas Ari mau tanya apa nih sama 3 komposer?
4: Kapan-kapan sama Rinda.
0: Oke, terima kasih, Ri.
1: Oke, Mas Ari itu pertanyaannya jelas, padat, boleh. Ini di WhatsApp juga ada telepon dari Mas Faris yang ada di Batu Malang. Mas Faris, halo.
5: Halo, selamat siang 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Mantap.
1: Iya, Mas Faris.
0: Silakan, Mas Faris.
1: Monggo, bintang tamunya 3 komposer.
5: Gimana kabarnya Kak Dede sebelum nanya? Kak Dede sama Kak Ihsan ya?
0: Baik, alhamdulillah.
5: Suaranya merdu-merdu semua. Saya jadi ketawa, jadi langsung ya.
0: Oke,
1: mau tanya apa Mas Faris?
5: Iya, tiga komposer ya ini ya. Iya, selamat siang buat teman-teman 3 komposer.
3: Selamat siang, Mas.
5: Wah, ini sepertinya sudah lama tidak berjumpa. Dan ini tadi saya nelpon sambil ketawa-ketawa nih ceritanya Kak Ihsan, Kak Dede ceritanya. Aku mau nanya seperti ini. Kok masih penasaran dengan lagunya 3 komposer yang disambung itu loh, yang sedang apa dan di mana? Dia itu kan aslinya Sami yang sedang apa dan di mana, terus sama dia-dianya Afgan.
0: Iya, yeah, betul.
5: Disambung itu ceritanya seperti apa gitu aja, misalnya singkat aja.
1: Oke.
5: Okay. Boleh kirim salam ya?
1: Yeah. Boleh, Mas Faris.
5: Iya, salamnya yang pertama untuk bestiku, yang ada di Malang, ada Pak Suranto, selamat siang Pak. Juga ada Mas Wendra yang lagi bertugas, juga yang terakhir Mas Samsul Jauhari. Thank you Mas Dede.
1: Sama-sama Mas Fadis.
0: Terima kasih.
1: Thank you. Masya Allah, ini luar biasa pertanyaannya banyak. Dari Mas Yosi dulu ya?
0: Iya.
1: Atau mau telepon lagi nih? Satu lagi nih.
0: Boleh teman lagi ya. Nanggung, kita nanggung, biar enggak nunggu ya.
1: Yes.
0: Halo Rahma.
1: Halo Rahma.
6: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mbak Rahma di mana ini?
6: Di Batu Sangkar, Sumatera Barat.
1: Batu Sangkar, Sumatera
0: Barat.
1: Kenapa?
0: Tambocie.
1: Tambocie. Oke.
6: Sumatera Barat.
0: Iya, kenapa?
6: Dengan Sumatera Barat kok panjang nyebutinnya?
1: Iya.
0: Iya, benar kan Sumatera Barat kan?
6: Iya, betul. Iya.
0: Oke. Okay. Lanjut.
6: Salam buat Isa sama Dede ya.
1: Mm-hmm. Sama-sama, Kak Rahma. Kak Rahma mau tanya apa ini sama tiga komposer?
6: Aduh, ini penasaran nih lagu ini nih.
1: Lagu mana?
6: Apa ini lagunya?
1: Gara-gara.
6: Bukan ini. Biar mantan tahu
1: cinta kini jauh lebih bahagia, bukan berharga. Oke.
6: Oke,
1: terima kasih Kak Rahma. Penasaran aja sama itu.
0: Penasaran doang.
6: Enggak, masanya lagunya nih kisah nyata
0: siapa gitu ya, kisahnya siapa.
1: Oke.
0: Itu aja ya, Karama.
6: Nah, kedua pertanyaannya gini, ini tiga komposer ini berarti kan pintar-pintar bikin lagu nih, termasuk lagu yang barusan ya. Yang dinyanyiin lagu-lagu sendiri daripada mengcover, mana yang lebih nyaman gitu?
1: Oke. Ada lagi?
6: Ya pokoknya salam sehat dan sukses dia buat tiga komposernya ya. Boleh salam-salam nih?
0: Boleh. Ya, boleh.
6: Salam-salamnya buat grup Ketawa Kitiwi dan Pasar, selalu beserta penyiar nyawan di
1: Ketawa Kitiwi kan? Terus.
6: Iya, grupnya di Denpasar tuh.
1: Oke.
6: Buat di RRI Padang, Edrianto Jasman, buat RRI Bukit Tinggi, buat dia, salam sehat juga, buat semua-semua yang lagi monitor di RRI seluruh Indonesia, salam sehat selalu, semoga selalu bahagia.
0: Amin. Terima kasih.
6: Spesialnya buat Rama Sister Cengkenaki Family selalu. Terima kasih.
1: Thank you Kak Rama, di Batu Sangkar. Bukan main, panjang ya.
0: Panjang ya.
1: Panjang betul.
0: Ini mau dijawab tapi produser minta suruh angkat telepon katanya.
1: Iya, WhatsApp. Angkat lagi satu lagi.
0: Teh Dinda. Ini tiga komposer sabar sebentar sabar. Ini ya.
1: Teh Dinda Bogor. Hafal ya, tahu udah
0: dia.
1: Ya.
0: Tahu dia ya.
1: Sering gantiin gue soalnya.
0: Iya benar.
1: Kalau gue sering-sering kerja nih hafal dia semua pendengar sini. Terus Teh Dinda.
7: Halo, selamat siang. 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Iya, Teh Dinda.
7: Hebohnya.
0: Makanya ketawa dulu, Teh.
7: Enggak, soalnya Teteh dengar seru banget, Teh Dinda Bogor gitu.
0: Iya, bahkan sebelum telepon udah tahu Teh Dinda.
3: Ditunggu kue unyilnya
1: kata Bang Safik.
7: Iya benar Safik, ya Allah.
0: Mau tanya apa nih Teh Dinda nih?
7: Sangat alas ya, gitu ya. Mm-mm. Pejantan semua jadi siang ini ya.
1: Bukan main. Cuman tim kita tuh banyak yang cantik-cantik tuh yang di belakang kamera tuh.
7: Cantik-cantik ya, iya. Sudah. Oke, pastinya Dede Firdaus.
0: Yo, hadir.
1: Iya, Stete.
7: Dan tiga komposer, antaranya Safik. Teku Safik, ada Mario Kacang, satu lagi siapa? Yang telat datang.
0: Yang dinotis itu ya, yang dinotis telat datang.
7: Yang selalu surprise gitu.
1: Iya. Selalu surprise.
7: Ya, ini yang penasaran ini ya.
0: Apa tuh?
7: Kalau gara-gara tadi udah dibahaskan ya, ada beberapa yang tanya. Kalau Teteh mau pertanyaannya gini, buat tiga komposer.
1: Apa tuh Teteh?
7: Jangan deg-degan ya, ada yang deg-degan soalnya nih.
1: Aku yang deg-degan, terus?
7: Pura-pura cinta.
1: Lagu gue. Ya. Terus? Ya.
7: Itu pura-pura cinta kan karya tiga komposer ya.
1: Tengku Safik.
7: Tengku Safik, ya. Tengku Safik. Nah khusus nih untuk Tengku Safik pertanyaannya. Lagu itu tercipta apa karena relate dengan kehidupan sang penyanyi?
0: Kenapa harus sang penyanyi?
1: Jatuhnya kepo ya, Teh Dinda. Terus.
3: Mau tahu tadi, siapa
1: yang
0: pakai pertanyaan.
1: Ya kan, ya kan.
7: Itu lagu ngeblend banget sama vokalnya, sama
0: rilis. Cocok rilis gitu ya.
7: Begitu Tengku Kapik. Untuk Bimbi Nur dan Mario Kacang terus berkarya, juga Tengku Kapik.
1: Terima kasih. Oke, tetehku yang cantik.
7: Dan Dede Firdaus.
0: Siap.
7: Dilanjut, selamat siang, bye-bye.
1: Bye-bye, teteh.
0: Dijawab dulu kayaknya ya.
1: Yang tadi terakhir dari Tedina gak usah dijawab ya. Okay.
0: Biar waktu yang menjawab ya.
1: Oke, okay, pertanyaan
8: dijawab ya.
1: Jangan dong, udahlah. Nanti aja, oke. Okay. Yang pertanyaan pertama dari Yosi di Semarang. Ini kan tiga komposer, tiga-tiganya pencipta lagu yang handal. Tapi pernah gak sih kalian dapat support dari AI? Kan sekarang kan udah gampang. Kalian memanfaatkan itu gak? Memanfaatkan kecanggihan teknologi sekarang gak? Atau memang ya kadang-kadang ya ngecek-ngecek doang. Iya. Atau gak? Ya kadang-kadang memang dapat bantuan gitu. Pernah gak?
8: Kalau tiga komposer sama sekali gak pernah ya. Kalau kita sendiri-sendiri pakai.
1: Kalau tiga komposernya gak pernah. Tapi kalau sendiri-sendiri
8: orang,
1: iya pernah.
8: Buat pancingan, buat ide apa. Tapi kalau tiga komposer yang kemarin kita kerjain ini sama sekali gak ada.
1: Pure. Jadi memang pure, memang dibuat sedemikian rupa. Karena jujur ya Mas Yosi, aku nungguin album ini lama banget. Mereka itu gontok-gontokannya lama banget untuk album ini.
8: Setahun.
1: Tuh ya kan, setahun ya, kan ya, setahun. Itu gak biasanya tiga komposer sampai setahun. Biasanya cepat banget kan ya, ya produksi
8: itu,
1: album.
8: Itu pun mau kita 2 tahun tadi. Cuman meeting terakhir Bumi gak diundang. Tiba-tiba jadi albumnya.
1: Boleh 5 tahun aja lah sekalian. Atau, atau 4 tahun sekali.
0: Udah kayak piala dunia 4 tahun sekali.
1: Kayak gitu. Oh jadi kayak gitu. Jadi di album ini gak ada sama sekali bantuannya. Tapi
0: pernah menggunakan
8: ya, kalau make, di luar dari tiga komposer nggak nutup kemungkinan
1: kan? Nggak nutup kemungkinan karena kan memang teknologi penting ya.
8: Kadang-kadang buat pancingan aransemen sih.
0: Iya, inspirasi kan, kadang gitu ya.
8: Masukin lagunya, nanti dia pikirin mau promnya gini gitu kan. Oh iya, kenapa stringnya nggak diginin ya? Kadang-kadang ide-ide yang kayak gitu-gitunya tuh. Jadi bukan untuk nadanya sih sebenarnya, untuk
1: aransemen instrumen. Tapi tetap menggunakan kreativitas kita sendiri kan, kembangin lagi gitu. Oke, ada rencana show di mana katanya tiga komposer?
8: Kita akhir bulan ini ada di Jakarta masih. Kalau awal bulan depan
0: Sukabumi,
8: di Sukabumi ada. Sama kalau jadi mau ke Medan ya. Eh bukan Medan sih. Bukan Medan ya. Apa kak?
1: Mah
8: di Danau Toba ya.
1: Danau Tobanya. Ah ikut lah, boleh lah. Jadi opening act.
8: Cepat dia langsung.
1: Pulang kampung aku. Pengen Maret makan nasi.
8: Pengen lontong ya.
1: Pengen makan roti ganda. Oke, terus ada pernah rencana tertarik collab gak sih sama penyanyi-penyanyi yang beda genre,
0: beda gender
1: sama kalian? Beda genre.
8: Apa pernah? Ya pernah, pengen sih. Cuman yang pernah kita berbeda itu kan waktu kita collab sama Kevin Aprilio ya. Tapi masih pop kan?
1: Iya. Cuman sentuhannya, sentuhannya beda.
0: Kalau ada yang ngajak collab sih kayaknya asik juga tuh.
1: Tapi tidak menutup kemungkinan kalau tiba-tiba ada penyanyi dangdut gitu collab sama kalian, mungkin nggak?
8: Mungkin. Kita pernah, tapi hanya off air ya.

0: Ada yang kurang, ada yang kurang ya, gitu ya.
1: Aduh, keren banget. Beda kalau suhu gue nyanyi nih. Aduh, mereka ini memang tiga-tiganya panutan gue sih.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena mereka masih muda, berbakat.
0: Minta lagu.
1: Minta lagu murah. Tabungan sendiri nih.
2: Yes.
1: Bukan iya. Tapi keren loh kalian.
2: Pak Hendy.
1: Ah, Pak Hendy, halo. Album kita ya. Oke, terima kasih. Ayo, ngomong-ngomong lagi nyanyi tiba-tiba Ibu Negara masuk gitu.
2: Iya.
1: Ibu Negara. Tiba-tiba.
2: Oh, iya. Saya kira siapa tadi?
1: Ya Allahu Akbar.
2: Saya suka lupaan orang ya.
1: Oh. Ibu Feli langsung gitu. aduh
0: nih. Ya sudah, kalau gitu kita puterin lagu dulu ya.
1: Oke.
0: Betul. Okay. Nanti abis ini kita gabung lagi. Ada lagu yang kita putarkan 3 komposer dengan Bangun Cinta.

0: Bangun Cinta.
1: Gini nih.
0: Kenapa?
1: Siarannya berasa di rumah sendiri kayak gini.
0: Iya. Jadi ngobrol aja udah.
1: Tapi memang iya, karena memang tiga komposer ini enggak berhenti berkarya ya.
0: Iya.
1: Jadi memang karya-karyanya itu memang selalu ditunggu sama para nada.
2: Benar.
1: Iya kan. Atau sebagai para nada.
2: Juara Indonesian Idol
0: season 3.
1: Aduh, aku tuh suka banget tahu sama tiga komposer. Makanya aku selalu bangun, menunggu sama
2: cinta daripada para Indonesian Idol.
1: Aduh, improv ceplos doang.
3: Tapi maksudnya Kaisan tuh enggak peres. Karena waktu kita satu dekade beliau ada.
1: Benar. Iya.
3: Acara kita satu dekade.
1: Iya.
3: Karena itu memang gak terasa suka. Udah berarti udah
4: berapa tahun yang lalu ya?
3: 3 tahun yang lalu itu.
1: Ya. Iya. Berarti bikin lagi dong. Aku mau nonton. Siap. Beneran. Karena aku suka sekali ngelihat mereka perform.
3: 4 tahun Desember.
1: Mereka ini bertiga kan.
0: Iya.
1: Tiga-tiganya tuh punya karakter masing-masing. Itu yang ngebuat tiga komposer itu menurut aku unik.
0: Unik.
1: Iya kan? Kalau Bang Bembe itu kan dia namanya dia paling tua ya. Jadi memang siap.
2: Udah agak gantikan kenapa tata saya.
3: Enggak
1: usah ditutup-tutup. 19
3: loh.
0: 19 ya. 19 sekian.
1: Itu kan. Jadi itu karakternya gitu. Sedangkan Kak Mario tuh yang lucu-lucu anak muda. Kalau yang ini lebih kayak ya udah dewasa-dewasa tapi
2: lucu juga.
3: Tapi rapuh.
1: Iya.
2: Tulangnya rapuh juga.
1: Boleh keropos.
0: Tulangnya rapuh.
1: Pemuda-pemuda jompo.
2: Jompo.
3: Gak sakit situ orangnya. Tapi kita di loh.
2: Iya.
3: Sama jadi tulangnya.
1: Berarti dalam waktu dekat mungkin dikasih tahu buat pendengar kalian akan show di mana
0: atau ada proyek apa gitu misalnya.
1: Yes.
2: Tapi kalau bulan ini tuh yang akhir bulan private gitu kan?
3: Iya itu acara private.
1: Oke. Okay.
3: Kalau jadi di September ada di Sukabumi.
2: Itu pensi ya?
3: Pensi.
1: September pensi di Sukabumi. Tanggal berapa?
3: Kalau nggak salah 5 ya, 5 September.
1: Oh 5, awal bulan ya. Oke, okay, awal bulan September.
3: Minggu keduanya kalau jadi ada di daerah
1: Blok M. Oh belum Blok M.
3: Blok M.
1: Nonton pasti.
3: Minggu ketiganya kalau jadi
2: ada Danau Toba.
1: Minggu kedua tanggal?
3: Belas-belas
2: berapa?
3: Dia kasih pilihan dua pilihan tanggal yang kita bisa.
1: Oh, antara tanggal berapa?
3: Berapa belas-belas lah. Kenapa emang Kak Isen nggak bisa?
1: Aku kalau tanggal belasan aku pergi.
2: September? Mana Brunei?
1: Ada deh.
2: Saya suka itu kalau Anda pergi. Kita menggantikan siaran.
0: Oh, ada job lagi.
3: Apa? Enggak, kalau dia gak sempat datang ke Blok M, masih ada blok yang lain.
1: Blok
3: Ambalang.
2: Tapi yang pasti tanggal 20 ini ya, Sate Maranggi ya.
1: Oh iya dong.
2: Datang ya.
1: Ulang tahun
2: di Santorini.
1: Ya. Oke, harus ya tiga komposer ya. Ada karaokeannya sekarang.
2: Benar. Okay. Nah, kita nyanyi lagi. Gara-gara biar mantan tahu.
0: Katanya bocoran ini kalau jadi Freedom Jazz juga harus tampil di RRI.
1: Yes.
0: Jangan lupa itu.
1: Ini kayaknya merayakan ulang tahun aku ya.
0: Iya, sekalian. Iya,
1: Agustus ya.
2: Oh, benar banget.
1: Iya. Oke, okay,
0: berarti ditunggu ya. Nanti 19 Agustus ya.
1: Berarti paling dekat 19 Agustus.
0: Ya, minggu depan.
1: 19 Agustus.
3: Oke, ya kan?
1: Belum, kan 19 Agustus.
0: Masih ntar.
1: Oke. Kok dia
3: masuk
1: check-up? Artinya ini produser kita udah diling-dilingan sama
0: Tegi. Udah deal ya. Berarti udah deal, 100% deal ya.
1: Langsung ya.
0: Oke, kalau gitu terima kasih tiga komposer.
2: Terima kasih, jangan lupa tungguin album kita nanti segera rilis ya.
0: Siap.
1: Ini baru gara-gara aja.
3: Oke, masih
2: single. Tapi kita datang lagi kan?
1: Iya.
3: Pasti
1: ya dong. Udah 9 lagu lagi, datang lagi aja enggak apa-apa. Anggap aja rumah sendiri.
0: Kalau gitu ya terima kasih ya atas kebersamaannya pendengar di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan 100% Indonesia siang hari ini.
1: Iya, terima kasih juga buat tiga komposer pastinya. Sama-sama. Kita yang luar biasa, mudah-mudahan menginspirasi semua pendengar-pendengar kita. Thank you so much juga buat Bang Dede dan juga rekan-rekan yang bertugas. Terima kasih banyak sekali lagi dan sampai ketemu lagi di 100% Indonesia Nasional berikutnya.
0: Saya Dede Firdaus.
1: Saya Santara Re, pamit undur diri. Bye-bye.
5: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Sebelum 91 kanal informasi dan inspirasi bergerak di sini menemani Anda di Lampung sore ini dalam acara Kantongan. Nanti kita akan terhubung dengan narasumber kita, jadi jangan kemana-mana. Untuk kalian semua tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Betulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Wah, oh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau

0: Tapi Sun, ya pun kaget aku.
1: Lagi api weh.
2: Ini lagi denger radio. Seru bener kirim-kirim salam lewat radio. Tapi mau ikut nelpon, gak ada pulsa.
1: Ngapain pusing? Sekarang zamannya udah canggih weh. Sini-sini HP mu. Magal nih, Hani Kuji.
3: Mira Mohi, dang galau, dang bimbang lagi. Ganta gampang gak nelpon perempat FM. Dapo kehem WhatsApp, jama telepon WhatsApp di nomor 0811-7209-885. Nomor ne 0811-7209-885. Atau Mina Muaki, dan juga gunakan telepon di 0721-255-112. Perempat FM, suara budaya Lampung.

0: Rompat FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun minamuahi ganta giliran Bang Medi Irawan ngecai minamuahi dalam Helau Ni Debi Khani edisi acara Pro Dangdut Pai sampai di pukul 17 waktu Indonesia Bakat Khani Selasa 11 Agustus tahun 2026 ya. Silakan saya gabung minamuahi melalui telepon Sikam di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Jamak lagu-lagu dangdut saya kado disiap kok ya. Selamat Debi juga sewa di daerah Wai Kanan dan sekitar nih, selagi ngeringis ke 103,6 RRI Wai Kanan atau juga melalui aplikasi RRI Digital di iOS atau Android. Hei, buka website Jama Streaming Sikam di www.rri.co.id. Halo.
1: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Medi.
0: Waalaikumsalam ya pun Topan. Apa kabar nih Kupan?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat seunyini. Apa kabarnya Bang Medi Irawan?
0: Wah wai wah wai sih alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Lagu dangdut ya?
0: Iya dong.
1: Apa lagu nih judulnya?
0: Lagu nih dangdut newat antara Jakarta Madura, RV Karina, Senandung Rindu Eri Susan, saya lagi wat lagu Baju Cinta Megi Z.
1: Waduh, bajunya
0: pakai cinta.
1: Hah? Bajunya minan susi gawai meridit, ngeridit.
0: Oh, nji baju cinta tapi ngeridit gitu ya.
1: Oh, yang lamor saya. Yang nomor 3 lah penasaran.
0: Baju cinta ya. Oke.
1: Okay. Salam nih pertama-tama jamak nai di Waikandis bersama keluarga besar nih, saya di Campaka 3, terus muni jamak Mbak Ning di Waikandis, jamak Edo Saputra, sama nenek nih, nenek Serati di Sukarami 2. Ketinggalan jama Bu Putri bersama Udoni di Wehalim, di Wekanan jama orang ganteng bersama Bang Abdullah dan Bang JK, Bang Ramli, Bang Kisinan Munir, Mang Darman, Litrimo di Wekanan seunyine, Mbak Eni di Kemiling, pokoknya spesialnya jama Bang Medi. Selalu Bang Medi.
0: Amin.
1: Assalamualaikum Tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih apun Topan, saya kadun untukkan gabung. Terima kasih juga ya. Silakan siapa lagi minat muaki, saya agak gabung di Khanisinji. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jasa apa Nji?
2: Ini Setiawati Bang.
0: Apa kabar Mbak Ning?
2: Alhamdulillah Bang, sehat.
0: Sehat ya. Mbak Ning lagi apa nih?
2: Lagi dengerin Abang siaran.
0: Oh, kirain lagi
2: ngapain. Abang suruh hiburan sama radio.
0: Iya dong, harus hiburan. Benar.
2: Iya Bang.
0: Oke, lagunya mau yang mana?
2: Iya, yang pertama aja Bang.
0: Antara Jakarta Madura ya. Oh, oke, okay. Kirim salam.
2: Salamnya untuk Bang Topan tadi ya, selamat siang. Selamat beristirahat, semoga sehat terus. Terus buat ini Abah

0: 3. Terima kasih. Kapan-kapan kita ketemu.
1: Boleh,
0: ya,
1: Mas. Siap.
0: Yang satu ini, satu apa? Satu kampung ya.
1: Emang Mbak dari mana, Mbak?
0: Sekarang aku di Rekandi. Kalau dulu deket Abang Edo.
1: Oh, gitu ya.
0: Di belakang makam pahlawan.
1: Siap.
0: Aku di Rekandi, Bang. Mm-mm. Ya, buat Bang. Selamat menjalankan tugas ya, Bang, ya.
1: Iya.
0: Semoga sehat terus. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ning Setiawati ya. Kado untukkan gabung sama di Waikandis. Siapa lagi Mina Muwaki, silakan sikam tunggu. Lewat WhatsApp juga dapat Mina Muwaki ya di 08117209885. Selama debi juga gue saya lagi menyelesaikan aktivitas rutinitas Mina Muwaki di Kani Selasa Sinji. Mudah-mudahan geluk beres ya, nyen geluk mulang. Panas saja kan di lampan bangi ya Mina Muwaki ya, agak minum-minum es kodo sambil api kodo gitu kan ya. Yang aduk yang nakam terdengar.

Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyiratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Tahukah kamu, prestasi besar sering dimulai dari hal yang kecil, seperti isi piringmu.
1: Wow, Mas, kalorinya banyak banget. Boleh nggak aku makan setiap hari?
2: Ya boleh dong, nggak semua boleh dimakan.

0: kian cerdas. Prestasi bukan cuma mimpi, semua dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Prestasi hebat dimulai dari piringmu hari ini. Yuk, makan sehat, bergerak, dan raih mimpimu.
1: Juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan

0: 70.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
1: Prompat FM, suara budaya Lampung.

0: Jenderal Gatot Suroto 26 Pohon Kota Bandar Lampung. Pagun jumpa Bang Medi Irawan ngecek Mina Muwaki dalam acara Prodangdut. Silakan saya gabung Pagun Sikam Tunggu Mina Muwaki di 0721255112. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Kang Abdullah.
1: Kamu kok ganteng?
0: Iya, iya dong, dari sananya.
1: Apa ya?
0: Iya dong.
1: Kamu kok gak chat aku sih kalau kamu ganteng?
0: Oh, males lah. Soalnya kita sama-sama ganteng sih, bingung sayangnya jadinya. Alah, Kang Abdullah, ening-ening wae.
1: Iya, enak-enak wae lah. Iya, bis, terbentang radio aja ora.
0: Apa?
1: Sing datar bintang radio aja ora.
0: Ya, urung lah. Urung.
1: Nah, kayak nomor... Aku
0: bagian mewarnai.
1: Weh, maaf.
0: Ngerti enggak mewarnai hati yang luka? Iya.
1: Oh, ngen pora. aku request suara.
0: Apa tuh?
1: Yang tercipta bukan untukku dari Karisma Nila.
0: Dari Nila Karisma.
1: Iya.
0: Na na na na na na. Iya. Kan ku ukir namamu.
1: Apa?
0: Ya wes, kirim salam.
1: Salamnya kan ku KBW, salam super mega spesial buat Persero Blambangan Oppo, mohon dihidupkan lampunya karena padahal tadi PLN enggak hidup dari jam 11 ya. Buat dirimu matur nuwun ya.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Abdullah. Lagi mati lampu toh di sana ya. Pantesan gelap dunia ini ya kan. Halo.
1: Halo.
0: Bang Senen. Api kabah niku Bang. Ya Allah. Aduh telu tahun mak dengi suara mau Bang. Sehat ya Bang ya.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Lagu ne jenowat kau tercipta bukan untukku. Terus uat lagu kejam ne LP Sukaisi. Jemu ne Mansur S.
1: Mansur S gawo.
0: Mansur S gawo. Payu kirim salam nih gue siapa?
1: Bundarot jaga bayas, moga sehat. Mama dia lajar kembal. Ning gue kandi. Bundarwati di kesem. Ya, ini bulan Bandung. Tok bunda tambah lagu timur. Widi yang bertuarat. Pendik di selatan. Nortin pulau susi. Tartor terdewasa. Pasir pada tani, mama kumpi. Satu aku tubuh durel. Remeni di wai kanan, Eva wai kanan, Timo wai kanan, JK wai kanan, Edo Tudo, Madi Dalman wai kanan. Terima kasih Medi.
0: Ayo.
1: Kalau ni kau sihat ya.
0: Amin Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Senen. Kata tukang gabung. Saya lagi yuk. Minak Muaki di 0721255112. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Jasa apa?
1: Ya Ramli
0: Bang. Bang Ramli wae kanan api kabah.
1: Wah.
0: Sehat juga alhamdulillah. Emang mati lampu di wae kanan?
1: Iya.
0: Oh. Sedih nih weh.
1: Lagune ape Mas Laut?
0: Lagune uat lagu kau tercipta bukan untukku, kemudian uat lagu Ayam Jago Mega Mustika Jema Jemune Mansur S.
1: Mansur
0: S go ya Pak Yuki. Dah kirim salam nih Pak.
1: Salamnya go ya. Selamat Bang Senen, selamat di ada Bang Sopan. Awas apa lagi ya? Itu Banjaru Pak dekat Pahan. Apa lagi kira-kira anu Abdullah di Jambi buat Trimo ada siapa lagi Buda Samba ada ini ada Hana yo ada neng siapa lagi Pak
0: Nenggelis kabogo akang. Nenggelis.
1: Ada Abang Iri, Pak Dikadiman. Sunyi kau Bang.
0: Iya.
1: Gue Bang Medine, semoga di Biksi atas keluarga ya Bang Yol. Ajar Omon.
0: Amin.
1: Mereka Suci, dirasarkan jika urusan Bang Medi. Untuk Rokoro Prompas, semoga di Biksi atas panjang umur segala-galana. Terima kasih atas waktunya. Ada tempat suara budaya Lampung sahabat pun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun terima kasih juga gue Bang Ramli. Sewa Dewa Kanan Sabah ya. Lagu Kau Tercipta Bukan Untukku. Memang kau diciptakan bukan untukku Kang Abdullah. Jadi lagunya nanti setelah ini di perempatan.

Minamori, pemerintah Provinsi Lampung memantapkan persiapan rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Asisten 1 Pemprov Lampung Muhammad Firsada mengatakan pihaknya telah melakukan rapat koordinasi persiapan HUT ke-81. Dalam rapat, Pemprov Lampung memastikan 6 agenda utama peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang akan digelar sepanjang Agustus 2026. Dikatakan seluruh rangkaian kegiatan harus dipersiapkan secara matang agar tidak ada tahapan yang terlewat. Informasi yang terakhir, Minamuaki, pemerintah Kota Bandar Lampung menjelaskan pelaksanaan program bantuan perjalanan ibadah yang diberikan kepada masyarakat. Pemkot Bandar Lampung memastikan program telah dijalankan sesuai regulasi dan prosedur yang berlaku. Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Pemkot Bandar Lampung, Joni Asman, mengatakan penyesuaian anggaran dalam program tidak terlepas dari perubahan harga sejumlah komponen perjalanan ibadah. Penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat turut mempengaruhi nilai perjalanan khususnya untuk program umroh. Dan Minamuaki dikatakan program bantuan ibadah yang dijalankan Pemkot Bandar Lampung tidak hanya menyasar masyarakat beragama Islam, program ini juga diberikan kepada umat beragama lain sebagai bagian dari pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Nanti capai wakca pukul 16, tunggu Tunggamoloh di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Rajaniti. Suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

masih di Perempat FM Suara Budaya Lampung. Kadu pukul 16 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Minak muahi pagu dalam acara Prodangdut di suasana Kani Selasa 11 Agustus 2026. Pagu jemaah saya Medi Irawan. Saya tentu dengan saya Minak muahi sampai benar di pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jamah lagu-lagu dangdut saya sudah disiap kok ya. Minak muahi dapat telepon Sikam di 0721255112 atau juga dapat telepon WhatsApp di nomor 0811720985. Saya agak kirim-kirim salam atau juga agak milih lagu saya kado disiapkan ya di kesempatan kado sinji. Bang Medi agak menyapa pai selamat debi untuk dokter ini ya, dokter gigi.

0: kurang kesehatan terkait dengan kesehatan gigi minak muahi. Mbak Medi, sapa dulu selamat sore untuk Dokter Gigi Yulistin yang lagi mendengarkan streaming Perempat FM sore hari ini. Mudah-mudahan selalu sehat dan juga selalu bahagia, harapannya gitu ya. Kalau kita hidup nggak bahagia tuh kayaknya nggak enak gitu ya dokter, bener ya. Nah besok minak muahi jangan lupa. Kalau minak muahi ingin tahu nih bagaimana cara menjaga kesehatan gigi yang baik, kapan harus scaling, kemudian bagaimana supaya giginya kuat dan lain-lain, besok dibahas bersama dengan Dokter Gigi Yulistin. Jauh-jauh beliau dari Kota Agung, Minak Muahi, ngobrol di Perempat RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung. Minak Muahi dapat gabung besok di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985 ya. Kita sapa dulu telepon berikutnya. Halo, assalamualaikum.
1: Insyaallah.
0: Ajak siapa Nji Puari?
1: Ini terima Waikana, Bang Medi.
0: Terima Waikana, apa kabar, Le?
1: Baik, Bang Medi gimana kabarnya, Bang?
0: Alhamdulillah sehat juga, Le.
1: Apa lagunya, Bang, yang diputar, Bang?
0: Oh iya, kita ada lagunya, Le. Ini Ijuknya Iyad Bustami, Mimpi Manis Dewi Persik, sama Perjuangan dan Doa dari Roma Irama.
1: Roma. Ijuk aja, Bang. Yang Ijuk aja.
0: Ijuk?
1: Iya, oh, Bang, iya.
0: Siap-siap, kirim salam buat siapa, Li?
1: Ya, buat Bang Api, selamat sore. Mbak Epa dikasih selamat sore. Bang Sinamune, selamat sore. Ada Bunda Samba juga selamat sore. Mas Epa di Padaratu, selamat sore. Pak Tika, selamat sore. Itu semuanya aja, Bang.
0: Siap.
1: Terima kasih, Ijunya datangmu. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Li Trimo yang ada di Waikanan ya, sudah ikutan jauh-jauh ya, telepon ke RRI Perempat Bandar Lampung. Masih dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pohon Kota Bandar Lampung. Minak Muahi bisa mendengarkan kami di FM 88,5 MHz, bisa juga unduh aplikasi RRI Digital di iOS atau Android dan buka website dan streaming kami di www.rri.co.id. Halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Ya pun, anja siapa?
2: Dari Hamzah Yusuf di Jambi.
0: Hamzah Yusuf di Jambi, apa kabar ini?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Oh, mantap juga. Gimana, panas juga ya di Jambi ya? Sama ya?
2: Sama lah, sudah setengah bulan tak pernah hujan.
0: Tapi
2: lagi.
0: Tapi susah air nggak sih di Jambi?
2: Kalau airnya tuh, kalau sumur kemungkinan agak berkurang lah. Tapi kalau kami ini pakai bor air ya. Oh, sumur bor ya.
0: Betul.
2: Alhamdulillah lah.
0: Aman
2: lancar,
0: ya.
2: Lancar. Aman lah.
0: Tapi kalau bor itu nggak perlu goyang ngebor kayak ini ya, ngambilnya ya.
2: Nggak pakai listrik lah.
0: Sanyo ya kan. Iya.
2: Okay. Iya. Ini dengan Bang...
0: Bang Medi.
2: Bang Medi. Apa kabarnya Bang Medi?
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah bisa masuk tadi. Masih lagu-lagu. Lagunya kita apa nih?
0: Ada Ijuk, ada Mimpi Manis, sama Perjuangan dan Doa.
2: Ijuk tuh dari siapa tuh?
0: Ijuk tuh Iyad Bustami.
2: Oh, lagu Melayu tuh ya.
0: Yang mana rambut bila dipel gitu loh.
2: Oh iyalah, lagu dari Iyad Bustami ya.
0: Iya, siap.
2: Apa dapat nih? Ijuk.
0: Ijuk
2: ya? Ya, salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Medi ya. Selamat sore, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Ada Mbah Jarwo, ada juga Atim Bolo-Bolo, ada Bang Senen, ada Atu Atim, ada Bang Basir, ada Bang Pindi juga selamat sore. Ada juga Bang Nasrun di Palu, Sulawesi Tengah. Ada juga Bang Armansa, ada Bang Dula, ada Ido, ada Bunda Samba, ada Junaidi Caniago ya, untuk semua tanpa terkecuali dari Azam Bajet.
0: Siap.
2: Sore untuknya Bang Media, selamat sore, selamat bertugas, semoga sehat selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan dijauhkan segala mara bahaya dan musibah.
0: Siap.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hamzah Yusuf yang ada di Jambi, sudah ikutan bergabung juga di kesempatan sore hari ini. Oh, masih ada. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Mbak Medi.
0: Ya, siapa Puari?
3: Ini dari Kandak Lembu Selatan ini.
0: Siapa?
3: Dari Kelihandak Lampung Selatan.
0: Oh, gelaknya siapa?
3: Minang Maindong Junaidi Caniago.
0: Oh, Junaidi Caniago.
3: Kebetulan orang Awang.
0: Oh, Awang Rawa, Tambocie.
3: Kalau Caniago itu kan suku.
0: Benar. Kayak marga gitu ya, enggak sih?
3: Iya, suku Caniago
0: Sumbang. Sekumbang. Ayu. Terus kalau apa kalau dari Medan tuh misalkan Siregar gitu-gitu ya?
3: Marga itu kalau di Minang kita kan suku
0: ya. Siap, Junaidi Caniago ya. Oke, lagunya yang mana, ada Ijuk, Mimpi Manis atau Perjuangan dan Doa?
3: Perjuangan dan Doa aja.
0: Siap. Boleh kirim salam nih buat siapa?
3: Salam yang barusan ini dari Jambi, siapanya?
0: Hamzah Yusuf.
3: Hamzah Yusuf, salam kembali Bang Su. Karena saya barusan di Senggol kan. Salam juga sama Bang Topan di Kota Karang. Itu di Teluk, Bang Senen di Sukabumi, di Sukabumi, itu Evin Bolo-Bolo di Candipuro, Bang Nurdin di Kulasi Keliandak, Bang Ramli kalau nggak salah, saya itu di Wekanan itu kalau nggak salah.
0: Iya.
3: Yeah. Saya ingat Bang Medi, Ramli Sikumbang itu penyiar dulu itu.
0: Bang Ramli Sikumbang ya?
3: Iya, penyiar dulu itu kan ya, terempat, ya kan? Ya itu aja Bang Medi.
0: Siap.
3: Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya untuk yang barusan bergabung ya Minak Muahi. Ada Junaidi Caniago di Kalianda. Kalau begitu kita dengerin lagu dulu ya Minak Muahi ya. Kali ini lagu dari Iyet Bustami.

0: dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
1: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air

Minamuari, jangan lupa dalam rangka menyambut Hari Radio 11 September kita Minamuari, RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fresh dan Bintang Radio tahun 2026 dengan rangkaian kegiatan ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan dan Bintang Radio 2026. Adapun pelaksanaan akan dimulai tanggal 2 sampai dengan 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung di

Mars yang praktek mandiri di Kota Agung Tanggamus sana Minamuaki. Besok obrolannya terkait dengan jaga kesehatan gigi, manfaatkan program cek kesehatan gratis ya Minamuaki ya. Dan ini obrolannya akan berlangsung besok di hari Rabu 12 Agustus pukul 11 sampai dengan selesai ya. Saya sapa dulu, selamat sore Dokter Gigi. Apa kabar, sehat ya Dok ya? Mudah-mudahan selalu sehat. Terima kasih sudah siap meluangkan waktu untuk berbagi ilmu sama pendengar Perempat FM di kesempatan besok, karena memang penting banget ya Minamuaki ngejaga kesehatan gigi itu, karena ternyata salah satu efek dari gigi gak bagus itu nafasnya gak segar gitu kan. Masa kita ngobrol sama tetangga, sama teman, hau-hau-hau gitu kan Minamuaki ya, temennya langsung nutup hidung dan lain-lain kan gak enak. Makanya besok kalau mau nanya-nanya masa dokternya boleh ya, nomor teleponnya 0721 255112, atau telepon WhatsApp 0811 72 09885. Perlu gak sih kita cek gigi, kapan perlunya gitu, kabar-kabarnya 6 bulan sekali atau bagaimana.

hadirkan lagu-lagu dangdut kesayangan Mina Muaki Seunyine ya. Tadi sudah ada yang dari Jambi nelpon, yang ada dari Waikanan, yang lain mungkin ingin bergabung silakan, boleh bergabung bersama kami. Tadi ada Kalianda juga ya sudah bergabung. Mungkin daerah-daerah lain

salah satu lembaga yang mempersiapkan calon.

0: gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
3: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tutwuri handayani.
2: Artinya, semboyan yang digali oleh Ki Hajar Dewantara dan ditunjukkan pada guru, orang tua, pemimpin, yang artinya di depan memberi suri tauladan, di tengah mendorong atau membangun semangat, di belakang mengikuti sambil mengoreksi

Masih ada waktu dan kesempatan. Selamat sore untuk yang ada di Jalan Minamoaki. Hati-hati di perjalanan ya. Mudah-mudahan Minamoaki semuanya selamat ya sampai di rumah masing-masing. Kembali bersama keluarga tercinta sambil mungkin tadi agak sedikit capek ya kerjaannya, penat banget. Banyak gak kerjaan hari ini Minamoaki? Ya kalau banyak ya disyukuri, kalau sedikit ya dinikmati ya. Pak Buat Kodo saya agak bergabung. Silakan sikam tunggu. Gue Minamoaki saya gabung di 0721255112. Dapat juga telepon WhatsApp sikam di nomor 08 11 72 09 885 dalam acara Prodangdut di Prompat FM sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Secara tidak langsung kita sudah mengenalkan kepada mereka tentang ragam budaya dan juga bahasa. Kemudian bisa memetik pesan positif dari isi lagu yang dinyanyikan. Lalu anak-anak bisa memperkaya jenis musik dan juga bisa menumbuhkan rasa percaya diri serta

0: Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat Taluak timbunan kapa, adat Gunuang timbunan kabui, adat Buki timbunan angin, adat Pemimpin tahan upe.
0: Artinya, adat Teluk timbunan kapal, adat Gunung timbunan kabut, adat Bukit timbunan angin, adat Pemimpin tahan umpatan. Pemimpin harus menyadari bahwa dirinya sebagai tempat berkeluh kesah, mengadu, dan mesti sabar.

Terima kasih Yasmin, mau kita tetap stay di Pro 4 FM dalam melau di Dewi Kani. Mami ini terus mengancam minam wahi sampai di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saatnya sebuah lagi kami keteringin sekolah lagu-lagu daerah Nusantara. Gue minam wahi, saya tentu.

RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026 dengan rangkaian kegiatan Bazar UMKM, Seminar UMKM, Donor Darah, Cek Kesehatan Gratis, Senam Bersama, Lomba Mewarnai, Penyebaran Benih Ikan, dan Bintang Radio 2026. Adapun pelaksanaan acara akan dimulai tanggal 2 sampai dengan 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Ayo ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut hubungi Novita 0882-7634-6047 atau Medi 0813-6908-3001.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
2: Aku cuma mau main ayunan kok.
1: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
2: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang.

0: 4 FM Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam 17.
2: Mina Muakhi petani padi di Kecamatan Punggur, Lampung Tengah berharap rencana penambahan alokasi pupuk bersubsidi segera direalisasikan dan dapat diterima tepat waktu sesuai jadwal pemupukan tanaman. Bagi petani, kepastian waktu penyaluran menjadi hal penting karena ketersediaan pupuk berkaitan langsung dengan tahapan budidaya dan target produksi padi. Mereka juga berharap proses penebusan di kios resmi tidak mengalami kendala ketika tambahan alokasi mulai disalurkan. Rianto, petani padi sekaligus anggota kelompok tani asal Punggur, mengatakan akan rencana penambahan kuota menjadi kabar positif bagi petani yang membutuhkan kepastian pasokan menjelang masa tanam. Informasi yang terakhir, Mina Muakhi, musim kemarau panjang yang diiringi ancaman kelangkaan rumput hijau segar ini menjadi mimpi buruk yang memaksa para peternak tradisional gulung tikar. Namun bayang-bayang kebangkrutan berhasil ditepis oleh Muhammad Ashari, pemilik peternakan Sinau Farm di Kelurahan Karangjo, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro. Melalui penerapan manajemen pakan intensif berbasis silase, Ashari membuktikan bahwa aktivitas peternakan skala besar tetap dapat berjalan stabil di tengah cuaca ekstrim. Peternakan ini bahkan menerapkan metode zero grass atau sama sekali tidak mengandalkan rumput lapangan segar sebagai pakan utama harian. Inovasi racikan pakan fermented ini menjadi kunci ketahanan pangan bagi puluhan ekor sapi jumbo serta ratusan kambing dan domba koleksinya. Anda capai wakca pukul 17 Tokop Tunggamola di wakca selanjutnya.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tahu nggak, Profesor Ilmu Biologi di Flinders University Australia, Jian Chin, mengatakan ada senyawa berupa pigmen

Warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah.

fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: pila weh?
1: Siapa yang sakan jajak pinji zaman ni?
0: Ha, pinji ya?
1: Kan yang kena ambilkan jak beres. Ngalu inji. Ini jenis benda-benda semak pernah kuliah, Anjira.
0: Oh, unik ni hando ya. Huh? Alah, Anjisa. Jimat mo, jimat nakun mo, Anjisa. Alah, jadi ku kaya, Anji, kan?
1: Jika tengah lalu ku tiankan jak bubukah na bantuha.
0: Serius kau lah sih.
1: Nyak beberesan ngahalu hinji. Injuk-injuk ini jadi koin zaman tua hinji sayu.
0: Hinji saku cakar budaya hinji sayu.
1: Iya tah.
0: Cakar budaya. Jadi jual mahal di sini.
1: Cocok cio.
0: Jual online kau sih hinji sayu. Nyak lutukan kau sih.
1: Tapi mudah hinji kendengnya. Ngahalu.
0: Jadi ku cak enak sih. Ngahalu jadi jual. Dan cocok aji pak kali di ku sih. Allah sekali nyak ni ku telu kali sih.
1: Nyak kami sabah bawa.
0: Nyak nutukan yo si. Nyak kebahagiaan mana si? Bola porko niku si.
1: Oh niku. Mulai niku pisang. Enggak injekan di nyak tengah lan senyak singa halun.
0: Tapi niku mak ngebagi ke ngejual nak lapor kodo niku si. Ini bisa dilindungi pemerintah lah cagar budaya dan sa.
1: Mik lapor ko mik mik memang apa mik lapor ko.
2: Jika menemukan benda yang disinyalir merupakan benda cagar budaya, segera melaporkan kepada pihak yang telah ditunjuk sesuai Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010. Pihak-pihak tersebut diantaranya

0: instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, kepolisian, dan instansi terkait. Masyarakat juga bisa melaporkan temuan di Balai Pelestarian Cagar Budaya di Provinsi Lampung.
1: Kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
2: Jadi kau samakan aku sama sapi?
1: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
2: Ih, lumayan kali, mana mungkin?
1: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan.

0: pukul 17.36 menit waktu Indonesia Barat. Kamu akan terdengar sekolah lagu-lagu Islami semangku akan bergabung Mi'pro 1 nutup pengajian ayat suci Al-Quran dan kumandang azan maghrib.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai.

0: sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
3: Aku cuma mau main ayunan kok.
2: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
3: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang.

Dermaga Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepok, dan baju gunting Cina.

Kalau Indonesia itu orang, dia pasti teman yang asik diajak nongkrong. Soalnya dia nggak pernah kehabisan cerita. Dari kopi Toraja sampai es dawet ayu, pantai pink di Lombok, es kelapa muda di pinggir jalan. Indonesia itu kayak playlist radio. Isinya campur-campur, tapi ngena semua. Kita tuh kadang lupa kalau keberagaman itu bukan masalah. Itu justru fitur utama. Kayak nasi Padang, bisa pedas, bisa gurih, bisa manis. Tapi semuanya masuk di satu piring. Dan kita makan tanpa nanya, ini rendang asalnya dari mana? Indonesia bukan soal satu warna, tapi seluruh pelangi yang gak malu-malu buat tampil bareng. Jadi, apapun gaya lo, santai di warung, ngoding di kafe, atau ngeroncek bunga buat upacara, lo tetap bagian dari cerita besar bernama Indonesia. Indonesia tuh bukan cuma tempat kita lahir, tapi alasan kita bangga berdiri. Jadi, udah siap jadi bagian dari warnanya. Karena kita Indonesia.

0: Jika bergabung di Perahu Satu, menantikan pengajian ayat suci Al-Quran dan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Bandar Lampung dan sekitarnya.
1: Menemani Anda di Lampung sore ini, beduk azan maghrib akan berkumandang pada pukul 18 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu, sebelum azan maghrib berkumandang, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda pembacaan ayat suci Al-Quran. Namun sebelumnya kami masih akan terus hadirkan terlebih dahulu sebuah lagu-lagu islami. Tetaplah bersama kami.

0: Baik, langsung saja mendengar menuju azan maghrib pada pukul 18 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang untuk hari ini akan dibacakan oleh Qori Amri Muhammad, membacakan surat Al-Isra ayat 1 sampai dengan 4. Selamat mendengarkan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqamam mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat tumbu, ateh mupakat. Adat bale, ateh sepakat.
0: Artinya, adat tumbuh atas mufakat.

0: itu?
1: Ais, kira bang. Gerada-geruduk-geradu apa sih bang? Abang ini salah dengar kali. Namanya juga hujan bang, bang.
0: Coba dulu dek, kamu perhatiin dulu. Telinga abang ini masih normal, nggak budek enggak. Seperti suara kayak tanah longsor ini dek.
1: Alah, wah, wah. Mendingan kita tidur bang, udah malam ini bang. Ngantuk saya ini bang, bang.
2: Tanah longsor sudah sering terjadi di Indonesia, apalagi di daerah pegunungan, bukit lereng yang curam maupun tebing. Namun, salah satu yang menjadi penyebab tanah longsor adalah hutan gundul. Maka hindarilah penerbangan hutan secara liar. Pentingnya pohon di daerah perbukitan khususnya adalah untuk menyimpan air dan juga memperkuat struktur tanah, sehingga tanah akan tetap kokoh dan kita terhindar dari bencana.

sapa go pahlawan-pahlawan Lampung.

0: misa pagawo. Anak kan wat Raden Intan dua. Wat mo kay Haji Ahmad Hanafia. Alam sa sapa? Alam sa ratu prawira negara. Anak kan jak Lampung lah, Met. Apa mo ni malahani ko anak pandai mo Rafi Ahmad jemaat halilintar. Do. Tiapa lo kamu ne nama-nama pahlawan kam jak Lampung jo. Tian nomor jasa nihan Medi.
1: Na uli indu moneh mak pernah luar di TV sih gantan jisa. Jadi mak hafalnya. Oh do yo halon Tuhan harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi di bulan Agustus keji. Aduh liom niatnya jadi halon Tuhan sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
4: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tutwuri handayani.
3: Artinya, semboyan yang digali oleh Ki Hajar Dewantara dan ditunjukkan pada guru orang tua, pemimpin, yang artinya...

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: 死啊。
1: Pakai jas hujannya dulu.
2: Gak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, gak mau bercanda.
1: Udah ya telat ini. Ya udah ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu baru keinginan.

Minamuahi khamtila juko luat kebersamaan dalam helau di Debi Kani sesi terakhir sampai di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pagu juga jamal lagu-lagu daerah Nusantara sesi kemahadir ke gue Minamuahi ya. Dengis kosikam di FM 88,5 MHz. Unduh juga aplikasi RRI Digital di iOS atau Android. Kayak buka website jamal streaming sikam www.rri.co.id.

0: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
0: Astaga, untung ya, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu toh.

0: siap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
0: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
2: Liburan, tapi bingung mau kemana? Coba deh ke Lampung. Pantainya cantik, view-nya estetik, kulinernya bikin kita nambah terus. Mau healing ke pantai? Bisa. Mau cari sunset keren? Banyak banget. Mau isi galeri biar gak isinya tugas semua? Nah, Lampung adalah jawabannya. Mulai dari wisata alam, budaya, sampai ke spot kekinian. Semuanya siap deh bikin perjalanan kamu jadi lebih berkesan. Pesona wisata di Lampung, sekali datang, bawa pulang kenangan.

0: Bang Medi harus undur pamit ya, ruang dengar Mina Muwahi di kesempatan lebih ingat di sini tetap 24 FM, janji WhatsApp ya. Bang Leonardo Hendarmin Pasha, mewakili kerabat kerja saya bertugas. Si kamu copot selama lebih
1: 103,6 MHz RR Y Kanan. Saudara pendengar, tanpa terasa kebersamaan kita di Y Kanan sore. Untuk edisi siar kita Selasa 11 Agustus 2026 akan berakhir pada pukul 19 waktu Indonesia Barat atau 7 menit ke depan. Dan saya Dewi Gustina Sari pamit undur diri dari ruang dengar setia Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya.

0: kerunannya ya, seperti kebakaran hutan akibat pemicunya kekeringan yang panjang, kebakaran lahan, kemudian yang mungkin menyebabkan gangguan terhadap kesehatan itu adalah akibat adanya debu yang meningkat ya, akibat tidak adanya air ya, seperti di jalan, di kebun gitu ya. Kemudian juga asap akibat adanya kebakaran hutan ini kan menyebabkan penyakit ISPA ini meningkat ya, biasanya ketika musim kering seperti ini. Selain itu juga yang perlu diantisipasi adalah karena air ini sekarang sangat terbatas, maka seringkali itu terjadi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kondisi kekurangan air atau air yang digunakan secara berulang-ulang gitu, sehingga menyebabkan diare. Itu juga sering menjadi penyebab dari adanya kekeringan ini ya, sehingga orang-orang yang harusnya menggunakan air bersih itu menggunakan air yang kotor dan sebagainya. Mungkin itu secara umum ya yang perlu diantisipasi ketika masuk musim kering ini.
1: Oke, baik. Dan untuk masyarakat ataupun mungkin pemerintah juga ya, pemerintah daerah, apa nih yang harus disiapkan untuk menjelang musim kemarau ini juga nanti?
0: Ya, tentunya kita perlu memetakan ya, karena tidak semua daerah punya mengalami dampak yang sama gitu. Mana yang memang paling terasa saat ini, karena setiap tahun bisa berbeda-beda dampaknya. Nah, perlu adanya peta lokasi kerentanan terhadap kekeringan ini, apakah itu ada di perkotaan atau di kabupaten gitu ya. Nah, kemudian juga dari situ kan kita bisa mengantisipasi mana yang memang nanti kekeringan akibat kekurangan air bersih, mana potensi yang memang nanti adanya kebakaran hutan atau lahan gitu ya, akibat kekeringan yang berkepanjangan. Ini kan pasti beda-beda lokasinya ya, kalau yang kebakaran hutan maupun kebakaran lahan ini biasanya terjadi di lahan-lahan pertanian, perkebunan yang memang intensitas pohonnya dan memang keringnya banyak gitu ya, perlu diantisipasi juga. Nah, kalau untuk yang kekurangan air bisa di pertanian, kemudian juga ada di perkotaan gitu, yang intensitas permukimannya juga lebih banyak. Nah, setelah itu, setelah kita dipetakan itu, nah nanti kita coba intervensi, menyiapkan rencana aksi apa saja yang bisa dilakukan. Seperti ini saya coba cek ya, beberapa memang sudah menyiapkan misalkan seperti bantuan-bantuan air gitu ya, untuk beberapa lokasi yang memang sudah dikenal secara berulang-ulang mengalami kekeringan saat musim kemarau gitu ya, atau kemarau datang gitu. Ada juga yang memang tantangannya baru nih, yang sebelumnya memang tidak ada, sekarang baru mengalaminya karena ada perubahan karakteristik gitu ya. Nah, kemudian juga untuk yang kebakaran hutan memang ini harus berkoordinasi dengan lintas kementerian, karena hotspotnya ini bisa sangat luas, kemudian juga dampaknya sangat luas gitu ya. Nah, ini kita antisipasi jangan sampai kebakaran ini tidak terkendali sehingga menyebabkan dampak yang semakin luas gitu ya. Sehingga perlu adanya lintas ya, seperti misalkan dengan Polda, dengan pemerintah provinsi, BPBD ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan juga ada dinas-dinas terkait ya, atau instansi vertikal terkait yang memiliki kewenangan untuk mengatasi dampak dari kemarau panjang ini. Mungkin secara umum seperti itu, Mas.
1: Oke, baik ya. Jadi memang ini koordinasi antara dinas-dinas terkait, BPBD, dan masyarakat juga ini sudah di maksudnya harus sudah dipersiapkan dari sekarang kan?
0: Ya, betul-betul. Itu memang sangat penting sekali itu peran masyarakat tentunya.
1: Oke, baik. Dan untuk pemerintah sendiri ini seperti apa kira-kira yang bisa dilakukan untuk memberikan imbauan kepada masyarakat sendiri untuk mengantisipasi krisis air bersih di musim kemarau nanti?
0: Ya, tentunya sebenarnya dari pemerintah pusat pun sudah mulai beberapa waktu lalu itu sudah mulai menyampaikan, mensosialisasikan bahwa kita sedang menghadapi kemarau yang panjang. Tentunya ini perlu diartikulasikan ulang ya di pemerintah daerah, sehingga seluruh masyarakat memiliki pemahaman yang sama Kemudian juga setelah pemahaman kita sama, tadi kita juga melakukan hal-hal kolektif secara bersama gitu ya, gotong royong dalam hal ini misalkan kalau ada tetangga atau misalkan lingkungan yang kekurangan air, ini bisa memanfaatkan air-air yang masih ada gitu ya. Di beberapa lokasi ini sekarang sudah mulai menggunakan misalkan sumur atau air-air yang ada tersedia untuk umum seperti di masjid dan sebagainya, ini juga sudah mulai diperhatikan, sudah mulai ada gitu ya. Dan tentunya dengan adanya pemahaman bersama tersebut, tadi penghematan air, kemudian menghindari hal-hal yang dilarang, itu juga tetap dilakukan supaya mengurangi risiko yang mungkin bisa timbul gitu ya akibat kemarau panjang ini. Seperti itu.
1: Oke, baik. Ini sebagai penutup untuk closing statement kita di hari ini, mungkin apa pesan dan harapan terhadap sinergi antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun ketangguhan daerah menghadapi bencana musim kemarau ini?

0: terdakwa mantan Menteri Agama Yaqut Khalil Qomas memperkaya diri lebih dari 271 ribu dolar Amerika Serikat dan memperkaya orang lain serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
1: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yaqut Khalil Qomas sejumlah 271.500 dolar Amerika, memperkaya orang lain yaitu Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex sejumlah 5.233.800 dolar Amerika dan 330 juta rupiah. Rizky Fisa Abadi sejumlah 475.000 dolar Amerika dan 50 juta rupiah. Abdul Muhi sejumlah 308.500 dolar Amerika.
0: Sementara itu, Dodi Abdul Qadir selaku advokat pendamping Yaqut mengatakan, dakwaan jaksa yang menyebut Yaqut menerima uang sebesar 271 ribu dolar Amerika Serikat tidak ada bukti dan dasar.
2: 271 ribu penerimaan uang yang dimasukkan dalam dakwaan kelihatan sekali untuk sekedar kaitkan Gus Yaqut untuk bertanggung jawab terhadap pungutan uang percepatan hanya didasarkan kepada asumsi, ya, padahal di dalam KUHAP yang baru asumsi itu sangat dilarang, harus ada bukti-bukti material.
0: Selain Yaqut Khalil Qomas, JPU juga membacakan dakwaan terhadap tiga terdakwa lainnya, yaitu atas nama staf sus Yaqut bernama Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan membahas rencana diterapkannya skema baru subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
4: Pemerintah berencana untuk menerapkan pembatasan subsidi BBM khususnya Pertalite agar lebih tepat sasaran dan hemat anggaran. Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta hari ini. Dalam keterangan usai rapat, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan pembatasan subsidi Pertalite akan menyasar masyarakat kalangan desil 9 dan 10.
5: Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartil 9-10. Supaya nanti bukan sekarang, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita bagi sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan itu.
4: Pada saat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pola subsidi BBM yang selama ini berjalan belum tepat sasaran, sehingga sedang dicari sistem agar subsidi BBM benar-benar hanya diberikan pada masyarakat yang membutuhkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
6: Ini kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi? Contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah karena itu kami melakukan rapat koordinasi, Pak.
4: Lebih lanjut, Menteri Bahlil dan Menteri Purbaya mengatakan saat ini sedang dicari skema pembatasan yang tepat dan rencananya implementasinya akan diberlakukan sebelum akhir tahun ini. Bahlil juga mengatakan selain BBM, semua subsidi dari sektor migas akan dikaji supaya lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Dalam APBN 2026, total pagu subsidi energi mencapai lebih dari 210 triliun, khusus untuk subsidi BBM jenis bahan bakar tertentu, alokasi anggarannya sebesar 24,14 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta dengan target peserta pada tahun ini mencapai 150 ribu peserta. Khairul Umam menyampaikan laporannya.
7: Jadi alhamdulillah batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini 50 ribu orang yang pertama.
8: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee resmi membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta, di mana pembukaan program tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Yasir Lee mengatakan para peserta sebelumnya telah melalui proses seleksi dan orientasi sebelum mengikuti kick-off pemagangan nasional. Sebanyak 500 peserta hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Menurut Yasir Lee, selama mengikuti program, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga pembekalan keterampilan pendukung atau soft skill secara daring. Program pemagangan tersebut dirancang berlangsung selama 6 bulan, di mana peserta juga akan memperoleh pendapatan selama menjalani masa pemagangan.
7: Jadi alhamdulillah, batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini, 50 ribu orang yang pertama, dan tadi sudah ada kegiatan bersama, interaksi dengan mereka, hadir online dari semua ya, kita undang semua peserta magang, dan 500 orang tadi hadir offline di sini. Kita sudah tadi ya menyampaikan terkait dengan proses pelaksanaan mulai dari seleksi hingga sampai hari kemarin mereka melakukan orientasi dan hari ini kick off.
8: Sementara itu, Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa program pemagangan nasional 2026 mentargetkan 150 ribu peserta, di mana sebanyak 50 ribu peserta dibuka pada tahap pertama, sedangkan dua tahap berikutnya masing-masing akan dibuka pada bulan berikutnya. Teddy menjelaskan program pemagangan nasional telah berjalan sejak 2025 dengan melibatkan 100 ribu lulusan perguruan tinggi. Para peserta menjalani magang selama 6 bulan dan mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai dengan upah minimum kabupaten atau kota tempatnya masing-masing.
9: Kemudian hari ini dibuka lagi atas arahan Bapak Presiden program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150 ribu peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50 ribu pertama dari 150 ribu ya. Nanti yang 50 ribu kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi berdiskusi, menerima masukan dari adik-adik magang, mereka cerita bagaimana prosesnya, kemudian mereka menceritakan dan memberi kami masukan sehingga nanti program ini menjadi lebih baik ke depannya.
8: Menurut Teddy, sekitar 30-40% peserta tahun 2025 kemudian langsung bekerja setelah menyelesaikan masa magang. Pada pembukaan program tahun kedua ini, pemerintah juga telah menerima masukan langsung dari peserta terkait pelaksanaan program. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program pemagangan nasional ke depannya. Dari Jakarta, Harul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Perdagangan mencatat makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat dalam ekspor di kawasan ASEAN di tengah besarnya peluang pasar global. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
10: Ekspor makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat di kawasan ASEAN. Wakil Menteri Perdagangan, Diah Roroh Esti, mengatakan nilai ekspor makanan olahan Indonesia pada tahun 2025 mencapai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut masih berada di bawah Thailand, Vietnam, dan Singapura. Meski demikian, Wamendak Roro menilai posisi Indonesia masih cukup strategis dan berpeluang untuk meningkatkan ekspor makanan olahan ke pasar internasional masih terbuka lebar.
11: Dan ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat ketika kita berbicara mengenai ASEAN. kita harus sering melihat gitu ya, bagaimana negara-negara tetangga kita juga mengedepankan sektor F&B dengan niat untuk kemudian belajar juga, dan dengan niat untuk mencari tahu apa saja ataupun langkah-langkah apa saja yang perlu kita tempuh untuk bisa semakin maju.
10: Salah satu produk yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan adalah kopi olahan. Ekspor kopi olahan Indonesia masih berada di peringkat ke-19 dunia, meski Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi utama. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi, mengatakan, posisi Indonesia untuk ekspor kopi olahan masih tergolong rendah.
12: Nah, ini peringkat 19. Dengan share-nya 1,2% saja. Ini juga kan kalau misalnya, kalau menurut saya sih masih bisa didorong lagi ya. Ini teman-teman pelaku kopi barangkali kan, karena nilainya, nilai tambahnya kan harusnya ini cukup besar di sini ya.
10: Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan menargetkan nilai ekspor Indonesia mencapai $315 miliar pada tahun ini. Target tersebut sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekspor nasional di kisaran 5,3 hingga 6,9% sepanjang tahun ini. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mengapresiasi lembaga yang proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
13: LKPP memberikan penghargaan kepada 17 lembaga yang dinilai proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Kepala LKPP Sarah Sadika mengatakan penerima penghargaan telah menunjukkan kesiapan kelembagaan dan tata kelola yang baik. Menurut Sarah, penilaian juga melihat proses bisnis serta kinerja pengadaan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dampak itu diketahui melalui survei yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sarah juga menegaskan penghargaan diberikan kepada lembaga yang telah memenuhi kriteria sebagai pusat unggulan pengadaan barang dan jasa proaktif.
14: Jadi kita banyak bicara selain tadi ya komitmen, dedikasi, juga sekarang sharing juga teman-teman yang udah berhasil, kemudian apa rumusnya di sana, formulanya sehingga kemudian bisa berhasil.
13: Sementara itu ia juga berharap kepada pemerintah provinsi dapat mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk turut menjadi PKP proaktif. Upaya tersebut dinilai penting agar peningkatan tata kelola pengadaan tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi. Sementara itu, Aris Munandar yang menerima penghargaan mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatakan terdapat 4 bidang dan 9 variabel dalam penilaian PKP proaktif. Selain itu, lebih dari 40 bukti dan eviden harus disampaikan kepada LKPP sebagai dasar penilaian. LKPP kemudian melakukan penilaian, revisi, dan evaluasi terhadap seluruh bukti yang disampaikan. Aris juga menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat memenuhi 6 dari 8 tujuan yang menjadi indikator penilaian. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa konstruksi yang memberikan dampak bagi masyarakat.
15: Mengevaluasi, mereview apa yang sudah kami sampaikan, dan hasil akhirnya adalah bahwa LKPP apa istilahnya memberikan penilaian apa yang sudah disampaikan itu sesuai dengan indikator atau standar.
13: Sementara itu, penghargaan tersebut menurut Aris menjadi motivasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pengadaan, di mana menurutnya Pemprov Jawa Barat juga akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kinerja pengadaan. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia dan Tiongkok melakukan kolaborasi melalui studi seminar membahas percepatan pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
16: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
17: Indonesia menggelar studi dengan Tiongkok untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia Kementerian Transmigrasi. Kementerian Transmigrasi bekerjasama dengan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia dan Peking University Studi kerjasama kedua negara tersebut diselenggarakan dalam seminar on China Development Model. FIFA menyebut studi akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat di kawasan transmigrasi. Menurutnya, pihaknya akan memberikan banyak perspektif dan alternatif terhadap model-model yang akan dikembangkan antara Indonesia dan Tiongkok.
16: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan. Model seperti ini kita akan memperkaya proses untuk pengembangan perspektif akademis, bermitra dengan beberapa perguruan tinggi nasional, sehingga pembangunan di kawasan itu bisa berarah, bisa konsisten, bersinambungan, dan bisa eskalatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan percepatan untuk membuat inovasi di kawasan.
17: Sementara itu, Chair of Management Council of the Nation School of Development of Peking University, Lei Xiaoyan mengapresiasi studi tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengembangan kawasan transmigrasi akan meningkatkan ekonomi kedua masing-masing negara.
18: I think China has a lot of experience in poverty reduction, which is very similar to the project that you just proposed here. As for Peking University, we have been working as a, you know, like helper for a township in China to live out of poverty, actually.
17: Saya senang dengan proyek ini yang telah disampaikan oleh Wakil Menteri Transmigrasi. Tiongkok memiliki banyak pengalaman dalam membangun daerah-daerahnya, pinggiran kotanya, dan juga dengan keterlibatan Peking University sangat bagus. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menambahkan, Kementerian Transmigrasi juga telah berupaya melakukan pemetaan potensi kawasan transmigrasi melalui penerjunan tim ekspedisi Patriot. Kementerian Transmigrasi telah melepas sebanyak 1.476 peserta tim ekspedisi Patriot tahun 2026 untuk membangun 53 kawasan transmigrasi untuk kerja nyata membangun kawasan. Dari kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rizky Supermana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pesisir Tiongkok bagian timur diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi ke tempat yang aman. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, wilayah yang paling terdampak topan dolphin dilaporkan terjadi di Wenzhou dan Taizhou di bagian timur Provinsi Zhejiang. Sementara ratusan penerbangan dibatalkan di wilayah Shanghai karena badai mengganggu operasional di Bandara Hongqiao dan Bandara Internasional Pudong. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Liga Sepak Bola Putri Indonesia kembali bergulir usai vakum selama 7 tahun. 6 klub di wilayah Jabodetabek akan mengawali kembali Liga Putri yang bertajuk Indonesia Women's League. Niar Abdulliti Loli menyampaikan laporannya.
19: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan
20: Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah vakum 7 tahun lamanya melalui Indonesian Women's League IWL 2026. Pengumuman resmi ini disampaikan dalam konferensi pers di kantor I-League Jakarta siang tadi. Komisaris IWL Vivin

0: kompetisi ini.
1: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari ketua umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah, sehingga tahun ini

0: punya komitmen bahwa sepak bola wanita itu tidak pernah dinomorduakan oleh kepengurusan PSSI saat ini. Saya rasa tidak ada periode-periode yang kita bisa lihat tim nasional putri berjalan seiring dengan tim nasional putra, baik dari komitmen pembentukan tim nasional muda yang usia U17, ya, U19, U20 yang kadang-kadang bertukar-tukar sesuai dengan kompetisi yang berjalan dan bahkan senior dan terus berjalan.
1: Indonesian Women League 2026 akan menerapkan konsep terpusat dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Poin masih di MLC Music Live Chat ya. Jadi sebelum lagunya Malik, kita sudah mendengarkan Takkan Ada dari Iqbal Arya.
1: Iya.
0: Gimana rasanya lu bro di single kedua ini? Dengan aransemen dan musik yang ternyata berbeda banget gitu kan?
1: Betul. Gue sebenarnya lebih puas ke... Sebenarnya tuh gini, demo sama musik yang sekarang udah bisa didengerin, itu tuh gak jauh beda sebenarnya. Secara bagannya tuh semua sama, gak ada yang dirubah.
0: Oke.
1: Jadi gue lebih ke amaze-nya dengan gimana Kak Petra tuh memang sound design-nya Kak Petra gitu. Jadi apa yang mesti dipakai, apa yang instrumennya tuh harus gimana, ya produser lah gitu.
0: Yes.
1: Cuman secara bagan dan ini sebenarnya tuh udah jadi dan gak ada yang diganti gitu.
0: Oke.
1: Jadi Kak Petra tuh meng-elevate dan meng-enhance aja nih ini. Ini udah enak, ini jangan diganti. Paling ada lirik-lirik yang dibuat sedikit, terus ini diganti dikit gitu.
0: Oke.
1: Jadi itu gak dari scratch gitu.
0: Oke. Berarti, ini produsernya adalah Petra Sihombing juga. Betul, ya. Sama lu juga berarti ya, di lagu ini gitu kan. Berarti dari Petra sendiri berarti cuman ada suggest dikit-dikit untuk merubah lirik dan atau mungkin ada major yang akhirnya lu ubah.
1: Kalau misalkan major, kayaknya secara bagan dan progresi tuh enggak sih. Mungkin kayaknya 35%, 40% Kak Petra, guanya yang 60%-nya.
0: Oke.
1: Jadi itu memang kayak secara garis besarnya tuh enggak dirubah gitu. Jadi itu kayak lebih kayak, wah enak nih pakai keys ini, enak. Pokoknya Kak Petranya yang lebih kayak nge-design si soundnya mau kayak apa gitu. Cuman kalau secara lirik juga Kak Petra bikin segala macam yang kurang fit gitu. Misalkan ini kok kayak gak make sense ya liriknya. Dia tuh lebih nge-tweak ke situ. Ngebuat ini, nge-scrapingin tuh jadi lebih ke satu kesatuan yang utuh lah gitu. Kayak bridge-nya tuh dibuatnya sama Kak Petra gitu. Si bridge-nya. Cuman chord-nya sebenarnya gue yang bikin, tapi gak gue isi apa-apa karena gue bingung. Gue mau nyanyi apa ya di sini ya gitu.
0: Okay.
1: Dia tuh kayak, udah gini aja notasinya gini. Kita cari liriknya apa ya gitu.
0: Tapi emang Petra kalau udah nge-produce kayaknya semua lagu juga dimakan sih ya.
1: Mau genre apapun. Gue kayak, ini orang alien nih. Gila.
0: Bener sih. Dia bikin lagu keren gitu, nge-produce.
1: Ini apa yang kurang ya?
0: tapi selama lu digarap di lagu ini kan, kerja sama Petra, apa sih yang pelajaran yang lu ambil akhirnya?
1: Pelajaran yang gua ambil adalah Kak Petra itu nggak mau produce, ya nggak tahu ya, mungkin sama gue ya. Dia hanya mau dari jam 9 pagi sampai jam mungkin 4 sore atau 5 sore.
0: Iya. Office hour.
1: Jadi kayak, apakah aku harus mengikuti ini? Gitu. Jadi kayak,
0: wow.
1: Mungkin efisien kali ya buat dia ya.
0: Mungkin. Iya.
1: Justru kan kalau misalkan dia maksudnya penyanyi-penyanyi yang besar yang hebat kayak bisa jadi dapat idenya jam berapa malam gitu. Nah, gue tuh nggak ngerti tuh di dia tuh gimana gitu.
0: Wow.
1: Itu yang gue ambil tuh kayak, dan dia tuh bukan yang harus kekejar hari ini.
0: Oke.
1: Gitu. Tapi kayak kita yang penting dapat poinnya hari ini gitu.
0: Ngerti. Jadi kayak enggak terlalu buru-buruin gitu ya.
1: Tapi jelas nih. Oke, kita begini ya. Kita begini. Daripada instead of lu udah ini harus selesai, tapi pas udah dicek semuanya berantakan gitu.
0: Iya,
1: enggak semuanya tuh ke QC gitu.
0: Benar.
1: Iya sih gitu. Itu yang gue ambil tuh kayak, "Oh, lu produsingnya kayak gini ya," gitu. Terus kayak bener-bener jam 12, bre, kita makan siang dulu ya, gitu.
0: Iya. Dia maksudnya berarti secara waktu, secara jam, berarti dia adalah orang yang disiplin berarti.
1: Disiplin
0: ya?
1: Sih menurut gue. Iya. Bener-bener kayak, ya namanya, ya gak tahu ya, stigmanya kayak musisi atau seniman atau apa kan ya, kayak ya suka kadang-kadang gitu, suka ada, aduh ntar dulu deh, udah kita santai dulu apa gitu, kopi dulu deh gitu. Kalau dia enggak sih, jam 9 ya gue masih kayak oke. Dia udah ngopi gitu. Jadi gue tuh Zoom by the way. Karena tadinya gue mau ke Bali, cuman waktunya dia enggak bisa. Jadinya akhirnya gue Zoom aja, gitu. Zoom meeting. Jadi kayak jam 9, gila dia udah ngopi gitu kayak. Coba ya, lu cek ya data. Buset, jam 9
0: udah langsung dikasih jam 9 ya.
1: Gila.
0: Wow, itu cukup kayak mungkin ya secara orang umum kayak mungkin musisi kan jam kerjanya kayak mungkin lebih aktif malam biasanya betul. Gitu itu kan. Iya kan, tapi ini kayak benar-benar 9 to 4, 9 sampai ke 4. Yeah. Itu benar-benar jam kerja banget sih.
1: Asli, gila. Benar-benar office hour.
0: Benar. Wow. Seru. Tapi kalau berarti kalau di lagu ini berarti dari segi genre, segi musik berarti semua lu yang milih gitu kan?
1: Iya, karena dari awalnya gue udah bikinnya kayak gitu. Jadinya tuh gue udah ngasih ke Petra, udah gelondongan aja kak. Ini gue punya lagu kayak gini, kira-kira anaknya diapain ya? Gitu.
0: Oh.
1: Jadi tuh emang dari awal pun gue udah berniat untuk pengen deh bikin lagu kayak Earthman and Fire awalnya, tapi juga di refnya tuh ada George Duke, ada Chandra Darusman-nya juga, gitu-gitunya.
0: Iya.
1: Jadi tuh kayak ada Indonesianya, tapi di bridge-nya juga ada Shakakan-nya, ada Through the Fire-nya gitu.
0: Okay.
1: Jadi tuh emang gue tuh itu semua gue gabungin aja.
0: Iya.
1: Terus habis itu ya udah gue kasih ke Kak Petra gitu.
0: Wow. Berarti ketika lo bikin lagu ini, berarti pakai gitar dulu atau
1: gitaran dulu?
0: Gitaran dulu
1: pakai akustik dan pakai rekam aja biasa pakai HP gitu. Gak tau ya kalau misalkan gue selalu bikinnya tuh humming dulu, nggak ada lirik apa. Okay. Kalau gue kayak sejam sampai 2-3 jam ke depan gue masih nyangkut, berarti ini kayaknya enak deh untuk dinyangkutin ke orang gitu.
0: Berarti apa ya bahasanya kayak standar lo tuh kayak gitu berarti.
1: Kalau gue bikin tuh kayak gitu, kalau gue sampai kayak kok udah lupa ya tadi tuh, berarti kurang
0: cukup catchy gitu.
1: Iya, berarti kurang enak nih buat gue, nggak terngiang-ngiang buat diri gue sendiri. Nah pas awal-awal juga gue kayak gitu itu gue terus aja keinget terus ini kayaknya enak deh untuk jadi ref gitu. Dan gue selalu mikirnya itu dari ref.
0: Seringnya kayak gitu kan?
1: Seringnya
0: kayak gitu. Musisi seperti itu ya, benar. Oke, tapi kalau dari segi produksi, berarti ini makan waktu berapa lama nih berarti sama Kak Petra tuh?
1: Kak Petra kan ini ya, apa namanya, jadwalnya sangat senggang alias sibuk banget.
0: alias
1: dia ketika saya dikerjakan oleh Kak Petra, dia lagi kerjain Perunggu.
0: Lah, itu dia.
1: Albumnya Perunggu.
0: Itu dia.
1: Albumnya Afgan juga. Jadi saya di mana nih tempatnya? Saya rada bingung aja nih.
0: Benar.
1: Iya, jadi mungkin sebulan, dua bulanan kayaknya. Iya, secara udah sampai final segala macem. Karena dia kan mesti ngeberesin lagunya, terus ngasih ke gue datanya, terus gue take vokal.
0: Take
1: vokalnya gue di Jakarta, kirim lagi vokalnya ke dia, sama dia di mix lagi, di balancing lagi gitu. Jadi kayak tukar-tukaran data. Mungkin kayak sebulan dua bulan lah secara timeline.
0: Cukup memakan waktu bagian itunya ya, lempar-lempar data itunya
1: Karena kita beda, dia di Bali, gue di Jakarta. Dan juga sebenarnya juga kalau misalkan gue ke Bali pun kayaknya akan begitu juga tetap.
0: Iya sih, tetap juga.
1: Tetap karena kita enggak di kota yang sama.
0: Betul, enggak stay di kota yang sama ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Iqbal. Jadi buat kamu teman produser yang mau tanya langsung aja ya, langsung drop aja. Habis ini kita bakal baca-baca tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Iqbal Arya.
1: Halo.
0: Alright. Tapi kalau gue mau nanya nih ya, kalau lagu single terkedua lo akan ada ini menjadi sebuah warna, kira-kira lo menggambarkan menjadi warna apa nih? Ini agak-agak bingung sih jujur kalau gue sih.
1: Misalkan warna ya. Misalkan ada sebenarnya sore kuning gitu.
0: Oh.
1: Tahu enggak lu kalau hari Minggu sore?
0: Spesifik Minggu ya.
1: Gue ngerasa tuh kenapa lu enggak tahu nih teman-teman di sini yang denger. Hari Minggu tuh menurut gue bikin desperate menurut gue. Enggak tahu kenapa.
0: Oke. Okay.
1: Enggak tahu mungkin kayak kalau misalkan udah denger gue ngomong gini, nanti lu coba deh hari Minggu.
0: Meresapi ya gitu, Pak. Iya juga ya gitu.
1: Hari Minggu sore itu menurut gue hal yang paling apa ya? Hal yang paling kayak aduh besok kerja, aduh
0: iya
1: besok
0: lagi.
1: Bener. Cuman menurut gue kayaknya takkan ada tuh kuning sih.
0: Kuning sore ya. Bener. Tapi kalau ngomongin soal Minggu bener juga sih. Maksud gue pernah denger teori kayaknya katanya kalau hari Minggu itu cuman sampai jam 12 siang.
1: Bener. Sumpah. Lewat situ tuh kayak
0: udah Senin gitu kayaknya.
1: Iya, rasanya tuh gak enak kan. Kayak jam 8 pagi, jam 9 tuh kayak masih,
0: ayo olahraga,
1: kita makan bubur, makan
0: pulang.
1: Itu kayak
0: Senin.
1: Macet-macet. Padahal baru lewat tuh jam 1
0: gitu. Iya, benar. Oke. Nah, tadi kalau main Minggu sore gitu kan. Apakah lagu Takkan Ada ini juga paling cocok didengarkan ketika desperate Minggu sore itu?
1: Sebenarnya enggak sih kalau misalkan itu ya.
0: Oke.
1: Menurut gue saat yang cocok ketika justru lu pagi-pagi baru bangun atau enggak lu lagi di jalan, lagi macet-macetan mungkin gitu-gitu. Menurut gue itu adalah lumayan menyegarkan kayaknya ya gitu loh. Atau lu perjalanan jauh sih gitu loh.
0: Iya, seru sih karena mungkin karena musiknya
1: juga seru. Iya. Tanpa lu harus mendengarkan liriknya. Ya.
0: Bener, takutnya kalau dengerin liriknya jadi kayak desperate gitu kan. Galau lagi gitu kan. Bener. Oke, berarti kayak perjalanannya cocok. Olahraga mungkin juga bisa.
1: Olahraga ya, bisa juga. Olahraga ternyata teman-teman gue juga bilang bahwa gue sering pakai buat olahraga juga gitu.
0: Tapi ini udah ada MV atau
1: MV-nya sudah keluar juga.
0: Wow.
1: Udah.
0: Oke. Okay.
1: Di YouTube-nya Better Days dan Iqbal Arya.
0: Oke. Okay. Ini ada maksudnya ada cerita tertentu enggak di MV-nya atau
1: kalau misalkan premis di MV-nya menurut gue MV-nya juga bagus banget. Sebenarnya dia tuh tidak ada cerita, enggak ada ceritanya, cuman kayak shot-shot gue tuh lagi bingung, gue lagi apa tuh. Menurut gue sangat cantik di shot sama by the way, yang director MV gue tuh kakaknya Adhikara.
0: Oh iya?
1: Iya,
0: wow.
1: Iya namanya Ahnaf.
0: Oh wow, oke.
1: Terus gue liat kayak, iya lu mirip banget sih. Cuman ternyata dia gak nyanyi. Terus kayak gue liat, video klipnya bagus banget. Jadi emang dia kayak nge-shot

0: vibe-nya sama dia tuh di capture gitu.
1: See. Wow.
0: Itu bagus banget sih.
1: Itu cakep sih. Cakep, itu cakep. Itu PR yang susah sebagai director.
0: Director ya. Benar. Dapat banget shot-shot. Padahal gue enggak ngomong enggak apa
1: gitu. Oke, oke, oke. Berarti dia cuma base dari dengerin lagu dan denger ceritanya doang kan?
0: Betul. Benar, benar.
1: Wow. Alright, right. Jadi bisa ditonton di
0: YouTube-nya Better Days dan juga Iqbal Arya. Kita collab lah.
1: Collab ya. Iya, benar. Sekarang YouTube bisa collab.
0: Betul, enak tuh. Itu enak. Itu bagus juga. Itu inovasinya bagus.
1: Bagus. Bagus YouTube.
0: Mantap kamu YouTube.
1: Alright. Berarti lagu Takkan Nada ini bisa didengerin di mana aja deh?
0: Sebenarnya majorly di DSP kesayangan teman-teman semua. Terus juga MV-nya bisa di YouTube. Itu aja sih sebenarnya.
1: Oke.
0: Jadi kayak ada Apple Music, ada Spotify, terserah kalian mau dengerin di mana, dan juga ada MV-nya di YouTube.
1: Alright. Bisa didengerin ya kalau lo mungkin tadi sempat denger lagunya enak nih, tapi pengin denger liriknya bisa lagi.
0: Bisa juga.
1: Atau mau di request di Pro 2 FM juga bisa tentunya.
0: Bisa juga.
1: Request yang banyak tentunya ya. Alright, kalau next project-nya nih kira-kira bakal ada apa nih dari Iqbal Arya? Tadi kan tadi di awal sempat bilang kalau bakal ada live session kan?
0: Betul, betul.
1: Apa nih itu bakal?
0: Deadline-nya sih sebenarnya insya Allah minggu ini udah rilis. Jadi tuh akan ada 5 lagu.
1: Oke.
0: Duanya itu akan ada Takkan Nada dan juga formatnya akustik. Jadi itu satu key, satu keyboard. Gue main gitar elektrik gitu. Jadi nggak ada drum dan apapun. Dan tiganya gue akan cover lagu-lagu yang gue suka lah.
1: Oke, apa aja tunggu nanti lah ya. Gitu. Berarti ya insya Allah semoga bisa di minggu ini ya.
0: Semoga
1: di minggu ini. Ya tahu biar gak ketinggalan bisa langsung follow aja sosial medianya Iqbal ya. Di mana Iqbal?
0: Iqbal Arya __.
1: Nah itu dia. Kalau gigs-gigs itu?
0: Gigs-gigs itu sekarang kemarin gue baru ditawarin juga sih ada di Blok M. Terus habis itu satu titik lagi gue lupa di mana. Cuman masih to be apa ya, to be confirmed?
1: To be confirmed ya. Pokoknya bisa semua bisa dicek di sosial media lo.
0: Betul,
1: ya?
0: Betul.
1: Benar. Kalau dari single next ya atau album EP, kira-kira udah ada gambaran kah?
0: Kalau sepertinya next-nya kita balik ke masa Malik Untitled.
1: Akustik
0: yang cuman akustik doang. Tapi model-modelnya kayak Malik Untitled, kayak Run yang zaman itu gitu. Kayak Juicy Lucy lah.
1: Seru sih. Seru.
0: Dan bahasa Indonesia lagi.
1: Alright, pokoknya bisa ditunggu aja nanti dari karya-karya selanjutnya dari Iqbal ya tentunya ya. Oke, okay, last but not least, kira-kira ada yang ingin disampaikan dari Iqbal buat teman Pro 2 seluruh Indonesia?
0: Untuk teman-teman di sini, semoga bisa relate lagunya. Dua lagu single saya yang baru rilis tahun ini. Dan juga semoga teman-teman gak bosan, bisa jadi soundtrack sehari-hari.
1: Oke.
0: Kalau misalkan mau tahu tentang update-nya, boleh dicek Instagram saya.
1: Alright, bisa dicek langsung.
0: Terima kasih.
1: Tadi ya.
0: Ya.
1: Alright, ini terakhir nih, gue baru baca ternyata ada yang tanya ya.
0: Ya.
1: Ini dari Fitro di Padang.
0: Ya.
1: Apakah ada rencana lagunya akan duet dengan musisi lain seperti Tulus, Arsi Widianto atau yang lain?
0: Waduh. Sebenarnya itu nggak bisa dibocorin.
1: Tapi yang bisa kita pastikan ada berarti ada. Ya.
0: Ya, namanya juga musisi baru mah. Yeah. Yang mesti minta tolong lah.
1: Bakal ada kolaborasi pokoknya nanti ya, ditunggu aja lah ya. Alright. Yeah. Oke, okay, itu yang spesial dari Iqbal, pokoknya ditunggu aja. Dan di sini tentunya ada live session ya, akan dibawakan langsung sama Iqbal. Jadi terima kasih Iqbal.
0: Terima kasih banyak, Kak.
1: Thank you so much. Sukses selalu buat next single-nya.
0: Terima kasih juga
1: buat dua single-nya juga.
0: Betul.
1: Sukses selalu ya.
0: Semoga saya bisa main kesini lagi nanti.
1: Siap dong, boleh banget dong.
0: Mungkin pas sudah album ketiga.
1: Album kelima. Boleh banget tentunya ya. Alright, sambil Iqbal siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan sampai jam ini bareng sama Iqbal Arya tentunya. Dan jangan lupa buat dengerin terus dua singlenya Iqbal ya. Takkan ada yang paling baru. Bisa didengarkan si semua di SP. Di YouTube juga ada musik videonya. Dan tadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu nama gue Editama pamit. Terima kasih. Dan habis ini langsung ada penampilan langsung ya dari Iqbal Arya yang membawakan Takkan Ada. So, gua pamit. Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: kaya akan budaya dan bahasa. Kembali ke tanah,
1: ke ibu. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
2: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Pro 2, ada Ajeng Laili hari ini bakal nemenin kamu dan tentunya nih bakal ngebahas beberapa hobi, bukan beberapa ya, salah satu hobi yang menurut Ajeng tuh cukup aneh gitu. Dan tentunya nanti kita selain bahas hobi talk ya, ada juga stereotype, kenapa sih hobi ini tuh bisa dipandang aneh sama orang-orang. Dan terakhir pastinya Ajeng mau dengar pendapat dari teman Pro 2 tentang salah satu hobi ini. Jadi keep on tuning di Pro 2 Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Jujur, Ajeng hari ini sendirian teman Pradua. Cuman gak apa-apa ya, dan kebetulan ini adalah last on airnya Ajeng, Ajeng announcement aja. Jadi Ajeng senang banget bisa nemenin teman Pradua di malam hari Rabu. Di malam hari Rabu, maksudnya di malam Rabu ini. Dan nanti itu kita bakal bahas salah satu hobi yang menurut Ajeng juga ini cukup aneh, cuman kok kita nyaman gitu. Tapi by the way, sebelum kita ngebahas hobi itu, kira-kira malam hari ini teman Pradua tuh pada ngapain aja sih? Ajeng kepo gitu. Karena kan udah ada yang mulai masuk kuliah, ada yang lagi ospek ya, atau PKKMB sekarang itu, atau di ITERA namanya PPLK gitu ya. Dan ada yang mungkin jadi panitianya, ada yang udah mulai masuk kerja juga minggu ini. Tapi tenang ya, minggu depan kan hari Seninnya libur. Jadi gak dirapel dua kali tuh upacaranya kayak tahun lalu ya teman Pradua. Yaudah deh, nanti kita langsung bahas aja hobinya. Dan Ajeng masih nemenin kamu sampai jam 10 malam nanti. Kalau mau request lagu, titip salam, atau mungkin nanti ada ini ya, request nih kak, hobi ini nih aneh banget gitu, boleh banget nanti kita bacain bareng. Cuma di Pradua RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, Yang.

0: sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.
1: RRI Bandar Lampung.

bersama Suljah Teman Pro 2 yang judulnya Tak Selalu ya. Dan ngomongin gak selalu nih, tak selalu ya, ternyata gak selalu juga. Hobi seseorang itu harus sesuatu yang umum dan gampang banget dipahami sama orang lain gitu. Dan kita juga gak berhak ya Teman Pro 2 untuk menghakimi hobi orang lain gitu. Karena setiap orang kan punya caranya masing-masing ya buat menikmati waktu luangnya. Mungkin ada yang suka olahraga, ada yang suka main game, atau ada yang suka hunting kuliner atau traveling yang seru gitu kan. Tapi ada juga nih yang hobinya tuh bikin orang lain tuh bertanya, kayak serius itu hobi lo? Lo sehari tuh bisa menghabiskan itu, kalau sehari 24 jam gitu ya, lo bisa menghabiskan sekitar setengahnya 12 jam sendiri untuk ngeliatin hobi itu gitu, atau melakukan hobi itu gitu. Contohnya mungkin yang aneh itu kan ada koleksi struk belanja, mungkin untuk junk journal bahasanya Gen Z itu mah ya. Dan ada juga yang suka foto langit, bahkan ada highlighter sendiri di Instagramnya gitu. Karena teman Ajeng ada Teman Pro 2, jadi dia karena sering suka ngeliat langit sore gitu ya, langit bagus misalkan sunset gitu, atau langitnya lagi ada keungu-unguannya gitu. Nah dia suka banget foto, terus dia upload di Instastory sampai dibikin highlight sendiri gitu. Bahkan ada juga nih yang suka nyusun apa namanya barang sesuai warna gitu. Jadi di lemari bajunya mungkin baju nih ya, contohnya bajunya dari yang warna hijau dulu, biru dulu, kuning dulu gitu. Kalau Ajeng sih kayaknya udah pusing duluan ya mikirin bajunya nanti misal oranye ditumpuk sama ungu, terus

ada cucian yang baru disetrika warna oranye. Waduh, harus ngangkat ungunya dulu gitu kan, baru naro tuh bajunya yang warna oranye. Tapi teman Pro 2, malam hari ini kita bakal bahas salah satu hobi yang menurut Ajeng lumayan aneh sih gitu, tapi Ajeng juga suka nontoninnya. Apa, hayo kira-kira, mungkin teman Pro 2 juga ada yang sama kayak Ajeng, agak sedikit aneh tapi suka nontonnya, atau mungkin teman Pro 2 ada yang memang ada salah satu influencer, youtuber, tiktokers, mungkin itu ya sebutannya, yang menggeluti di bidang ini, yaitu teman Pro 2. Yaitu adalah hobi nonton orang bersih-bersih. Jadi malam hari ini teman Pro 2 kita bakal ngebahas salah satu hobi yang cukup aneh, yaitu nonton orang bersih-bersih gitu. Biasanya Get Ready With Me, bukan Get Ready With Me, sorry, tapi A Day In My Life, tapi ngebersihin kamar kos gitu kan, ngebersihin rumah, ngebersihin kamar. Karena di akun TikTok Ajeng sendiri lumayan banyak nih ternyata yang bikin niche-nya konten itu, A Day In My Life tapi bersih-bersih gitu. Tapi pernah gak sih kalau teman Pro 2 nemuin orang yang hobinya tuh sama kayak gini, nonton orang bersih-bersih gitu kan? Karena bukan bersih-bersih rumah sendiri aja, tapi apa ya, kayak nyampe nyuci karpet, pokoknya nyampe perabotan-perabotannya gitu kan. Karena menurut Ajeng itu tuh semua orang pasti ngelakuin gitu, cuman ada beberapa orang yang memang bersih-bersih itu menjadi hobinya, terus dikontenin dan ternyata banyak orang yang suka gitu kan. Dan anehnya itu tuh satisfying banget kita nontonnya, ya kan? Karena awalnya tuh kayak, aduh nonton deh ini, misalkan videonya 5 menit gitu, nonton deh semenit aja gitu. Gak taunya nyampe abis, ya kan? Kadang gak kerasa, jadi kayak, ya ampun ternyata gue nonton nyampe abis, gak taunya follow, abis tuh keterusan ngeliat video-video selanjutnya gitu. Jadi teman Pro 2 pernah gak sih ngalamin hal kayak gitu? Kalau Ajeng sih jujur pernah, cuman menurut Ajeng memang itu adalah suatu hal yang aneh gitu kan. Kalau emang pernah nih berarti kita suatu server gitu. Nah biasanya video-video kayak gitu tuh kan suaranya yang bikin nyaman ya. Ada yang membawa sistem ASMR gitu, jadi kayak misalkan dia ngidupin vacuum cleaner gitu, ya udah suara vacuum cleaner tuh kita dengerin, terus lama gak lama kita tidur, ternyata menjadi tontonan penghantar tidur gitu. Dan masih banyak lagi deh case lainnya. Nah kalau teman Pro 2 punya pengalaman yang sama atau pendapat yang sama nih tentang hobi aneh yang bakal kita bahas selama 2 jam ke depan, boleh dong ceritain ke Ajeng, nanti Ajeng bacain biar teman Pro 2 yang lain juga dengar gitu ya. Boleh sampein di WhatsApp kita di 0811-7208-925 atau di Instagram @broadcasteracademy.pro2 atau di Instagram juga @pro2bdl. Atau teman Pro 2 yang lagi dengerin Ajeng nih di aplikasi RRI Digital, boleh banget nanti Ajeng bacain juga.

kamu, naskah asli proklamasi kemerdekaan yang ditulis tangan oleh Soekarno sempat dibuang ke tong sampah di rumah Laksamana Maeda. Untungnya, naskah tersebut ditemukan oleh Burhanuddin Muhammad yang merupakan seorang wartawan asal Aceh. Sebelum naskah diserahkan ke Museum Arsip Nasional tahun 1900

That's coming from Smash dan Om Leo, teman Pro 2, judulnya tuh Jadi Milikmu. Nah kalau Smash ini kayak keinget masa kecil gitu ya, karena pas masa kecil tuh Ajeng ingat banget dulu pas kita main gitu, ngeberantakin ruang tamu atau ruang keluarga, ruang TV dan lain-lain, terus disuruh beresin sendiri. Tapi kita happy ngeberesinnya karena kita jadi tahu tempatnya di mana. Nanti besok pas mau main lagi, oh iya kemarin kan aku taruh sini gitu. Tapi ada juga beberapa anak-anak yang ternyata itu bukan menjadi habitnya gitu kan. Ada yang gak mau beresin, ada yang malah makin diberantakin, ya macam-macam lah ya teman Pro 2. Nah kalau mengenai hobi ini atau hobi nonton orang bersih-bersih yang lagi mau kita bahas, ini banyak banget nih stereotip-stereotip yang muncul. Karena ya mungkin ada beberapa orang yang menganggap aneh, ada yang memang tanpa disadari diri dia seperti itu, emang hobi bersih-bersih dan hobi nontonin orang bersih-bersih gitu kan. Yang pertama nih teman Pro 2, ada kamar sendiri berantakan tapi video cleaning gak pernah di skip. Iya sih, kayaknya ada beberapa orang sih ya yang, dan Ajeng yakin juga pasti ada teman Pro 2 yang mengalami ini. Kayak kamar berantakan, belum dibersih-bersih, mau ngebersihin nanti-nanti-nanti gitu ya, ujungnya malah gak dibersihin sendiri gitu kan. Tapi dia sambil rebahan dengan kondisi kamarnya yang berantakan gitu, dia malah scrolling ngeliat nonton TikTokers yang memang videonya tuh bersih-bersih kamar. Bukannya motivasi gitu, tapi malah makin mager. Karena yang awalnya nonton cuman satu video, ini stereotype lagi nih, yang awalnya cuman nonton satu video, malah kelabasan 5 video, tahu-tahu udah video ke-20 ya kan, tanpa disadarin karena emang ternyata seenak itu jujur. Dan yang selanjutnya nih teman Pro 2, katanya punya kepuasan melihat sesuatu kembali normal. Oh, mungkin maksudnya tuh dari yang berantakan terus akhirnya rapi kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, kita punya kepuasan sendiri karena ngelihatnya tuh oh, udah bersih, rapi gitu. Karena semakin kotor maksudnya, nanti tuh apa ya, pas ngelihatnya kincong tuh bakal makin puas gitu. Next, ini lebih suka proses daripada hasil. Katanya bukan cuma mau lihat kamar bersih aja, tapi harus lihat prosesnya. Kayak disapunya, ngepel, terus nanti dirapihin, pokoknya sampai selesai deh gitu. Next, ini video cleaning itu sama dengan terapi gratis. Tapi iya juga sih jujur, karena misalnya lagi stres nih, lagi numpuk gitu ya. Ini Ajeng termasuk salah satunya sih teman Pro 2, dan teman Ajeng juga ada ini salah satunya, bahkan nyampe tengah malam dia lagi stres gitu, jam 1 malam, jam 2 malam, dia burn out gitu ngerjain tugas. Ngilangi stresnya apa? Bukan curhat sayang. Tapi malah bersih-bersih kamar. Nyampe Ajeng tuh pusing kayak, kok tiap hari orang ini bersihin kamar mulu gitu. Karena ternyata itu adalah sebuah healing ya untuk dia, untuk keluar dari zona stresnya itu. Terus selanjutnya, ini punya standar kebersihan yang tinggi. Lihat noda sedikit aja tuh langsung gregetan. Kayak, oh berarti ini termasuk ke salah satu jenis OCD ya teman Pro 2. Jadi ngelihat ini miring sedikit aja, itu langsung kayak, aduh ini berantakan banget gitu. Padahal ya mungkin menurut beberapa orang itu wajar gitu kan, dan nanti ada saatnya untuk dibersihin. Nah kalau dia harus dibersihin saat itu juga, diputar lagi sesuai awalnya gimana gitu. Terus ada kalau nonton cleaning itu merasa ikut produktif. Ya benar sih, cuman nih teman Pro 2, kalau nonton cleaningnya sambil rebahan kan gak keikut ya produktifnya gitu. Nah gimana cara kita menanggapi dan menerapkan itu tadi? Jadi orang lain yang bersihin kamar tapi kita yang nonton tuh merasa lumayan hari ini gue produktif. Ya enggak dong. Itu agak aneh ya jujur ya kan. Terus yang terakhir, ini katanya bisa jadi motivator tapi cuman sementara. Tapi jujur iya, kadang kita tuh habis nontonin video-video yang positive vibes gitu ya, itu
bisa memberikan kita positif vibes juga. Ya sama halnya dengan kita temenan sama orang yang positif, pasti kita akan positif vibes juga ke bawah gitu kan. Nah tapi setelah nonton video kamar api nih, pasti kita mikir kayak, eh kayaknya bersihin kamar seru sih. Terus teman pro 2 langsung ini kan, langsung bergegas beranjak dari kasur ikut bersihin kamar. Tapi udah sehari itu doang teman pro 2, 5 menit kemudian udah rebahan lagi, besok-besok berantakan lagi. Ya itu sih, itu namanya apa ya, habit yang memang susah untuk diganti di setiap orangnya ya teman pro 2. Nah kalau teman pro 2 punya hobi aneh apa lagi nih, tolong dong ceritain ke Ajeng, karena Ajeng nanti di selanjutnya bakal bacain, jadi bakal bagiin ke teman pro 2 lainnya. Kasih tau ke Ajeng di 0811-7208-925 atau di Instagram, ada dua Instagram nih ya, catat @pro2bdl sama @broadcasteracademy.pro2. Dan kalau teman pro 2 ada yang lagi nonton, lagi dengar maksud Ajeng di RRI Digital, boleh juga sampein ya teman pro 2, nanti Ajeng bacain. Kita tungguin sampai jam 10 malam nanti.

0: I'm so pretty.
1: Pasti sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.

0: 2 balik lagi Ajeng hari ini ditemenin sama salah satu teman Pro 2 yang sudah enggak sabar gitu ya untuk membagikan kisahnya tentang hobi bersih-bersih gitu. Nah, nanti kita bakal ngobrol lebih lanjut juga nih sama si beliau ini, nanti kita tanya ya namanya siapa. Langsung aja nih coba ya kita sambungin teman Pro 2. Sabar, ini sepertinya malah masuk ya. Belum masuk, sebentar ya. Kita buka dulu. Karena ternyata seseorang ini Ajeng tuh survei lumayan cukup serius teman Pro 2, karena gak banyak orang yang suka hobi bersih-bersih. Jadi semoga ini adalah orang yang tepat gitu ya. Coba sekarang kita sambungin. Halo.
1: Halo.
0: Oke, masuk ya suaranya.
1: Masuk, Kak.
0: Oke, halo Kak. Boleh Kak, siapa kan namanya dan sedang di mana nih?
1: Halo Kak, Jakarta.
0: Oh, halo Kak Dava, salam kenal, aku Ajeng. Kita enggak usah formal-formal banget, kayak kita sambil ngobrol aja gitu. Nah, jadi kita malam hari ini tuh Ajeng personally lagi ngebahas tentang hobi orang yang suka bersih-bersih. Nah, itu apakah memotivasi orang lain gitu, atau nanti malah membawa mudorot, apa ya bahasa Indonesia yang mudorot ya, malah bikin orang tuh makin males-malesan gitu karena satisfying. Nah, nanti kita tanyain teman Pro 2 sama Kak Dava gitu. Ini udah ada beberapa pertanyaan dari teman Pro 2 ya, Kak Dava.
1: Oke,
0: kabarnya gimana Kak Dava? Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Nih yang pertama Kak Dava, kalau kita melihat orang yang hobi nonton video bersih-bersih gitu, sebenarnya apa sih yang bikin menariknya? Kok bisa satisfying menurut Kak Dava tuh gimana gitu?
1: Kalau video bersih-bersih gitu tuh kayak seru aja.
0: Oke.
1: Enak gak sih ngeliat kayak semuanya tertata, rapi, wangi.
0: Iya, benar-benar.
1: Jadi kita ngeliat diri kita juga, apa ya, jadi kayak enak aja kan. Apalagi kalau orang ngeliat kita sebagai orang yang punya persona yang bersih gitu.
0: Benar.
1: Video-video gitu tuh lebih ke arah kayak asik aja, satisfying gitu ngeliat.
0: Iya.
1: Yang emang harusnya dibersihin atau ya emang harusnya di sana gitu, itu enak aja.
0: Nah, tapi kan ada beberapa orang yang memang beranggapan itu adalah sebuah kebiasaan, bukan kebiasaan, ya kebiasaan ya, hobi gitu. Aneh gitu, ada beberapa orang stereotipnya menganggap itu adalah hal yang aneh, Kak Dava. Tapi menurut Kak Dava sendiri itu aneh nggak?
1: Mungkin di awal-awalnya sempat menganggap itu juga aneh.
0: Oh tapi gitu.
1: Pas udah dijalanin, enak ternyata ya, banyak positifnya ke kitanya.
0: Okay.
1: Awalnya kayak terlalu overclean, tapi ternyata seru juga gitu. Karena ada efek positifnya ke kita gitu. Mulai dari kayak sesimpel nih, kayak lagi deketin cewek ngeliat gue wangi juga enak gak sih?
0: Iya bener. Ih tapi bener ya teman Pro 2, kita kalau ngeliat cowok yang bersih, rapi, wangi gitu enak ya. Oke, nah tapi untuk Kak Zaki sendiri, kira-kira menyadari kalau dirinya nih emang suka bersih-bersih itu dari kapan Kak?
1: Belum lama.
0: Oke. Mungkin dari apa, kamar kos atau kamar tidur gitu Kak?
1: Kalau gua pribadi itu pertama-tama sih dari kamar pribadi. Ya emang dari SMA juga udah dibiasin sama orang tua juga, jadi kayak ya dari kamar pas udah ngerantau juga dari kos gitu.
0: Yes. Oke, tapi menurut Kak Zaki nih, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir juga ya sebelum kita masuk ke conclusionnya. Apa sih sebenarnya yang bikin kita tuh merasa satisfying atau puas gitu ketika kita lagi ngebersihin kamar, ngebersihin sebuah ruangan gitu?
1: Kalau gue pribadi lebih enak aja. Kalau gue yang bikin gue satisfied itu tuh kayak karena ya tertata gitu ya, jadi kayak nggak berantakan, kelihatannya kayak emang ada di tempatnya gitu.
0: Bener.
1: Jadi ruangan sebenarnya bikin satisfying banget tuh adalah ruangan kita jadi kerasa lebih leluasa aja ya, jadi
0: betul,
1: kayak nggak amburadul gitu. Ini wangi sih yang paling penting, karena itu yang paling enak sih.
0: Benar.
1: Lebih calming, aromanya jadi lebih enak gitu, bersih.
0: Benar. Jadi mungkin bisa bikin kita lebih sehat juga ya Kak Dava, sorry. Gimana tuh? Bisa nggak bikin betul kita lebih sehat? Benar. Oke. Okay. Nah terakhir nih Kak Dava. Kalau ada teman perdua yang abis nonton video bersih-bersih malah lanjut rebahan, kira-kira Kak Dava mau kasih pesan apa ke teman perdua yang kayak gitu tuh?
1: Lebih ke arah ya lihat diri sendiri dulu sih. Kalau emang lu ngerasa udah nyaman dengan begitu, mm-hmm, dan menurut lu udah bagus, seberapa yakin itu bagus sih? Dan ya ada baiknya lebih concern sih, karena gak jauh-jauh dari kesehatan juga sih.
0: Betul.
1: Karena kadang-kadang terus juga bisa buat kita gak sehat sih. Gitu sih kalau gue.
0: Oke, terima kasih ya Kak Zaki.
1: Oke,
0: selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya.
1: Baik, terima kasih.
0: Selamat malam. Yes, itu dia teman berdua tadi dari Kak Zaki. Adik kita udah ngobrol-ngobrol bareng. Karena kok Kak Zaki sih? Kak Dava, sorry. Kok jadi salah ya Ajeng ya? Nah, Kak Dava juga memang memang menggeluti, bukan menggeluti ya, emang hobi bersih-bersih itu tadi teman pro 2. Jadi menurut Ajeng juga itu merupakan sebuah apa ya, lawannya bad habit apa tuh? Good habit. Jadi memang sebuah kebiasaan yang baik gitu. Karena selain kita nanti dipandang orang enak juga, oh kamarnya bersih, oh ruangannya bersih, oh meja kerjanya bersih gitu. Jadi kan orang-orang ngelihat kita dari first impressionnya aja udah bagus gitu kan. Pasti nanti kedepannya juga ngelihat kita yang lain-lain bakal berpandangan yang positif gitu kan. Nah kalau teman perdua masih ada bad habit yang abis nonton ternyata masih rebahan gitu, menurut Ajeng dikurang-kurangin ya teman perdua. Justru malah kalau nonton video orang yang lagi bersih-bersih itu apa ya, menjadi motivasi. Jangan ini aja, jangan malah jadi rebahan terus kelamaan nontonnya gitu. Teman pro 2, itu dia. Dan sekalian, bahasan kita malam ini tuh sebenarnya agak rancu, agak aneh gitu. Karena hobi nonton orang bersih-bersih. Tapi Ajeng happy banget nih, happy banget bisa nemenin teman pro 2 malam hari ini. Karena ini merupakan siaran terakhir Ajeng di pro 2 RRI Bandar Lampung alias 92,5 FM gitu. Karena ya Ajeng masih banyak yang mau dikejar, banyak yang mau dimimpi, dan tentunya banyak adik-adik juga dari Broadcaster Academy Batch 6 itu yang akan menggantikan teman-teman BA5 di Pro 2 RR Bandar Lampung. Jadi Ajeng mau ngucapin terima kasih banyak juga ya untuk teman Pro 2 yang selama ini mungkin Ajeng enggak banyak sih nemenin teman Pro 2 ya. Tapi Ajeng terima kasih banyak yang udah mendengarkan Ajeng selama Ajeng siaran gitu. Karena gak mungkin gak berkesan untuk Ajeng, pasti berkesan. Karena ini adalah dunia pertama Ajeng di broadcasting, of course. Terus juga banyak pengalaman yang Ajeng ambil di sini, banyak kenal teman baru juga. Jadi kalau disuruh titip satu pesan untuk teman pro 2, jangan takut gitu. Jangan takut untuk mencoba hal baru, untuk keluar dari zona nyaman, dan jangan memelihara bad habit itu tadi di diri kita gitu. Jadi ya banyak-banyakin berubah gitu ya. Berubahnya menjadi lebih baik, jangan lebih buruk teman pro 2 gitu. Karena bohong gak bohong, kita kan berumur bertambah terus nih, umur tambah terus. Terus kalau kita mau bad habit terus, nanti makin tua malah makin buruk juga. Karena ada kata pepatah kan, ya kan? Ada kata pepatah yang bilang, apa yang kamu tabur itulah yang kamu tuai gitu. Jadi banyaklah berbuat baik, berbuat yang bermanfaat. Dan itu dia. Itu dia pokoknya Ajeng mau ngucapin terima kasih deh banyak-banyak untuk teman Pro 2. Dan semoga kita nanti selain di 92,5 Pro 2 RR Bandar Lampung, kita masih ketemu di tempat-tempat lain. Dan Les Divide Share. Belum dong, gitu kan. Itu nanti ya, karena Ajeng masih nemenin kamu sampai jam 10 malam nanti sama pada dua. Dan masih banyak beberapa lagu-lagu yang mau Ajeng puterin untuk kamu. Salah satunya ini Kamu dan Jam Tangan, biar kamu inget sama waktu terus gitu. Ini dari Masih Kita.

hasil dokumentasi selama proklamasi kemerdekaan RI nyaris disita oleh Jepang. Dokumentasi tersebut akhirnya berhasil diselamatkan oleh Frans Mendur, yaitu salah satu fotografer yang mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan. Dengan langkah cerdik, hasil rekaman proklamasi ditanam tepat di bawah pohon yang berada di kantor harian Asia Raja, sehingga pihak Jepang tidak dapat menemukannya.

ikan segar dan membuang isi perutnya. Ikan kemudian diberikan garam, lalu dicampurkan dengan nasi dan rebung. Sebelum disimpan di dalam wadah yang tertutup rapat selama kurang lebih 5 hari. Selama proses fermentasi, bakteri asam laktat berkembang secara alami, sehingga menghasilkan rasa asam yang menjadi ciri khas Pekasom.

fermentasi selesai, bekasom diolah kembali menggunakan bumbu seperti cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan serai. Parutan kelapa ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih gurih. Selanjutnya, seluruh bahan disangrai hingga matang. Kemudian dibungkus menggunakan daun dan dipanggang di atas api kecil agar menghasilkan aroma yang lebih harum. Setelah itu, bekasom siap disajikan. Makanan hasil fermentasi ikan ini tidak hanya dikenal di Lampung, tapi juga ditemukan di sejumlah daerah lain di Indonesia, seperti di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Di masing-masing daerah, hidangan ini memiliki penyebutan yang berbeda, seperti pekasam, bekasam, atau pakasam. Meskipun prinsip pembuatannya tetap mengandalkan proses fermentasi sebagai ciri utamanya, selain menjadi bagian dari kekayaan kuliner Nusantara, pekasam juga mencerminkan cara masyarakat sejak dahulu dalam mengawetkan ikan, sekaligus menciptakan cita rasa yang khas melalui proses fermentasi alami.

Kita berdua masih Ajeng temenin ya kamu nyampe jam 10 malam ini gitu. Dan kalau tadi kita udah ngebahas dan udah ngobrol juga tadi sama Kak Dava tentang hobi bersih-bersih dan POV dari Kak Dava juga tadi ya, gimana sih hobi bersih-bersih itu dan apa pesannya untuk teman perdua yang nonton hobi nonton video orang yang bersih-bersih tapi malah gak termotivasi gitu. Nah sekarang giliran Ajeng bacain respon teman perdua nih tentang POV-POV mereka gitu. Yang pertama nih teman perdua ada dari Rani, dia di Pahoman. Wow, deket nih Rani, kenapa kamu gak main aja kesini gitu. Dari WhatsApp nih 08120137. Oke, sekian. Kak, aku suka banget nonton orang cuci karpet. Jujur tapi iya, emang satisfying ya Rani ya. Apalagi pas air kotornya keluar, satisfying banget tuh kan. Iya, dia ada emot nangis loh si Rani ngirimnya. Karena emang jujur itu enak banget ngeliatnya tuh, apalagi pas dia udah bersih gitu kayak, aduh puas gitu. Kitanya jadi kayak, oke okay, akhirnya bersih. Kita nunggu-nungguin banget tuh timing dia bersihnya gitu. Emang aneh-aneh nih hobi orang-orang ya. Terus yang kedua nih teman perdua, kita dari WhatsApp dulu ya. Ini dari Dimas di Metro 08 teman perdua 08127956. Oke, sekian. Gue kalau stres bukan healing kak, malah nonton video deep cleaning kamar. Anehnya tapi bikin tenang. Hobi gue tuh nontonin Kak Bella Tobing dulu. Oh iya bener. Emang kalau teman perdua tahu juga Kak Bella Tobing itu TikTokers kan. Emang hobinya tuh bersih-bersih gitu. Bahkan temen Ajeng ada yang nyampe hafal intronya. Jadi tiap nontonin dia tuh dia sambil nyanyi gitu pas intronya keputer. Lucu banget. Tapi emang dia memotivasi banget sih. Dan sekarang sudah memiliki keluarga kecil, jadi jarang bikin video-video gitu lagi ya. Semoga makin banyak deh influencer-influencer atau TikTokers yang memang nih videonya tuh kayak beliau gitu ya, kayak Kak Bella Tobing gitu. Ini dari WhatsApp ya teman perdua. Terakhir ini dari Naya di Pringsewu. Aku nomornya 08 berapa ini? 08961209 7. Sekian. Aku suka video bersihin keyboard, padahal keyboardnya sendiri jarang dibersihin. Iya emang, kalau keyboard udah banyak debu, terus banyak noda-noda, atau bahkan pernah ketumpahin kopi tapi gak dibersihin tuh kayak, aduh guys, tangan kita tuh mau mencetin keyboardnya itu loh teman pro 2. Masa iya sih keyboard sendiri gak dibersihin? Nah ya, ayo dong kumpulkan mood, kumpulkan motivasi untuk membersihkan keyboard sendiri sebelum nonton video lagi gitu. Dan selanjutnya nih kita dari Instagram di @applepie.id. Asik, ini online shop kah? Ini dari Apple Pie tadi ya. Gue paling suka video restorasi barang lama, dari jelek banget terus jadi bagus. Rasanya kayak lihat transformasi karakter di film. Emang sih, apalagi lo kalau teman perdua tuh sukanya yang barang-barang antik gitu, pasti ngelihat video-video barang lama dibongkar terus dibersihin terus disusun lagi, ngerakit lagi, itu satisfying juga. Emang lucu sih gitu. Dari Instagram ini yang terakhir ya teman perdua, ini aku pernah niat nonton satu video sebelum tidur, tiba-tiba udah 1 jam dan yang aku tonton orang nyuci sofa. Orang nyuci sofa. Yang tadi nyuci karpet, ini nyuci sofa. Emang lucu sih. Tapi nyuci Ajeng tuh bahkan gak pernah mikir kalau sofa tuh bisa dicuci. Karena kan dia bentuknya tebel gitu kan. Kayak gak gampang untuk dibasahin, disabunin, terus dikeringin lagi. Itu butuh waktu berhari-hari pasti ngeringin ya. Tapi ternyata ada teknologi ya, yang namanya vacuum cleaner gitu. Nah tapi satisfying juga. Yang paling satisfying apa? Nontonin vakumnya, suara si vakumnya nyedot, sama kedua itu pas nyorot ke bagian vakum cleaner yang badannya itu, jadi air kotornya itu pada ngalir gitu loh. Nah itu satisfying juga. Setuju, karena Ajeng juga kadang muncul di TikTok
FYP TikTok Ajeng, kalau orang nyuci sofa, nyuci karpet, nyuci kasur ada juga. Aduh, aneh-aneh banget ya Taman Pro 2. Ya ampun, itu dia ya Taman Pro 2, pendapat dari beberapa Taman Pro 2 yang udah Ajeng bacain. Nah, nanti kalau Taman Pro 2 ada yang masih mau nih request lagu biar bisa Ajeng puterin sampai jam 10 malam nanti, boleh di WhatsApp di 0811-7208-925 atau di Instagram kita ada dua ya, di @broadcasteracademy.pro2 atau @pro2BDL. Ajeng tungguin sampai jam 10 malam nanti.

Naskah asli proklamasi kemerdekaan yang ditulis tangan oleh Soekarno sempat dibuang ke tong sampah di rumah Laksamana Maeda. Untungnya, naskah tersebut ditemukan oleh Burhanuddin Muhammad yang merupakan seorang wartawan asal Aceh. Sebelum naskah diserahkan ke Museum Arsip Nasional tahun 1992, naskah ini tersimpan dan tidak diketahui selama 47 tahun.

pasti udah gak asing kan dengan Gedong Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedong Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedong Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk

0: pertama oleh pemerintah Jepang dan juga PDAM. Namun sayangnya kondisinya saat ini memprihatinkan.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Ya teman berdua, itu dia lagu Dito dari New Jeans, jadi lagu terakhir dari Ajeng yang Ajeng puterin karena itu requestan dari Feby teman berdua. Dan terakhir dari Ajeng, terima kasih ya yang udah dengerin Ajeng selama 2 jam dari jam 8 tadi sampai jam 10 malam ini. Dan terakhir dari Ajeng, let's diva share and express your willingness only with Produa RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu. 80 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur, sekali di udara tetap di udara. And now bye teman berdua, sampai jumpa lagi.

0: Masih barengan sama Iqbal di cerita penutup hari teman Pro 2. Ini adalah cerita penutup hari gak pertama, tapi udah menjelang akhir-akhir nih di season ini. Wow, season. Jadi hari ini Iqbal lagi punya tema buat semua teman Pro 2 ini. Kita mau ngobrol-ngobrol dikit. Temanya itu kapan terakhir kali kamu ngerasa bahagia dan kenapa nih teman Pro 2. Kalau Iqbal sendiri terakhir kali ngerasa bahagia mungkin kalau diinget-inget sih tadi sore. Baru banget tuh. Karena kalau gue sendiri tuh selalu punya apa ya namanya? Kayak momen-momen kecil itu pun selalu bisa jadi alasan untuk kita bahagia gitu. Gak selalu harus pencapaian besar, gak selalu harus kamu udah sampai di level ini, mama standarin kamu di sini. Nah, kalau gue gak, kayak at least hari ini masih bisa makan enak dan yang penting di rumah ada lauk, udah bahagia gitu. Simple, standar, tapi gak semua orang bisa. Makanya kita udah coba datengin sosok pakar bahagia Bandar Lampung langsung malam ini secara eksklusif. Boleh langsung kita kenalan kali ya teman-teman.
1: Iya, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Apa ini dipanggilnya teman?
0: Teman Pro 2.
1: Oh iya, teman Pro 2. Kebetulan saya di malam hari ini bersedia ya memenuhi panggilan Pak Iqbal ya.
0: Oh iya benar.
2: Udahlah, males lah kayak gitu-gitu ya. Gimik-gimik itu ngapain sih? Kayak sandiwara radio jatuhnya.
0: Aduh. Tapi kalau
2: pakar bahagia sih aneh ya menurut gue.
0: Gak ada ya? Kalau pakar bahagia gak ada ya?
2: Gak ada, gak ada. Adanya ayam pakar. Nah, tapi menurut gue
0: itu juga ayam goreng.
2: Kenapa gak mau
0: ayam bakar?
2: Gengsi dong. Banget lo gak mau benerin. Tolong iya, dong.
0: Ayam bakar, ya. Ayam bakar.
2: Iya, ini headphone gak ada suara ya. Tolong, tolong dong ini produser gimana sih?
1: Nah, sekarang cerita penutup hari ada produser, cuy.
0: Seru banget.
1: Karena
0: seru
1: produsernya banget. Lagi patah hati, jadi dia malam-malam main kesini.
0: Sebenarnya 70% tema ini juga mengungkap keresahan hatinya produser kita.
1: Iya, kapan terakhir kali dia bahagia?
0: Iya, awal-awal dia deket itulah.
2: Wow.
0: Wow.
1: Dan nanti.
0: Dan nanti.
1: Iya. Iya. Kan kita nggak tahu hari-hari ke depan. Siapa tahu makin miserable.
0: Tapi benar. Benar. Karena kan kebahagiaan itu kan bukan hal yang bisa lo cari dan bukan hal yang bisa lo hindari. Bener. Menurut gue.
1: Bagus.
0: Bagus.
1: Tapi menurut gue bahagia, bahagia itu kan tergantung ekspektasi ya.
0: Yes.
1: Kayak sebenarnya set expectation lo tuh juga nggak masalah banget. Mm-hmm. Kayak lo tadi kan bukan low ya, tapi lebih kesederhana ya.
0: Ya betul.
1: Nggak masalah banget gitu. Tapi kita sebagai manusia kan pada dasarnya memang pengen aja gitu untuk lebih dari apa yang dipunya gitu kan, atau lebih dari possibilities bahkan.
0: Iya benar.
1: Nah itu tuh kadang-kadang sulitnya. Makanya bergua, kalau misalnya teman produk pengen bahagia nih, lepasinlah hal-hal yang justru mungkin ngebuat ekspektasi lu tuh ketinggian. Contohnya kalau lu punya pasangan, lu punya ekspektasi tinggi, malah jadi gak bahagia, malah udah mah kecewa dengan ekspektasi tersebut, diperlakukannya tidak sesuai dengan keinginan lu,
0: yes, ya kan?
1: Udah mending lepasin aja. Gitu loh.
0: Berarti
1: lo
0: emang
1: sama siapa sih ini?
0: Berarti emang poinnya itu adalah ketika lo ngeset ekspektasi lo ketinggian ya, disitulah lo bakal suka tergelincir nih.
1: Iya,
0: gitu.
1: Iya. Gue suka banget kita tuh kalau masalah cinta itu bahkan ketika ngomong kayak gini berasa paling benar, tapi di prakteknya juga pasti gue payah dan amatiran gitu ya.
0: Benar. Atau mungkin karena ketika kita ngasih advice ke orang itu karena kita bisa ngelihat dari sudut pandang yang lebih tinggi aja kali ya. Gitu.
1: Bener banget. Mas Akbar.
0: Nah, bukan, jadi memang, Mas Iqbal dong.
1: Oh sorry,
0: Iqbal.
1: Saya agak-agak sedikit. Apa tuh namanya? Nama psikologi saya? Bodoh. Sorry mas.
0: Enggak.
1: Gitu ya jadi mas ya. Iya sih bener sih mas.
0: Ya,
1: ya lead dong.
0: Mungkin kalau kata gue sih, disuruh lagi tadi. Mungkin kalau kata gue, ngomongin soal bahagia kan, kayaknya emang sekarang apa yang suka kita lakuin itu adalah banyak orang lebih sering menghindari rasa sakit daripada mencari kebahagiaan gitu.
1: Sedep betul itu mas.
0: Kayak orang bener.
1: Sedep banget itu.
0: Kayak orang bener.
1: Ketahuan banget sering kecewa. Dan sering mengecewakan.
0: Lebih tepatnya sering mengecewakan.
1: Oh, ya, okay, sorry.
0: Tapi ya it's okay, namanya juga kan hidup berprogres gitu.
1: Bener,
0: kan.
1: Bener.
0: Nah makanya kalau teman-teman Pro 2 Nani. Kalau teman Pro 2
1: Portugal.
0: Portugal.
1: Nani 17. Kalau gol salto mulu.
0: Wah.
1: Udah yuk.
0: Suka lagi pakai di PlayStation.
1: Iya.
0: Di PES 2013.
1: Oke. Okay. Dia
0: Pokoknya kalau teman perdua ini lagi ngerasa kayak bingung atau mau cerita soal hubungannya atau gimana pun, atau mungkin kalian lagi ngerasa di titik yang lagi nggak bahagia-bahagia amat, boleh banget kasih tahu Iqbal cerita dikit atau banyak juga nggak apa-apa di 081 17 208 925 atau di Instagram kita di @produbdl.

0: kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live-nya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: Dari Bernadia dengan Apa Mungkin teman Pro 2. Rasanya tuh kayak ketika lu mulai, ketika lu udahan sama suatu hubungan tapi belum selesai nih semuanya. Kayak perasaan-perasaannya tinggal kelar, terus jawaban-jawaban yang mungkin dia kasih itu gak bisa bikin lo puas gitu. Akhirnya yang muncul itu cuman questioning-questioning di kepala lo yang emang gak bisa dijawab lagi gitu.
1: Sama sedih gak sih?
0: Sedih. Itu tadi siapa tuh? Suara siapa tuh tadi? Nah tadi kayaknya penunggu di sini nih. Aduh, tapi kalau hubungannya selesainya mungkin gak puas gitu jawabannya.
1: Jadi puasin.
0: Itu kali ya. Responnya ya. Itu kali ya, responnya dipuasin ya.
2: Kayaknya sih menurut gue dia
1: lo harus ikhlas,
2: dia,
1: boy.
2: Dia datang-datang bahaya ya guys.
0: Dia datang-datang bahaya juga.
1: Lo harus ikhlas.
2: Benar. Kenapa enggak in the first place lo ngomong ikhlas, cuy? Itu aja sih masalahnya.
0: Kalau ada istilahnya namanya ini.
2: Mencana
0: apa ya? Brain rot. Brain rot namanya.
2: Ini adalah wujud asli.
0: Wujud asli gitu. Logical fallacy itu. Logical fallacy.
2: Benar.
0: Kalau mungkin punya bahasa sederhananya namanya Rafli ya, Bang.
2: Iya, itu. Pandangan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu adalah Rafli.
0: Aduh.
1: Jadi kok cerita itu gue Puebi gitu ya.
2: Puebi. Ya udah ganti sekarang, bukan Puebi.
0: Apa sekarang?
2: EYD versi 5.
0: Oh.
2: Puebi kan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia kan.
0: Apa bedanya dia sama ChatGPT plus 5?
2: Beda. Kita lagi ngomongin tiba-tiba AI ya guys. Kenapa gak cloud aja sekalian?
0: Oh iya lagi cloud AI.
2: Stick to the topic ya.
0: Iya benar. Kan ini kan kita lagi ngomongin soal kebahagiaan-kebahagiaan yang ternyata kita gak sadar kan datangnya kapan. Atau mungkin terakhir kali kita ngerasanya kapan gitu kan. Ini nih mungkin paling simple atau paling bisa terlibatnya, paling beririsan ini sama hal-hal yang berbau percintaan gitu.
2: Benar.
0: Akhir-akhir ini di dalam lingkungan gue nih, banyak banget teman-teman gue yang mungkin lagi ngerasa cintanya mungkin kayak diambang-ambang, cintanya lagi di sesi-sesi yang mungkin agak sedikit tegang, atau mungkin emang butuh peregangan kali ya?
2: Iya. Karena supaya memang ada beberapa momen ya, dianya kaku.
0: Oh, ya kan? Kaku.
2: Entah di antara mereka siapa yang kaku, nggak fleksibel, ya kan? Mungkin jadi masalah juga gitu.
1: Coba suruh stretching dulu.
0: Atau
1: stretching.
0: Mungkin kita bisa ngobrolin langsung nggak sih gitu?
2: Langsung sih sebenarnya bisa sih.
1: Bisa sih.
2: Harusnya ya.
0: Soalnya biar nggak ini kan, biar nggak ada miskomunikasi atau mungkin hal-hal yang bisa disampaikan tapi nggak keluar gitu.
2: Iya. Makanya sih. Kalau menurut gue ya, kayaknya daripada dia blunder lagi nggak usah lah.

0: rumit sih, rumit, jujur berat. Gue juga nggak tahu harus digimanain kalau gue lagi ada di posisi itu ya.
1: Iya.
0: Nah, jadi mungkin awal-awalnya ngerasanya bahagia, udah bisa ngelewatin ini semua. Past the time, yeah. Ternyata semua kebahagiaan-kebahagiaan itu adalah
1: free trial ya. 7 days free trial ternyata.
0: 7 days free trial. Iya kan? Ternyata emang cuma nunggu masa berlakunya habis. Wow. Habis itu semua sparksnya hilang.
1: Iya.
0: Semua sparksnya hilang. Alasan-alasan untuk bahagia dan tertawa setiap harinya sudah tidak ada lagi.
1: Iya, sudah digantikan dengan tanggung jawab.
0: Wow.
1: Dan sudah digantikan dengan klarifikasi.
0: Padahal tanggung jawab ini kan yang awalnya dia bisa bilang kayak, oh ini emang hal yang harus gue lewatin gitu.
1: Yeah.
0: Ini emang masanya gue harus ngelewatin semua tanggung jawab ini dulu.
1: Ternyata
0: setelah ngelewatin semua banyak tanggung jawabnya, itu malah jadi yang dia rasa jadi beban gitu ya. Mm-hmm. Atau mungkin, aduh gue takut gue yang salah ngomong ini kalau beban gitu.
1: Iya sih,
2: makanya ya udah gini aja.
0: Gimana tuh? Kalau menurut bapak ini?
2: Ini saran buat sahabat kita ini apa?
1: Belum.
0: Kita masih nunggu.
1: Iya,
0: ini.
1: Kita masih nunggu dia mau ngomong apa enggak.
2: Sahabat boleh dong.
0: Halo. Nah. Ini udah tersambung langsung tahun berdua ke sahabatnya gua dan
1: di Shanghai ya.
0: Benar di Shanghai Shenzhuang.
2: Iya. Selamat malam.
1: Demi Allah gak ada Shenzhuang.
2: Itu kayaknya klub bola deh.
0: Klub bola deh kayaknya. Dia kan ini emang.
1: Kita ini di Shanghai pulsanya mahal loh.
0: Yuk. Oh iya. Jalan-jalan gitu yuk. Gimana?
2: Menurut saya?
0: Kita nanya kabar dulu dong. Apa kabar? Selama di Shanghai gimana teman berdua?
2: Alhamdulillah saya baik. Dan saya di sini pengen mencurahkan isi hati saya.
0: Oke.
2: Karena yang apa kata Mas Iqbal bilang?
0: Yes.
2: Itu nggak benar.
0: Oh.
2: Itu nggak benar.
1: Oke. Boleh diklarifikasi tuh gimana? Tuh kan?
2: Cuma. Cuma memang pernah ada masanya seperti awal-awalnya ya kita belum tahu lah ya sifat aslinya gimana.
0: Iya,
2: kata gue.
1: Ini pembuka yang buruk sekali nih.
0: Terus.
2: Tapi kan kita kan nggak tahu ya kan awalnya kan sama-sama belum kenal. Terus itu seiring berjalannya waktu ternyata orangnya seperti ini gitu loh. Terus saya ujung-ujungnya sedih saya di sini.
0: Nggak apa-apa.
2: Ujung-ujungnya katanya sih ya benar. Akhirnya bakalan mengklarifikasi. Itu sih. Itu pertama yang salah.
0: Iya, yeah, pertama itu salah.
2: Iya. Yeah. Yeah. Tapi kebetulan saya juga yang salah.
1: Iya. Yeah.
2: Itu gimana ya?
0: Gimana? Gue ini masih gak nangkep konteksnya. Sebenarnya lo, backgroundnya lo dan pasangan lo ini seperti apa gitu. Apa yang jadi problemnya sejauh ini?
2: Problem itu masalah ini sih. Apa ya pak?
0: Komunikasi.
1: Oh, komunikasi. Apa tuh yang jatuh di Shanghai itu?
0: Waduh.
1: Kenapa tuh?
2: Itu pertama komunikasi.
1: Yeah.
2: Kedua itu gak ngerti perasaan katanya sih.
0: Berarti kalau ditarik benang merahnya sebenarnya problemnya adalah di komunikasi dan gimana dan cara lo apa ya?
1: Nelpon orang gitu kan. Nelpon siapa mas?
0: Gimana cara lo nge-treat dia gitu.
2: Yeah, dan
0: standarisasi treatment laki-laki kepada perempuan
2: dan,
0: gitu.
2: Iya, dan dia bilang sih pernah bilang kata dia standar gue memang kayak gini.
0: Oke.
2: Gitu. Dan gue memang nggak minta untuk dia nurunin standar dia.
0: Oh iya benar.
2: Iya kan.
0: Benar kan.
2: Tapi ya gue mau
1: dirilah. Ya udah sih. Tahu dirilah.
0: Satu itu emang.
2: Tapi ya saya ya gue nggak minta untuk dia menurunin standar dia pertama.
0: Iya. Yeah.
2: Terus ya gue mau loh. Ngerubah sifat gue itu,
0: okay.
2: Tapi tolonglah lihat dulu prosesnya, jangan apa-apa yang gue bilang salah dan seketika nih gue punya satu masalah, dan perjuangan gue sebelumnya
0: berat-berat ini,
2: langsung ini sih
0: berat sih jujur,
2: langsung dibilang gak ada apa-apanya dan gue langsung dianggap salah dan dia bilang dia udah gak percaya lagi sama gue, padahal itu salah paham.
0: Wow.
2: Gitu.
1: Oke.
0: Jadi di satu sisi dia ngerasa apa yang lo lakuin ke dia itu emang

0: nggak pernah cukup di sisi lu, lu ngerasa ketika lu nggak pernah dilihat dari sisi perjuangan lu ini ke dia gitu.
1: Iya betul.
0: Harusnya every small step yang lu lakuin ya dia harus tetap ngerasa, dia harus tetap ngehargain lu gitu ya.
1: Iya. Dan tapi gue juga nggak suka sama dia tuh hal yang gue
2: suka sama dia.
1: Enggak, sebentar. Gue pertama yang nggak suka sama sifat dia.
0: Oh iya, sifat dia. Bukan nggak suka, mungkin belum bisa lu terima.
1: Iya, belum bisa gue terima karena menurut gue itu hal biasa. Menurut dia itu nggak bisa kayak gitu, gitu.
0: Oke.
1: Menurut gue, misalnya gue bercandaan yang, misalnya dia nih nggak ada di satu tempat sama gue. Terus itu dia udah mikirnya yang aneh-aneh.
0: Dan aneh-aneh ini.
1: Aneh-aneh itu misalnya bercandaan dia
0: ngebobol banget.
1: Gitu.
2: Aneh banget sih.
1: Aneh-aneh itu seperti kayak menurut gue nih.
2: Nyolong siger.
1: Nyolong handphone sebenarnya.
2: Wis kriminal mas.
1: Sari-sari.
2: Jangan dong.
1: Semisal saya itu, gue tuh bercanda sama teman gua perempuan juga.
0: Oh, jealous.
1: Dan dia cemburuan sampai kayak gua kira lu enggak bisa bercandaan kayak gini gitu loh. Lu ngerti enggak sih?
0: Oh, ngerti.
3: Jadi maksudnya itu kayak dia enggak tahu kalau lu bisa bercanda juga dengan yang lain gitu.
1: Bukan gitu. Cuma dia tuh menurut gua nih hal biasa dan itu tuh bercanda karena gue malu sama percandaan kawan gue dan gue refleks gitu dan refleks cuman makin headphone aja sih.
0: Oh.
1: Dan dia bilang
0: di Shanghai nih ya.
1: Iya, dia ngomong pakai bahasa Cina. Kata dia. Kata dia gue kira lo enggak bisa kayak gini.
2: Iya, ngerti. Iya, mungkin dia ngerasa bahwa kayaknya gue gak pernah kayak gitu deh sama orang. Kenapa lo ternyata bisa kayak gitu ya sama orang lain.
1: Iya, dan itu kan namanya kan refleks juga kan.
2: Iya.
1: Dan gue ngeliat repostan TikTok dia. Dia bilang, Kata dia refleks lo jelek. Digituin gue.
2: Tiba-tiba lo jadi Nadeo Argawinata ya.
1: Tuh. Wah,
2: ini gak boleh gitu.
3: Tapi ini berarti gini. Masalahnya nih di soal trust ini. Trust issue berarti dia sama lo.
1: Kebetulan gue gak ada masalah sih sebelumnya. Mungkin dia punya masalah sama masa lalu dia.
0: Mungkin.
3: Atau maksudnya dia ke elunya gitu.
1: Bagaimana sih? Dan gue tahu kan kisah dia tuh riwayat percintaan dia pernah diselingkuhin gitu. Mungkin dia memang kalau masalah gue bercandaan sama cewek ya dia sensitif.
0: Oke.
1: Paham gak sih?
0: Jadi hal-hal yang belum bisa dia terima itu mungkin adalah level interaksi lo sama teman-teman cewek lo yang mulai harus dibatasin gitu.
1: Iya, betul. Dan menurut gue ini bercanda, menurut dia, wah ini masalah besar.
2: Iya.
0: Sebenarnya kan simpelnya adalah semua cewek itu emang nggak bisa nerima perasaan terbagi gitu. Kayak lo udah ngejalin hubungan dan officially lo kalian emang udah pacaran, punya hubungan gitu. Terus lo masih punya interaksi sama teman-teman cewek lo yang mungkin defense kita sebagai laki-laki itu adalah ya gue kenal sama teman-teman cewek gue duluan gitu.
1: Iya betul.
0: Itu emang yang nggak bisa diterima emang. Itu satu. Iya, terus dua. Ini agak merujuk ke salah satu surat yang pernah gue baca nih.
1: Apa tuh?
0: Dari Quran surat Yusuf ayat 28. Katanya tuh sesungguhnya tipu daya wanita itu sangatlah dahsyat.
1: Ya memang.
0: Memang. Makanya mungkin kita tuh sebagai laki-laki gak bisa. Apa ya, tugasnya itu emang kayak gitu mungkin. Fase hidupnya laki-laki itu.
2: Oke. Tapi menurut gue ya, mungkin juga ini gue pernah baca juga ya, kejadian 1 ayat 1
0: ya, pada mulanya Gak mau kalah banget.
2: Dan cuman itu yang gue ingat.
1: Artinya tahu kan David?
2: Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi.
3: Gue boleh ambilnya nih.
0: Boleh.
2: Okay, gue takut salah nih. Udah.
3: Enggak, ini ada ayat.
2: Ngeri banget kalau dia ini, sumpah.
3: Tapi ini enggak.
2: Apa?
3: Ini soal emang agama rujuknya ini kalau udah suami istri memang.
0: Oke. Ya udah kan. Nanti kita obrolinnya pas kita udah bersuami istri.
3: Intinya enggak ada wanita yang hatinya pengen dibagi.
0: Iya, benar.
1: Ya memang.
2: Nah, gini loh. Maksud gue sebenarnya enggak ada salahnya juga ya di dianya untuk se-trust issue itu karena kan kita enggak tahu ya penyembuhan trauma orang kan
1: beda-beda.
2: Beda waktunya, caranya dan segala macam. Dan memang gak fair rasanya kalau misalnya itu applied ke orang baru, which is lo kan.
1: Dan
2: rasanya memang, gak fair memang.
1: Iya, dan pasti. Gua kan gak melakukan itu.
2: Iya. Kan? Masalahnya adalah kalau lo memang mencintai dia, lo juga harus tahu kondisinya, menerima kondisi dia gitu.
1: Iya lagi.
2: Kan? Oke. Dan yang disayangkan juga ini gak bisa dikomunikasiin kan, kayak. Oh iya, gue tahu kok mungkin lo ada trauma dan segala macem. Ternyata ini mungkin bisa nge-trigger lo, tapi gue juga nggak tahu kalau ternyata ini bisa nge-trigger lo, ngerti nggak sih?
1: Kita tuh baru
2: finding out bareng-bareng lo. Kenapa ini nggak jadi satu hal yang memang apa ya? Baru kita pelajari instead of jadi berantem gitu kan? Emosi nggak apa-apa, kecewa nggak apa-apa, tapi ya semoga aja sih bisa dikomunikasikan kayak gitu.
1: Iya sih.
0: Iya. Terus ya, mungkin ini ya sebagai laki-laki itu. Akhirnya yang gue sadarin setelah banyak hal yang gue lewatin itu, yang satu hal yang keunlock dari gue, ketika lo emang mencintai seseorang, memutuskan untuk jatuh cinta dan menjatuhkan hati lo untuk seseorang, kayaknya hal yang harus lo lakukan adalah mencintai past, present, and future-nya dia gitu. Gak cuma dia sekarang, tapi dia yang dulu, dia yang kedepannya gitu.
1: Tapi gue yang gak suka sama dia tuh, dia menyamakan gue sama masa lalu dia.
0: Berat, jujur.
1: Itu yang menurut gue gak bisa nerima itu. Padahal gue gak melakukan dan gue gak ada riwayat selingkuh pertama.
2: Tapi jujur aja deh. Ini bukan konteksnya dalam hubungan aja ya. Kita kan selalu punya tolok ukur yang lebih gampang diaplikasikan di kepala kita. Ketika ada pembandingnya kan.
0: Bener.
1: Iya.
2: Nah, itu adalah PR lo, gimana caranya supaya dia tolok ukur itu gak orang tersebut, orang dari masa lalunya gitu loh.
0: Emang lo harus yang bikin benchmarknya sendiri.
2: Atau tuh benchmark lo tuh harus, aduh gak ada yang tahu ya.
0: Iya, lo harus jadi tolak ukur lo sendiri gitu. Benar. Ketika lo punya hubungan ya, jangan hubungan orang lain dijadikan tolak ukur, tapi hubungan lo gitu. Makanya jangan, bukan poinnya tuh bukan ketika lo punya standar, bukan standar lo gak boleh turun atau gak boleh naik, tapi harus adjustment satu sama lain gitu. Adjust standar lo dan pasangan lo. Gimana nih titik yang bisa gue temuin, batas toleransi gue semana, ekspektasi gue semana gitu.
1: Oh gitu ya.
0: Baru.
2: Memang sih standar 2 itu akan bikin stabil
0: kan. Untuk standar 2 stabil.
2: Jadi dalam hubungan harusnya berjalan, bukan standar 2.
1: Jadi maksud lo nih
2: standar 2.
1: Entar. Jadi maksud lo harus ada standar ganda gitu.
2: Enggak, standar Gandhi. Sama standar dan pilot ya, pena, terserah lo dan gimana sih pilih.
0: Standar Gandhi.
1: Tapi gue mau cerita nih ya tentang pengalaman teman gue.
0: Oke, okay, lo mau cerita?
2: Yeah. Mending kita break dulu aja.
1: Oh, kita break dulu. Oke, teman-teman, selanjutnya setelah lagu-lagu berikut ini.
2: Buset. Ini pro 2, Mas.
0: Bagus kayak gitu.
2: Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini.

tadi dan kapan. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.

0: Masih barengan sama Iqbal di cerita penutup hari teman Pro 2. Dan mungkin ini udah masuk di jam-jam terakhir kamu untuk ceritain apa yang lagi kamu rasain sekarang. Terserah apapun. Atau mungkin kamu mau ya sekedar cerita-cerita aja apa yang lagi kamu alamin, apa yang udah kamu lewatin gitu. Boleh banget, kita masih nungguin sampai jam 11. 7 menit lagi tapi
1: ya gak masalah.
0: Gak masalah ya.
1: Iya, jam 11 masih 7 menit lagi.
0: Tapi sebenarnya untuk sesi yang hari ini udah di booking spesial sama narasumber kita.
1: Di booking spesial.
0: Iya.
1: Benar banget. Ini emang. Makanya kalau mau ada bookingan langsung aja ya. Ada link di bio Instagram kita gitu. Dan kayaknya enggak ada deh. Gua
0: enggak ada. Kadang-kadang ada. Sesi konsultasi itu enggak ada.
1: Ada deh kayaknya.
0: Konsultasi
1: emang
0: cinta
1: kita
0: gitu.
1: Profesional tidak juga.
0: Ya tidak.
1: Iya.
0: Emang bukan profesional tapi kita kan pakar.
1: Apa bedanya? Ih, pengen nimpuk.
0: Pakar yang tidak bersertifikasi.
1: Kebetulan udah sih gue.
0: Oh udah ya? Lu udah berserti.
1: Apa hubungannya ya? Kita lanjut yuk.
0: Iya, lanjut. Tadi kita masih ngobrolan sama teman dekat kita yang lagi di Shanghai. Ini kita coba sambung ulang ya.
1: Iya. Temen.
0: Halo.
2: Halo.
0: Malam.
1: Kenapa sound effect-nya beatbox? Profesional.
2: Halo.
0: Oh iya,
1: iya udah tersambung,
2: iya.
1: Iya.
2: Maaf ya jaringan sini jelek.
0: Enggak apa-apa.
1: Masa di sana jaringan celuk.
2: Enggak
1: yakin gue.
2: Gimana?
1: Gimana?
0: Bukan kok gimana?
1: Iya.
0: Tadi katanya Anda mau cerita sedikit.
1: Oh iya, tentang teman Anda tadi.
2: Oh, teman saya.
1: Iya.
2: Jadi gini, saya punya teman dekat.
1: Sorry, motong di awal-awal. Cuman pastiin dulu nih teman Anda itu speaker depan gak hidup gitu. bukan di depan.
2: Bukan
1: di depan apartemen lo di Shanghai.
2: Bukan.
1: Lanjut.
2: Jadi ada teman saya.
0: Ada teman kan? Anda.
2: Ya, dia tuh mau deketin teman saya juga.
0: Oke.
2: Okay. Nah, awalnya sih dia konsisten.
0: Konsistensi.
2: Pas saya lihat, oh mungkin dia serius, karena dia udah bilang sih, kata dia mungkin ini udah masalahnya dia ini udah ngecum dari awal.
0: Oke.
2: Kayak udah di booking gitu loh.
1: Udah di booking.
2: Ya si Irjal waktu dari
1: ini apa sih yang dia suka ini tanah kavling? Oh, kenapa di booking gitu?
2: Cewek.
1: Oh cewek. Kayak udah dikunci lah.
2: Nah, dan kunci istilahnya. Nah, karena sebelumnya si cewek ini udah punya pacar dan kebetulan putus.
0: Dan
2: di situ timing
0: break up.
2: Dan di situ timing kawan gue untuk masuk.
1: Benar,
2: ya kan.
1: Seranglah ketika lagi lemah. Counter attack Sinteyong bekerja di sana.
2: Okay, nah, dan di situ ya itu timing
0: taktis Michael Carrick.
2: Dan di situ timing yang pas untuk kawan gue masuk kan. Di situlah dia menyempatkan peluang tersebut untuk dia ya speak-speak tipis lah.
0: Speak-speak tipis.
2: Dan seiring jalannya waktu dia pas saya lagi nongkrong, wah kok dia dateng.
0: Gitu.
2: Ya, okay. Mungkin ada hubungan baik lah ya kan.
0: Hubungan baik.
2: Mungkin deket ya kan.
0: Oke.
2: Tapi belum sampai sebulan. Mungkin. Tapi gak ada. Kok tiba-tiba selesai gitu aja.
1: Udah hilang gitu aja. Wow, dissolve udah.
2: Gak tahu katanya sih gak apa ya.
0: Apa tuh?
2: Dia tuh entah katanya sih cewek itu kan gak suka kayak. Misalnya hari ini di chat, tiba-tiba ngilang 3 hari gitu. Gimana tuh ya?
1: Menurut gue kayaknya nih, hari ini di chat, 3 harinya enggak. Itu admin Indosat menurut gue. Menurut gue nih, atau terserahlah provider lo apa gitu kan.
2: Mungkin handphone rusak.
1: Oke.
0: Enggak.
1: Tapi menurut Anda gimana?
0: Iya.
1: Menurut Anda sendiri tuh gimana, Mas?
0: Menurut saya sendiri sih sebenarnya kalau ini konteksnya si yang di chat ini cewek apa cowok?
2: Cowok. Gimana konteksnya sebentar?
0: Kan tadi dia enggak suka kan teman Anda ini, teman Anda yang di chat ini cewek atau cowok?
2: Cewek.
0: Oh, berarti yang ngedeketinnya cowok gitu.
2: Oke.
0: Okay. Ya, berarti cowoknya yang hilang-hilangan gitu kan.
2: Iya. Karena dia mungkin sibuk ya cowoknya itu kan, dan cewek itu mencoba make sure make sure lagi gimana sih? Bener enggak sih, niat enggak sih?
0: Iya iya iya.
1: Tapi cowoknya memang rockstar.
2: Iya mungkin.
1: Sana sini.
2: Mungkin cowoknya ini, mungkin teman gue yang cowok ini ya suka-suka dia sih. Dia mau padahal hari ini gue chat abis itu tiba-tiba gue ngilang dan balik lagi gitu mungkin. Enggak tahu.
0: Terlalu framing.
2: Sari.
0: Terlalu framing temennya.
1: Oh, ada kurang suka ya kalau ada perdebatan pertemanan gitu ya.
0: Iya.
1: Iya benar.
0: Gimana framing itu? Kalau menurut gue sih emang problem itu adalah komunikasi, balik lagi.
2: Oke.
0: Masalah kan komunikasi harusnya terbuka aja enggak sih kayak lu kok enggak ngechat gua 3 hari gitu. Ngapain lu 3 hari enggak ngechat gua bla bla bla bla bla. Marah ya marah aja enggak sih harusnya?
2: Iya sih. Oh, harusnya ditanya ya.
0: Iya.
1: Tapi aneh juga ya. Kayaknya gua tahu, gua kenal nih teman lo ini. Gua kayak familiar banget sama.
2: Iya.
1: Dan si teman lo ini, yang cowok ini, itu kan dulunya anak Ilkom ya. Kok komunikasinya buruk gitu?
2: Maksudnya ya, letak komunikasi di mana gitu.
1: Kok bisa ya?
2: Tiba-tiba silent treatment itu gimana?
1: Kalau gue anak hukum, kalau komunikasi gue buruk ya udah gitu kan.
2: Tapi hukum-hukum tahu lah ya.
1: Gitu.
2: Enggak juga lah sih, enggak ya
0: sari. Hukum-hukum. Atau mungkin anak komunikasi itu cuma sampai semester 5 doang kali. Sisanya enggak selesai kali kuliahnya gitu, enggak dilanjutin.
2: Enggak, dia mungkin berhenti di tengah jalan.
0: Iya. Yeah,
2: terus mungkin nyambung di akhir tahun.
1: Enggak, tapi gini, menurut gua. Kayaknya hal-hal kayak gitu tuh pas gua tidak melegalkan, bukan melegalkan ya. Membiarkan itu terjadi karena itu juga it's not okay gitu ya.
0: Iya yeah, benar.
1: Cuman pasti terjadi, ngerti nggak sih kayak.
0: Tapi gini loh kan.
1: Percik hilang semuanya.
0: Kalau si cowok ini coba untuk defensif, harusnya kalimat defensifnya itu pasti kayak kan kita cuma temenan gitu kan, kita masih temenan. Harusnya.
1: Itu berarti udah terpikir tuh ya.
0: Bisa.
1: Sama kan cowok itu ya. Terus
0: mungkin. Gue nggak tahu ya. Atau yeah, mungkin kita mature kali ya. Ini gue coba ngambil POV, gue coba ngambil POV dari sisi cowok itu gitu loh.
1: Iya makanya nggak mungkin. Terus,
0: nah makanya kayak, iya kalau lo mau marah sama gue ya marah, utarakan gitu kemarahan lo ini apa gitu. Jangan ketika si cowok ininya diem, ya lo nya juga diem gitu. Ya kan, diem tambah diem kan diem kuadrat.
1: Terlalu di matematik. Mas, matematika
2: berarti kan,
1: mas.
2: Jangan nunggu dari POV cowok Edwards ngechat berarti.
0: Ya gini. Sebenarnya kalau ditanya siapa yang salah, mutlak cowoknya salah. Yeah. Gitu. Mutlak cowoknya salah. Ya lu ngapain ngilang 3 hari? Kabarin kayak
2: kan, gitu. Kan, berarti.
0: Iya, ya salah.
2: Jadi
0: salah. Atau mungkin di sisi-sisi kesalahannya itu, gua tuh selalu percaya ketika suatu hubungan itu yang mulai atau yang mengakhiri itu selalu cowoknya gitu. Kalau cowoknya masih mau perjuangin sulit apapun hubungannya, pasti masih bakal tetap jalan.
1: Oh, lu percaya kayak gitu ya?
0: Oh, gue percaya.
1: Oke.
0: Karena kalau cowoknya yang udah hilang semuanya nih, udah milih untuk narik diri dia dari hubungan itu, ya selesai hubungannya.
2: Oh iya, memang.
0: Gue sih percayanya kayak gitu ya.
1: Gue sih kalau ngeliat itu bukan dari sisi superioritas cowok ya, tapi lebih ke cewek itu senerima itu loh sama orang yang dicintai, ngerti nggak sih? Mau gimana pun ya udah, gue tetap nih sama lo nih, ya kan? Kalau misalnya lo memperjuangin gue, hubungannya lanjut gitu kan?
0: Iya.
1: Kalau nggak ya susah juga, bener sih. Iya sih. Tapi menurut gue nih, itu tadi sesi revelation diri itu penting gak sih di on
2: airin? Gak apa-apa sih.
0: Bukan ini kan konteksnya kan kita maksud. lagi ngobrolin orang-orang yang mungkin lagi terjebak di posisi-posisi itu kan.
1: Dan kita ngambil POV dari
0: situ.
1: Mungkin terdengarnya kok personal. Enggak. Kita cuma ngambil POV doang.
0: Bener.
1: Cuman apa sih rasanya udah mengitari semua arah ya, dari mata angin gitu ya.
0: Yes.
1: Tapi dari semua arah itu gak pernah sempat mengutarakan itu. Gimana sih? Maksudnya itu ya ampun, udah ke barat, timur, selatan, barat daya,
2: tapi tiba-tiba
1: tenggara, gak pernah ke utara gitu kan. Gak pernah di utara.
2: Jadi gimana sih?
1: Iya gitu.
2: Jadi kan kasihan loh, mau
1: iya
2: kan.
1: Iya.
2: Masa harus nunggu gitu. Itu kan sama aja main perasaan sih.
1: Dan kebetulan ini udah pesenan banget nih. Dari narasi udah pesenan banget nih. Pesenan banget nih.
2: Enggak, saya sih denger rumor aja ya.
1: Oh, rumor.
2: Saya enggak pernah ngobrol sama kawan saya kebetulan.
1: Oke.
2: Tapi mungkin benar enggak sih?
0: Ya mungkin nanti bisa kita tanyakan ke teman Anda di sesi-sesi selanjutnya gitu.
1: Benar-benar. Tapi untungnya ini karena udah karena memang di awal-awal gitu kan, masih di awal-awal lah bisa dibilang gitu ya. Ya masih bisa dilogoin sebagai apa ya, kalimat penutupnya kayak ya it's not meant to be aja lah gitu kan.
0: Iya benar.
1: Yang beda aja caranya, beda yang dicari, beda kecocokannya gitu aja kan.
0: Benar, benar, benar. Gue setuju banget gitu. Kalau
1: bela lu. Enggak, maksudnya gue belain opini lu. Gue belain opini lu.
0: Iya. Iya.
1: Gue bisa aja nyerang opini lu.
0: Makasih,
1: bisa.
0: Makasih lu udah belain opini gue. Iya.
1: Off air baru gue.
0: Ya kan, sip saja sih. Ketika lu emang gak pernah ditakdirin sama Tuhan untuk menjadi sesuatu, akhirnya kan sekuat apapun usaha yang udah lu lakuin, effort yang lu coba kasih ke dia, treatment-treatment yang harusnya ini jadi standar nantinya gitu.
2: Iya.
0: Ya itu gak akan pernah berarti gitu ketika emang lu sama dia gak ditakdirin untuk bareng-bareng.
1: Benar.
0: Menurut gue.
1: Gitu dia.
0: Jadi ya
1: closing statement tadi.
0: Know your worth, know your value. Wow.
2: Oke. Okay. Siap.
1: Yeah. Do you know your enemy? Do you know your enemy?
0: Kenapa do you know your enemy?
1: Tolong sih, Green Day.
0: Do you know your enemy? Cocok,
1: ya kan?
0: Iya, tahu.
1: Abis ini putar. Jangan. Gak cocok.
2: Ya udah, terima kasih ya.
0: Terima kasih.
2: Udah menyempatkan saya untuk mencurahkan isi hati saya.
0: Sama-sama.
2: Dan isi hati kawan saya.
0: Iya. Gitu. By the way, di Cina sekarang lagi jam berapa di Shanghai?
2: Sana jam 4.
0: Oh.
1: Musim buah apa di sana? Musim buah apa?
0: Di sana enggak ada buah deh. Lagi musim chip apa di sana?
1: Wow, chip ya. Ini udah terakhir ini. Cyberpunk di sana.
0: Siapa tahu emang udah post apokalips gitu.
1: Iya kan.
0: Takut. Ya udah deh.
1: Salam ya buat ini.
0: Siapa?
1: Salamin aja.
0: Kepala sekolah yang di sana.
1: Kepala salam ya. Sekolah.
0: Salam.
2: Makasih ya. Sehat-sehat.
1: Iya.
0: Yang penting ada lauk ya di rumah ya.
1: Iya. Balik lagi itu kata-kata.
0: Masih lucu loh itu untuk gue.
1: Makanya.
0: Udah deh kalau gitu.
1: Iya.
0: Udah jam 11 juga. Udah waktunya Iqbal, Lukas dan teman kami yang lagi di Shanghai untuk pamit dari pendengaran kamu teman perdua. Jadi terakhir dari kita semua nih, let's divide, share and express your willingness only with Produa dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur, sekali di udara tetap di udara. Bye-bye.

0: pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan cake-nya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, yang.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua, di Bantu Lampung.

Iye yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol

0: kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

apa, di, dan kapan. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia.

0: tapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.
1: 92,5 FM, Produ RRI, Bandar Lampung.

PR MTK-nya udah kamu kerjain belum? Besok jangan lupa ya dikumpulin. Besok kan masuk pagi. Ya, jadi sekarang tidur dulu. Besok jangan lupa, oke? Jangan sampai lupa PR-nya dibawa ya. Soalnya aku juga udah ngantuk nih.

0: orangnya. Halo? Halo?
1: Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas.
0: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
1: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Mau kemana itu?
4: Mas Frankie, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
6: Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berpisah untuk berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: yang dokumentasi selama proklamasi kemerdekaan RI nyaris disita oleh Jepang. Dokumentasi tersebut akhirnya berhasil diselamatkan oleh Frans Mendur, yaitu salah satu fotografer yang mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan. Dengan langkah cerdik, hasil rekaman proklamasi ditanam tepat di bawah pohon yang berada di kantor harian Asia Raja, sehingga pihak Jepang tidak dapat menemukannya.
1: 92,5 FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

0: Halo? Halo? Halo?
1: Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas.
0: Belum bisa, Mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
1: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya? Wow.

0: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
1: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
2: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
3: Sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Gid Lukas, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap

0: Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah kami Radio Republik Indonesia Waikanan, mengudara melalui frekuensi 103,6 MHz, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 12 bulan Agustus tahun 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Merdeka.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saat ini, Anda masih bersama kami, RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali kami mengawali pagi Anda dengan mengudara melalui frekuensi 103,6 MHz di Jalan Lintas Tengah Sumatera, Kecamatan Lumpur Semu, Kabupaten Waikanan, dengan edisi siar kami hari ini, hari Rabu, tanggal 12 bulan Agustus tahun 2026. Saudara pendengar, saya Ponita Dewi akan menemani aktivitas Anda di pagi ini sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti program Murotal dan juga Mutiara Pagi. Selanjutnya pendengar, pada pukul 6 pagi kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan berita daerah Lampung pagi, serta dilanjutkan dengan Warta Berita Pro 3 Jakarta tepatnya pada pukul 7 pagi. Mengenai perakiran cuaca hari ini, kami akan menghadirkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tepatnya pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, pada pukul 8 pagi kami mengajak Anda untuk mengikuti serta berpartisipasi aktif dalam program Dialog Waikanan Menyapa dengan tema Mewujudkan Waikanan Mandiri melalui Konektivitas dan Keselamatan Transportasi yang akan dipandu dengan rekan kami, yakni Rio Agusti Tanjung, menghadirkan narasumber Bapak Romli Effendi SHMM selaku Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Waikanan, serta Bapak Linggarsi Subandrio ST selaku Kasubag Perencana dan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Waikanan. Untuk itu saudara pendengar, mari kita segera bergabung dengan RRI Pro 1 Bandar Lampung untuk mendengarkan Murotal dan juga Mutiara Pagi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
1: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
2: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
1: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
2: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
3: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husain menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi edisi Rabu 12 Agustus 2026 yang akan membahas tema tentang merawat dan menjaga kemerdekaan. Bersama narasumber kita ada Ustaz Ismail Soleh SAG dari Kemenag Provinsi Lampung. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ustaz?
1: Alhamdulillah baik.
0: Sehat ya, alhamdulillah baik. Ini temanya merawat dan menjaga kemerdekaan Ustaz ya.
1: Iya Ustaz.
0: Menjelang 17 Agustus ini. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya kepada Ustaz tentang tema kita hari ini, merawat dan menjaga kemerdekaan, Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami di 0721-269720 atau kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang di 0811-720-7909. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustaz Ismail Soleh SAG. Silakan Ustaz.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pecinta Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, kembali kita pada pagi hari ini memanjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa ditambah dan ditambah lagi kenikmatan-Nya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam marilah kita sanjung agungan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabiin ingat kepada kita semua, insyaallah kita semua dimanapun Anda berada di yaumul kiamah nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pecinta Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, sebagaimana kita ketahui bahwasanya saat ini kita berada di bulan Agustus ya, bulan di mana kemerdekaan negara Indonesia ini kita raih oleh bangsa Indonesia. Tepatnya kita di tanggal 12 Agustus ya. Artinya beberapa hari ke depan menuju 17 Agustus kita tentu ingin memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ini dengan hal-hal yang positif ya, yang baik, yang memang sejalan dengan apa yang dianjurkan oleh agama kita, oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya ya. 17 Agustus pada tahun ini mungkin kita akan merayakan kemerdekaan ya yang ke-81 tahun mungkin ya. Nah, para pendengar yang budiman, kemerdekaan Indonesia ini bukanlah pemberian dari siapapun ya, bukan pula hadiah dari penjajah ya, juga tidak dibantu oleh negara-negara manapun ya. Kemerdekaan ini diraih oleh bangsa ini murni atas rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diikhtiarkan atau diusahakan melalui perjuangan-perjuangan yang berdarah-darah ya, serta pengorbanan nyawa dan harta dari para pendahulu atau para pejuang kita ya, tempo dulu ya. Mudah-mudahan para pahlawan yang telah berjuang untuk negara ini, untuk Islam dan untuk Indonesia ini di bumi Nusantara yang telah gugur mendahului kita, mudah-mudahan memperoleh balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang tentunya berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pecinta Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, kemerdekaan adalah rahmat dari Allah dan merupakan nikmat bagi kita semua. Jika kita terus bersyukur atas nikmat kemerdekaan dan nikmat-nikmat Allah lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat-nikmat-Nya, ya, sebagaimana difirmankan oleh Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, la in syakartum, sesungguhnya apabila kalian bersyukur, la azidannakum, maka aku akan tambahkan nikmat-nikmat kalian, kata Allah. Wala in syakartum, dan jika kalian mengingkari nikmatku, inna azabi lasyadid, maka pasti azabku sangat pedih, sangat berat, ya. Nah, para pendengar hari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pecinta Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, mensyukuri nikmat adalah dengan tentu tidak menggunakannya dengan bermaksiat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri nikmat kemerdekaan ini dengan melakukan berbagai kebaikan dan berbuat baik terhadap orang lain. Kita syukuri kemerdekaan ini dengan melaksanakan semua kewajiban dan menjauhi semua larangan Allah. Kita lakukan tugas dan kewajiban kita, baik itu sebagai ayah, sebagai ibu, anak, suami, istri, mungkin ada guru, murid, bahkan sebagai pejabat mungkin, ya, sebagai rakyat, sebagai orang yang hidup bertetangga, ya, sebagai orang yang hidup bermasyarakat, dan sebagai orang yang tentu berdampingan dengan umat agama lainnya. Artinya kita harus menjaga kondusivitas keamanan negara yang kita cintai ini. Nah, jika masing-masing dari kita telah mengetahui, memahami, dan melakukan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya, maka insya Allah negara ini akan senantiasa aman dan sentosa. Nah, kemerdekaan adalah nikmat yang menjadikan kita terbebas dari berbagai belenggu. Nikmat kemerdekaan adalah pintu yang membuka nikmat-nikmat yang lainnya. Dengan nikmat kemerdekaan kita dapat merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan leluasa tanpa ada gangguan dari manapun, ya. Dengan nikmat kemerdekaan kita dapat merasakan nikmatnya belajar, nikmatnya mengajar. Kemudian dengan nikmat kemerdekaan kita juga dapat menikmati kebersamaan kita sebagai saudara-saudara, ya, baik seagama ataupun yang berbeda agama, saudara-saudara kita yang sebangsa dan setanah air. Dan dengan nikmat kemerdekaan kita bisa membangun negeri ini secara bersama-sama. Oleh karena itu, marilah kita rawat dan lestarikan nikmat kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nikmat yang besar ini terlepas dari kita begitu saja. Nah, bagaimana cara merawat dan melestarikannya? Yaitu tidak lain dengan cara terus membangun negeri ini dan memperbaikinya. Kita mulai dengan membangun dan memperbaiki diri dan keluarga kita. Kemudian meluas lagi ke masyarakat, gitu ya. Nah, ibarat sebuah bangunan, maka Indonesia terdiri dari banyak sekali komponen-komponen yang akan menunjang kokohnya atau berdirinya bangunan tersebut. Kita dan keluarga kita adalah salah satu dari bahan bangunan negeri ini. Jika semua bahan bangunan dan komponen lainnya baik dan kuat, maka bangunan negeri ini juga akan kuat. Nah, sebaliknya jika ada satu saja atau beberapa bahan bangunan yang rapuh, maka bisa jadi hal itu akan berakibat rapuhnya juga bangunan seluruh negeri ini. Bahkan bisa menjadikan seluruh bangunan menjadi runtuh. Nah, oleh karena itu, sebagai satu kesatuan, kita harus bahu-membahu membangun negara yang kita cintai ini. Nah, para pendengar yang budiman, negeri ini tidak hanya berupa wilayah geografis, yaitu tanah air dan udara semata, kan? Tetapi lebih dari itu, negeri ini juga mencakup manusia yang merupakan penduduk negeri yang dimana di tangan mereka lah nasib negeri ini akan seperti apa. Oleh karena itu, kita utamakan membangun manusia daripada membangun yang lainnya. Karena sendi dan tiang penyangga dari bangunan negeri ini tiada lain adalah akhlakul karimah dari penduduknya itu sendiri. Lalu, apakah pondasi dari bangunan negeri ini? Pondasinya adalah pemahaman atau haluan yang moderat. Paham dan haluan yang moderat, baik itu dalam politik, dalam ekonomi, dalam pendidikan, dan lain sebagainya. Terutama paham atau pandangan yang dan haluan yang moderat di dalam kita beragama. Ya. Islam senantiasa memerintahkan kepada kita agar berpaham moderat ya, atau wasat ya, tidak melampaui batas yang digariskan oleh agama kita, dan kita tidak ceroboh atau tidak, bahkan tidak ekstrim ya, ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Nah, pemahaman keagamaan yang moderat ini adalah paham yang diajarkan dan disampaikan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan diyakini oleh mayoritas umat Islam dari masa ke masa. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, paham inilah yang harus selalu kita junjung tinggi jika kita ingin membangun negeri ini. Karena fakta sejarah membuktikan bahwa pemikiran dan paham yang berlebihan, yang ekstrim, telah memporak-porandakan dan meluluh-lantakan berbagai negara.

0: beramal dan penuh dedikasi untuk membangun negeri ini. Pribadi-pribadi yang soleh dan maka akan melahirkan keluarga-keluarga yang soleh juga. Dan keluarga-keluarga yang soleh akan mewujudkan masyarakat yang soleh, dan kesolehan individu akan mewujudkan kesolehan sosial. Kesolehan sosial akan menjadikan negeri ini aman, sentosa, dan sejahtera. Dengan kesolehan sosial, segala bentuk kejahatan akan terputus. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, marilah kita jadikan Indonesia ini lebih maju lagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga negeri yang kita cintai ini menjadi aman, sejahtera, dan sentosa. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja mungkin Mas Ardi ya sebagai pengantar, mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini, merawat dan menjaga kemerdekaan, Anda bisa menelpon line telepon kami di 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang di 08117207909. Baik. Ini sendiri kan kita di ini kan Ustadz ya, kalau misalkan di setiap tahunnya kan kita akan ada perayaan ya, dari lomba-lomba segala macamnya begitu, dan kita akan merayakannya dengan luar biasa begitu. Nah, ini seperti apa kalau dalam Islam sendiri tentang kita merayakan kalau dibilang kan ulang tahun begitu ya. Nah, ini seperti apa Ustadz?
0: Ya, seperti yang sudah menjadi tradisi yang Mas Ardi di seluruh penjuru bangsa ini, dari Sabang sampai Merauke, ketika kita di bulan Agustus ada perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia, dan berbagai macam cara ya ditempuh oleh rakyat Indonesia untuk mengekspresikan kebahagiaan bahwasanya merdeka. Kita sudah terbebas dari penjajahan. Nah, itu terlepas dari itu semua, sah-sah saja untuk merayakan kemerdekaan sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, tentu kita selaku umat Islam harus ada batasan-batasan tertentu, jangan sampai kebablasan. Artinya, jangan sampai perayaan untuk mensyukuri anugerah kemerdekaan ini justru melanggar atau menabrak norma-norma yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasulnya, ya, yang cenderung kepada hal-hal perbuatan maksiat, misalkan ya merayakan dengan minum-minuman keras atau nauzubillah sek bebas dan lain sebagainya, itu yang tidak diharapkan. Tapi kalau kita merayakan kemerdekaan dengan kebersamaan, kemudian sportivitas, kemudian persaudaraan, banyak kan permainan-permainan yang menunjukkan bahwasanya ketika kita melaksanakan lomba tersebut ada nilai-nilai terselip di situ, misalnya kebersamaan di dalam contohnya tarik tambang bersama-sama untuk meraih kemenangan dengan bersama-sama berjuang gitu ya, tidak ada yang hanya diam saja. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi pesan saya ketika kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia ini, kita harus ingat batasan-batasan mana yang memang diperbolehkan, mana yang dilarang, yaitu sebagai garis tengahnya, yaitu hal-hal yang bersifat kepada maksiat itu ya, yang harus dijauhi. Seperti saya contohkan. Nah, lebih bagus lagi kalau kita selaku umat Islam dengan datangnya Hari Kemerdekaan ini dengan bersyukur, misalkan kita zikir bersama seperti yang dilakukan oleh Kementerian Agama, melalui Menteri Agamanya yang di Monas kemarin, doa

0: dan zikir dan doa kebangsaan. Artinya kemerdekaan ini diisi dengan zikir dan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur ya telah dianugerahkan kemerdekaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, setelah itu yang paling penting juga Mas Ardi tentunya setelah kita merayakan 17 Agustus ini tentu bagaimana cara mengisinya. Jangan sampai kemerdekaan ini diisi dengan hal-hal yang negatif. Kita usahakan dengan positif. Ya, membangun negeri ini bersama-sama kita di posisi masing-masing. Bagaimana cara membangun atau mengisi kemerdekaan ini sebagai guru? Bagaimana kita membangun atau mengisi kemerdekaan ini sebagai murid, sebagai rakyat, sebagai pejabat, sebagai ustad, sebagai masyarakat gitu ya. Jadi di posisinya masing-masing masih kita bisa berkiprah ya, memberikan nilai plus kepada pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Saya mungkin Mas Ardi ya.
1: Ya.
0: Cukup ya.
1: Ya, baik. Selanjutnya pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini, silakan telepon di line telepon 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda di 0811720709. Oke. Okay. Baik, Ustadz. Jadi apa saja mungkin kegiatan-kegiatan yang baiknya dilakukan oleh generasi muda tadi, jadi murid, jadi itu untuk mengisi kemerdekaan ini, karena memang udah cukup panjang ya, udah 81 sebenarnya kemerdekaan kita, dan terutama nih gen-gen yang baru-baru nih, Gen Z seperti itu, apa kira-kira yang memang yang baik gitu untuk dilakukan untuk mengisi kemerdekaan ini?
0: Ya, Mas Ade, ini pertanyaan yang bagus ya, luar biasa. Gen apa tadi? Gen Z.
1: Gen Z, ya, ya Gen Z.
0: Ya, yang notabene anak-anak sekarang ini kreativitasnya sangat tinggi ya dibandingkan dengan kita-kita gen apa kalau kita mah ya. Nah, jadi isi kemerdekaan ini saya sampaikan tadi bagaimana kedudukan kita, posisi kita seperti kalau kita seorang guru, bagaimana bersikap seorang guru yang baik. Murid juga sama, pejabat, ustadz, masyarakat biasa. Nah, kalau Gen Z ini ya kan kreatif ya, tapi kekreativitasannya itu harus dibatasi dengan norma-norma agama. Jangan sampai kebablasan gitu ya. Yang tantangan pada zaman ini Mas Adi, Mas Adi, anak-anak muda ini kan disuguhi dengan berbagai macam hal-hal yang positif dan negatif ya. Positifnya banyak tapi negatifnya juga tidak kalah banyak lagi gitu ya. Seperti mungkin tantangan untuk menjauhi judol atau apalagi narkoba, pergaulan bebas, bahkan sekarang lagi marak LGBT ya, ini tantangan-tantangan bagi anak muda. Nah, oleh karena itu untuk mengisi kemerdekaan ini tentu harus melaksanakan hal-hal yang positif, seperti mungkin kalau masalah mencari jati diri itu ya, jangan sampai salah tempat. Nah, ketika anak-anak muda remaja ya, usia sekolah kemudian usia mahasiswa ini ya, yang mencari-mencari jati diri itu, jangan sampai tidak ada gurunya, harus ada gurunya. Boleh kita searching di Google atau di media sosial, akan tetapi kita harus mempunyai guru yang langsung ya, langsung mengajarkan kepada kita itu ya, jangan sampai kita salah arah, karena banyak sekali generasi-generasi muda ini yang memiliki pemahaman yang tidak sesuai dengan ahlus sunnah wal jamaah, cenderung kepada radikal atau kepada hal-hal yang merasa diri paling benar sendiri. Nah, ini hal-hal yang harus dicegah ya oleh anak-anak muda sekarang, terutama kita sebagai orang tuanya harus bisa mengarahkan ya. Banyak hal yang perlu yang bisa dilakukan untuk mengisi kemerdekaan ini. Dengan adanya media sosial ini, kita bisa berdakwah ya melalui media sosial, bagaimana cara mengisi kemerdekaan yang baik ya, dengan cara ya bersyukur itu seperti apa. Jangan sampai cara bersyukurnya salah yang saya sampaikan tadi. Tapi bersyukur ini benar-benar harus sejalan dengan apa yang digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jangan sampai ketika kita bersyukur pada pelaksanaannya malah kita kufur terhadap nikmat Allah. Nah, ini yang harus kita jaga. Apa indikasi daripada mengisi kemerdekaan ini yang bersyukur dan kufur? Kalau bersyukur itu mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, tapi kalau kufur atau menolak nikmat dari Allah ini, ya kita melaksanakan kemerdekaan dengan hal-hal yang negatif ya, yang cenderung terhadap melanggar norma-norma yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Itu ya Pak Mas Ade, mudah-mudahan para remaja generasi muda di tempat kita masing-masing bisa mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Amin ya rabbal alamin. Cukup ya Mas Ade.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kang Ardi?
1: Alhamdulillah baik. Oke, Apin ini.
2: Iya.
1: Oke, baik. Silakan Apin pertanyaannya kepada Ustaz.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Namanya Pak Ustaz, siap Pak Ustaz ya.
0: Alhamdulillah.
2: Ya, Islam Bang Ardi juga ya. Ini mengisi kemerdekaan Pak Ustaz ya. Seperti kita ibaratnya Pak Ustaz membangun apa ibaratnya dan mengisi kemerdekaan, membangun supaya negeri ini lebih baik lagi, maju lagi, dan juga membangun sebuah bangunan itu tidak mudah Pak Ustaz. Banyak bangun yang megah apa ibaratnya Pak Ustaz ya. Nah, pernah lagi nih Pak Ustaz, seperti membangun diri kita sendiri Pak Ustaz, jiwa kita, jadi dihiasi dengan malam-malam ibaratnya apa salat malam, zikir Al-Qur'an, salat, mendirikan salat dan sebagainya. Sebagaimana caranya supaya kita itu bangunan jiwa kita itu lebih indah lagi selain yang saya sebutkan tadi. Seperti kita membangun sebuah bangunan masjid apakah Pak Ustaz ya? Itu pasti indah. Nah, itu Pak Ustaz. Bagaimana caranya selain yang saya sebutkan tadi? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Dan juga seperti hal tadi Pak Ustaz yang telah dipaparkan tadi. Mohon penjelasannya Pak Ustaz ya. Kang Ardi, sehat selalu, segala udara mudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Apin. Silakan Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Apin di Candipuro ya, memang kalau membangun jiwa dan masyarakat itu tentu lebih sulit daripada membangun bangunan yang sesungguhnya, seperti bangun rumah, gedung, atau dan lain sebagainya. Nah, apalagi membangun jiwa ya. Nah, bagaimana tadi kata Mas Apin sudah membangun jiwa dengan sholat malam, zikir, puasa dan sebagainya gitu ya. Nah, itu bagaimana agar supaya istiqomah dan bisa meningkat lagi dari itu. Nah, tentu Mas Apin kita harus mengetahui urgensi daripada ibadah-ibadah yang tadi kita lakukan. Contohnya kita melakukan sholat ya. Sholat itu jangan sampai sekedar sholat. Rajin sholat tapi kelakuannya belum mencerminkan tentang akhlak Islam. Kan sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu adalah untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau kita rajin sholat tapi tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka sholatnya belum dianggap benar. Nah, kemudian misalkan urgensinya daripada puasa. Puasa menahan diri dari makan dan minum di siang hari. Nah, bagaimana urgensinya di masyarakat? Ya, apakah dia peduli terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya, itu kita bisa lihat kalau sudah peduli, mau membantu orang-orang yang membutuhkan gitu ya. Ya sebagai implementasi daripada puasa kita itu baru puasanya sudah dianggap baik dan benar. Karena puasa itu bukan untuk diri kita sendiri saja, tapi kita harus melihat bagaimana penderitaan saudara-saudara kita yang tidak bisa makan sehari, dua hari, bahkan lebih dari dua hari mungkin ya. Nah itu Mas Abin ya, jadi tidak cukup hanya dengan ibadah saja, atau bahasa kitanya, kesolehan individu saja, tapi kita harus punya kesolehan sosial. Kesolehan sosial itu adalah bagaimana akhlak kita itu terhadap tetangga, masyarakat, dan kaum muslimin dan muslimat yang lainnya gitu ya. Nah kalau itu sudah sinkron, sejalan, maka insya Allah hidup juga kita akan tenang ya, tidak terpengaruh oleh hal-hal yang memang mengganggu keyakinan kita. Itu ya Mas Abin ya, jadi selain kita hablum minallah, tentu kita harus hablum minannas. Hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan sesama manusia juga harus baik. Itulah yang diharapkan oleh agama kita, itu agama Islam. Ya mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan hablum minallah dan hablum minannas. Amin ya Allah.
1: Amin. Baik Ustaz, waktu kita sudah habis, silakan kepada kesimpulan dan penutup.
0: Baik, para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pecinta Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Nah, menjelang hari kemerdekaan ini saya ingin mengajak kepada kita semua, mari kita rawat, kita jaga kemerdekaan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan mengisi dengan hal-hal yang positif. Hal-hal yang tidak melanggar aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini Allah akan melindungi negara kita ini, negeri kita ini dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Selamat pagi pendengar berita daerah Lampung pagi edisi Selasa 12 Agustus. Maksud kami edisi Rabu 12 Agustus 2026 dengan topik berita. Warga di sejumlah wilayah di Provinsi Lampung menyambut positif rencana Presiden Prabowo Subianto membangun proyek rel kereta api Trans Sumatera. Dan tentunya topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Husein.

0: Warga di sejumlah wilayah Provinsi Lampung menyambut positif rencana Presiden Prabowo Subianto membangun proyek rel kereta api Trans Sumatera. Warga menilai rencana pembangunan jalur kereta yang menghubungkan berbagai wilayah di Pulau Sumatera tersebut dapat meningkatkan konektivitas antar daerah, sekaligus memperlancar mobilitas masyarakat. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
1: Setuju, sangat mendukung. Karena juga kalau kereta kan sekarang
2: rencana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membangun jalur kereta api Trans Sumatera yang menghubungkan Provinsi Lampung hingga Aceh mendapat respon positif dari sejumlah warga di Provinsi Lampung. Warga menilai pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan berbagai wilayah di Pulau Sumatera akan meningkatkan konektivitas antar daerah dan memperlancar mobilitas masyarakat. Wiryawan, warga Bandar Lampung, mengatakan rencana yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto itu akan mempercepat perekonomian khususnya di Lampung. Menurutnya, jika rencana itu terrealisasi, maka akan memangkas waktu perjalanan dibandingkan dengan moda transportasi lainnya.
3: Menurut saya sih, itu bagus ya, Pak. Karena dulu kalau zamannya Bapak Jokowi, kita udah ada tol. Itu mempercepat jalur perekonomian kita yang di Sumatera ini, khususnya di Lampung. Apalagi kalau benar adanya akan diadakan jalur kereta ini dari Lampung sampai ke Aceh, itu akan mempercepat perkembangan ekonomi kita, menurut saya, Pak.
1: Setuju, sangat mendukung. Karena juga kalau kereta kan sekarang hanya sampai ke Palembang. Kita harus, kalau mau ke Aceh, harus transit lagi naik bis. Lama. Mungkin kalau adanya kereta ini, jalur kereta sampai Lampung ke Aceh, lebih cepat.
2: Senada dengan Pauji, warga Kabupaten Pringsewu ini menyambut positif rencana Presiden Prabowo Subianto itu. Dia mengatakan, keberadaan jalur kereta api dari Lampung hingga ke Aceh menjadi alternatif transportasi masyarakat. Pauji berharap rencana tersebut bisa segera direalisasikan.
4: Ya, kalau kami sendiri sih menyambut positif ya, kalau memang itu bisa diwujudkan ya. Karena kan itu jadi alternatif transportasi kita, di mana dari Bakauheni sampai, kalau sampai Aceh kan, itu bisa sangat membantu sekali itu transportasi alternatif, menjadi alternatif transportasi kita. Yang pastinya kami sangat mendukung sih kalau memang program itu bisa benar-benar terlaksana gitu.
2: Kalau bisa segera terrealisasi.
4: Iya, kalau bisa segera terrealisasi, jadi kami punya alternatif transportasi gitu. Kan kita tahu sendiri di Lampung ini untuk transportasi itu memang agak sulit sih kalau kita tempuh jalur darat dengan kendaraan bis seperti itu.
2: Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Bobby Rashidin memulai proyek jalur kereta api Trans Sumatera yang menghubungkan Provinsi Lampung hingga Aceh. Hal itu disampaikan Prabowo saat peresmian revitalisasi stasiun Semarang Tawang, Jawa Tengah, Kamis 30 Juli 2026.
5: Trans Sumatera Railway dari Bandar Lampung ya, mana titik yang paling selatan? Titik yang paling selatan Bakauheni sampai ke titik paling utara. Bisa, KAI? Bisa, Menteri ya. Perhubungan? Habis Trans Sumatera, nanti Trans Kalimantan. Kalau bisa bersamaan, kita mulai. Indonesia negara besar, Indonesia negara kuat, Indonesia negara makmur. Kita buktikan Indonesia menghadapi masa depan dengan optimis, dengan semangat. Dan saya menanti peresmian revitalisasi stasiun-stasiun lain, termasuk launching Trans Sumatera Railway.
2: Jika terrealisasi, proyek ini diharapkan tidak hanya memperkuat konektivitas antar provinsi, namun juga membuka peluang ekonomi baru, menciptakan lapangan pekerjaan, serta mendorong pertumbuhan sektor perdagangan dan pariwisata. Selain itu, pembangunan rel Trans Sumatera diharapkan dapat menjadi alternatif transportasi yang lebih efisien, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap angkutan jalan raya. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.361 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Lampung tercatat telah memenuhi proses sertifikat like hygiene sanitasi. Berikut laporan selengkapnya.
6: Ya, itu sebenarnya 1.361 itu sebenarnya sudah punya SLH.
7: Sebanyak 1.361 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk program makan bergizi gratis di Provinsi Lampung telah memenuhi proses persyaratan sertifikasi like hygiene sanitasi atau SLHS. Dari jumlah tersebut, 659 sertifikat telah diterbitkan, sementara 702 lainnya masih menunggu penerbitan. Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis Provinsi Lampung, Saipul, mengatakan 702 SPPG yang belum menerima sertifikat secara fisik tersebut telah memenuhi persyaratan, termasuk mengikuti tahapan pemeriksaan dan ujian yang diperlukan. Dengan demikian, kata Saipul, total SPPG yang telah menyelesaikan proses pemenuhan SLHS mencapai 1.361 dapur Namun angka tersebut belum dapat disebut sebagai keseluruhan dapur SPPG yang ada di Lampung. Saya perlu menjelaskan pihaknya masih menemukan adanya dapur baru yang sedang dalam proses pengajuan SLHS. Selain itu terdapat dapur yang belum beroperasi sehingga datanya belum seluruhnya masuk dalam sistem Satgas MBG Provinsi Lampung. Menurut Saiful, data pengajuan SLHS juga terus bergerak karena proses pengusulan dilakukan dari masing-masing wilayah. Ia menyebut data pengajuan yang tercatat sebelumnya mencapai 1.215 SPPG, namun jumlah tersebut berkembang menjadi 1.361 SPPG yang telah menyelesaikan tahapan SLHS.
6: Nah, itu berarti 1.361 kan totalnya. Ya, itu sebenarnya 1.361 itu sebenarnya sudah punya SLHS lah dia. Tinggal yang satunya tinggal nunggu terbit. Yang 702, yang 659 itu sudah terbit gitu.
7: Untuk mempercepat proses tersebut, pendampingan dilakukan oleh Satgas MBG di tingkat kabupaten kota. Sementara itu, Satgas MBG Provinsi Lampung turut memfasilitasi SPPG yang membutuhkan koordinasi dengan pemerintah provinsi. Terkait batas waktu pemenuhan SLHS, Saiful mengatakan ketentuan dalam petunjuk teknis sebelumnya mengatur bahwa SPPG wajib mengurus SLHS paling lambat 1 bulan setelah mulai beroperasi. Namun dirinya mengaku belum menerima petunjuk teknis tertulis terbaru dari pemerintah pusat terkait informasi mengenai batas waktu pemenuhan SLHS pada Agustus 2026. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat terkait kehadiran program studi kedokteran hewan di Provinsi Lampung yang dirangkum tim pemberitaan RRI Bandar Lampung.
8: Saya Andi. Jelas ini angin segar buat para kami peternak. Lampung ini kan pusatnya sapi dan kambing. Tapi jujur aja, kalau ternak lagi sakit, kita sering bingung nyari dokter hewan. Selain bantu kesehatan ternak di desa, anak-anak kita yang mau kuliah jurusan ini kan juga nggak perlu keluar, khususnya harus ke Pulau Jawa, merantau jauh, di sini pun lagi cukup.
9: Saya Aris, niatnya emang bagus, tapi kita harus realitas. Bikin jurusan untuk kedokteran, hewan itu nggak gampang dan mahal banget. Harus ada rumah sakit hewan sendiri, labnya harus lengkap, dan dosennya juga harus benar-benar ahli. Jangan sampai dipaksai cuma demi nama, yang pertama, tapi fasilitasnya malah setengah-setengah.
0: Pemerintah Provinsi Lampung mendukung kehadiran program studi kedokteran hewan di Universitas Muhammadiyah Metro. Prodi kedokteran hewan tersebut menjadi yang pertama di lingkungan LL Dikti Wilayah 2. Berikut laporan Galih Priantoro selengkapnya.
10: Universitas Muhammadiyah Metro kini memiliki program studi kedokteran hewan yang menjadi program studi kedokteran hewan pertama di lingkungan LL Dikti Wilayah 2 yang mencakup wilayah Sumatera bagian selatan. Wakil Gubernur Lampung Jianur Lela menyambut baik kehadiran program studi kedokteran hewan sebagai langkah untuk memperkuat ketersediaan sumber daya manusia profesional di bidang kesehatan hewan khususnya di Provinsi Lampung. Menurutnya keberadaan tenaga profesional di bidang tersebut memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan sektor peternakan sekaligus menjaga ketahanan pangan daerah. Pemerintah Provinsi Lampung berharap program studi ini mampu berkembang menjadi pusat pendidikan, penelitian, dan inovasi yang unggul, menghasilkan dokter hewan yang profesional, berintegritas, adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, kesejahteraan hewan, dan kelestarian lingkungan.

0: Jihan berharap peluncuran program studi kedokteran hewan Universitas Muhammadiyah Metro diharapkan menjadi langkah awal dalam pengembangan pendidikan, penelitian, dan inovasi di bidang kesehatan hewan di Lampung, sekaligus memperkuat ketersediaan tenaga profesional untuk mendukung sektor peternakan dan ketahanan pangan daerah. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di tengah penataan sekolah rakyat di Provinsi Lampung, siswa existing sekolah rakyat terintegrasi 35 kota Bandar Lampung tetap belajar di lokasi awal dan tidak dipindahkan ke kompleks sekolah rakyat permanen. Kebijakan tersebut membuat layanan pendidikan bagi peserta didik yang sudah terdaftar berjalan tanpa perubahan selama tahun ajaran berlangsung. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
2: Keberadaan Kompleks Permanen Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Lampung memunculkan pertanyaan mengenai keberlanjutan operasional Sekolah Rakyat Terintegrasi 35 Bandar Lampung. Dinas Sosial Provinsi Lampung memastikan seluruh kegiatan pendidikan bagi siswa existing jenjang SD dan SMP di Sekolah Rakyat Terintegrasi 35 tetap berjalan normal dan tidak dipindahkan ke kota baru. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Aswarodi mengatakan, kebijakan pemindahan hanya berlaku bagi siswa sekolah rakyat jenjang SMA dari Lampung Selatan yang ditempatkan di kompleks permanen. Sementara itu, Sekolah Rakyat Terintegrasi 35 Bandar Lampung tetap menjalankan fungsi pendidikan seperti biasa sekaligus menerima tambahan kuota peserta didik baru. Sebanyak 60 siswa baru yang terdiri dari 30 siswa SD dan 30 siswa SMP direkrut untuk ditempatkan di Kompleks Permanen Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Lampung.
3: Kalau yang Kota Bandar Lampung itu untuk siswa existing jenjang SD dan SMP itu tidak kita pindahkan ke itu tidak dipindahkan oleh Kementerian Sosial ke sekolah SR Terintegrasi 3 Permanen yang di Kota Baru. Tidak. Yang dipindahkan itu hanya yang SR MA 32 Lampung Selatan. Yang jenjang SMA itu yang dipindahkan.
2: Aswarodi menjelaskan, siswa existing jenjang SD dan SMP di Sekolah Rakyat Terintegrasi 35 Bandar Lampung tidak dipindahkan ke Kota Baru. Sekolah tersebut tetap beroperasi dan hanya mendapat penambahan kuota penerimaan siswa baru sesuai kebijakan Kementerian Sosial. Di sisi lain, proses pemindahan sarana dan operasional ke kompleks permanen terus berlangsung untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan di lokasi baru. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Lampung, Asis Prasetyo mengatakan, mobilisasi siswa dan perlengkapan sekolah dimulai sejak 28 Juli lalu dengan dukungan pemerintah Provinsi Lampung.
4: Kalau proses mobilisasinya itu diawali dari tanggal 28 kemarin mulai mobilisasi siswa, mobilisasi peralatan satpras operasional SR ke SR permanen, Bu. Jadi itu juga difasilitasi oleh proses mobilisasinya oleh Pemprov Lampung itu terkait dengan kendaraan dan lain sebagainya, Bu.
2: Asis menjelaskan, siswa mulai menempati kompleks permanen pada 31 Juli yang ditandai dengan pelaksanaan cek kesehatan, open house, dan pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Saat ini, kegiatan pembelajaran di kompleks permanen telah memasuki minggu kedua. Dengan skema tersebut, operasional Sekolah Rakyat Terintegrasi 35 Bandar Lampung tetap berjalan, sementara kompleks permanen di Kota Baru mulai difungsikan untuk memperluas layanan pendidikan sekolah rakyat di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Nura Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam rangka menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kota Bandar Lampung membagikan sebanyak 10.000 bendera merah putih kepada masyarakat. Kegiatan ini dilakukan langsung Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, bersama jajaran pemerintah kota. Berikut laporan Robi Yudestika.
5: Pembagian bendera dilakukan di sejumlah titik, diantaranya di Bundaran Tugu Adipura dan Jalan Yosudarso, tepatnya di pertigaan Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung. Pengendara dan masyarakat antusias menerima bendera merah putih yang dibagikan. Pembagian bendera ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Bandar Lampung mengajak masyarakat turut memeriahkan Hari Kemerdekaan dengan mengibarkan bendera merah putih di rumah, lingkungan, maupun tempat usaha masing-masing. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, mengatakan pembagian 10.000 bendera merah putih merupakan bentuk ajakan kepada masyarakat untuk menumbuhkan nasionalisme dan rasa cinta tanah air. Wali Kota Bandar Lampung ini juga mengajak seluruh warga bersama-sama mengibarkan bendera merah putih. Ditambahkannya momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia harus menjadi kesempatan untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan. Masyarakat juga diajak menyambut peringatan kemerdekaan dengan penuh semangat serta tetap menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masing-masing.
6: Pertama hari kemerdekaan RI, kita membagikan bendera. Alhamdulillah kita ada di Jalan Protokol Kota Bandar Lampung nih. Nah, harapan kita semua warga masyarakat bisa menghargai masing-masing kecintaan kita kepada tanah air kita.
5: Pemerintah kota berharap semangat kemerdekaan terus terjaga di tengah masyarakat. Kemerdekaan diisi dengan kegiatan positif, menjaga kerukunan, gotong royong, serta bersama-sama membangun Kota Bandar Lampung menjadi lebih baik. Robi Destika, RRI Bandar Lampung, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 104 koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Waikanan telah mencatatkan kesiapan 100% pada portal per 10 Agustus 2026. Meski sarana operasional mulai disalurkan secara bertahap, Dinas Koperasi dan UMKM setempat masih menunggu kepastian jadwal resmi peluncuran. Berikut laporan selengkapnya.
7: Sebanyak 104 koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Waikanan telah mencapai 100% dalam portal per 10 Agustus 2026. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Waikanan Rizda Nurlianti kepada RRI mengatakan kesiapan tersebut menjadi bagian persiapan operasional KDMP. Namun jadwal pasti launching KDMP hingga kini masih menunggu informasi lebih lanjut. Menurutnya persiapan launching akan dilakukan dengan memilih satu KDMP sebagai percontohan di setiap kecamatan. Saat ini terdapat 14 titik yang telah dipersiapkan untuk kegiatan tersebut. Dirinya menjelaskan kelengkapan operasional KDMP disalurkan secara bertahap kepada koperasi yang telah memenuhi persyaratan. Kelengkapan tersebut meliputi etalase, CCTV, pendingin ruangan, alat kasir, mobiler, serta seragam koperasi. Ia menambahkan penyaluran perlengkapan dilakukan secara bertahap dan tidak seluruhnya diterima bersamaan oleh setiap KDMP. Hingga kini seragam koperasi telah disalurkan kepada 91 KDMP. Sementara untuk kendaraan operasional, Rizda menyebut sekitar 10 KDMP telah menerima kendaraan berupa 1 truk dan 1 mobil pick-up. Data tersebut masih akan diperbarui sesuai perkembangan penyaluran.
8: Untuk persiapan, kan data kita dari yang 175 KDMP yang masuk portal itu, ternyata per tanggal 10 Agustus itu sudah mencapai 104 KDMP yang mencapai 100% untuk infonya. Untuk per kecamatan itu, disiapkan satu KDMP yang ini jadikan contoh untuk launching operasional ini. Oh iya, kan di 104 KDMP ini insya Allah untuk kelengkapan dan operasionalnya itu sudah disalurkan secara bertahap. Jadi untuk 104 itu secara ini acak gitu untuk pemberiannya untuk kelengkapan operasionalnya. Kalau untuk kejelasan satu kecamatan satu kan belum ada data yang konkret ya. Tapi untuk kemarin tuh dapat datanya sekitar 10 KDMP itu sudah menerima alat operasional untuk truk satu dan mobil operasional satu.
7: Lebih lanjut terkait jadwal launching, ia mengatakan pihaknya masih menunggu kepastian tanggal pelaksanaan. Informasi yang diterima menyebutkan launching dipersiapkan untuk mewakili satu KDMP di setiap kecamatan. Pihaknya akan terus melakukan pembaruan data terkait kesiapan KDMP di masing-masing kecamatan. Pembaruan tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh kebutuhan operasional telah terpenuhi sebelum launching. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kabupaten Waikanan menerima hibah tanah seluas sekitar 9 hektar beserta aset bangunan di Kampung Gunung Sangkaran, Kecamatan Belambangan Umpu untuk pembangunan sekolah rakyat. Setelah proses hibah selesai, Pemkab Waikanan mulai melakukan tahap awal pembangunan berupa land clearing untuk pembersihan dan pematangan lahan, termasuk pembukaan akses jalan menuju lokasi. Berikut laporan selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Pemkab Waikanan menerima hibah tanah seluas sekitar 9 hektar beserta aset bangunan di Kampung Gunung Sangkaran, Kecamatan Belambangan Umpu untuk pembangunan sekolah rakyat. Lahan yang merupakan eks pondok pesantren akan menjadi lokasi pembangunan sekolah rakyat. Program Strategis Nasional atau PSN yang digagas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin ekstrim. Kepala Dinas Sosial Waikanan Edi Suprianto mengatakan hibah tersebut menjadi solusi atas kebutuhan lahan pembangunan sekolah rakyat. Ia mengatakan kendala penyediaan lahan yang membutuhkan kriteria khusus yakni luas minimal 8,2 hektar dengan kemiringan di bawah 8% kini sudah tuntas. Masyarakat dan tokoh Kampung Gunung Sangkaran telah ikhlas menghibahkan tanah seluas kurang lebih 9 hektar beserta akses jalannya. Amanah besar ini telah resmi diterima oleh Pemkab Waikanan untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan pendidikan. Setelah proses hibah selesai, Pemkab Waikanan mulai melakukan tahap awal pembangunan berupa land clearing atau pembersihan dan pematangan lahan termasuk pembukaan akses jalan menuju lokasi.
2: Mudah-mudahan kita akan melakukan percepatan-percepatan terkait persyaratan-persyaratan yang lain. Ini akan dilakukan dikerjakan oleh TMMD. Tahun 2026 ini akan dilakukan di Kampung Gunung Sangkaran. Salah satu objeknya itu adalah pembuatan badan jalan yang menuju sekolah rakyat.
1: Pemkab Waikanan berharap pembangunan sekolah rakyat dapat segera terrealisasi melalui dukungan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sehingga mampu memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemkab Waikanan akan gelar cek kesehatan gratis besar-besaran di peringatan HUT RI ke-81. Berikut laporan selengkapnya.
3: Pada perayaan HUT 17 Agustus 2026 di Pemerintah Kabupaten Waikanan akan diadakan cek kesehatan gratis.
1: Pemerintah Daerah Kabupaten Waikanan melalui Dinas Kesehatan akan menggelar program cek kesehatan gratis CKG secara massal. Kegiatan ini akan diselenggarakan sebagai rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 pada tahun 2026. Rencana tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan yang diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan NS Sairun kepada RRI. Menurutnya, momentum peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia merupakan waktu yang sangat tepat untuk meluncurkan dan mengoptimalkan program cek kesehatan gratis bagi masyarakat luas Kabupaten Waikanan. Program CKG ini direncanakan akan digelar pada Jumat 14 Agustus 2026 berlokasikan di lapangan pemerintah daerah Kabupaten Waikanan setempat. Dalam kesempatan yang sama, NS Sairun kepada RRI juga turut melaporkan perkembangan pencapaian program cek kesehatan gratis di wilayah Kabupaten Waikanan. Berdasarkan data terbaru per hari ini, 11 Agustus 2026, cakupan pemeriksaan kesehatan telah mencapai 30,19% dari jumlah total keseluruhan penduduk Kabupaten Waikanan.
3: Pada perayaan HUT 17 Agustus 2026 di Pemerintah Kabupaten Waikanan akan diadakan cek kesehatan gratis pada hari Jumat 14 Agustus 2026 di lapangan Pemerintah Daerah Kabupaten Waikanan. Pelaksanaan cek kesehatan gratis di Kabupaten Waikanan sampai dengan hari ini Selasa 11 Agustus 2026 telah mencapai angka 152.719 jiwa atau sekitar 30,19% dari jumlah penduduk di Kabupaten Waikanan. Dalam rangka meningkatkan capaian pelayanan CKG di Kabupaten Waikanan, Puskesmas selalu melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan bagi masyarakat yang akan melakukan pemeriksaan cek kesehatan gratis.
1: Pemerintah daerah optimis angka ini akan terus meningkat seiring dengan antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan gratis yang telah disediakan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: 0882-7634-6047 atau Medi 0813-6908-3001 atau follow akun Instagram kami di RRI Bandar Lampung.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
4: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
3: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
4: Sama-sama, Ren.
3: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally?

suap materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: Ya, apa?
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
5: Mendengar, segera kita akan bergabung bersama program A3 guna mendengarkan Warta Berita.
6: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
2: Gerakan Nurani Bangsa

0: Sari berita, OJK mengungkap minimnya UMKM memiliki laporan keuangan sehingga sulitkan akses pembiayaan. Sejumlah tokoh bangsa menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Jepang diterjang topan Chanhom dengan peringatan adanya potensi bencana banjir. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap masih minimnya UMKM yang memiliki laporan keuangan sehingga menyulitkan akses pembiayaan formal. Zarotin Aljana melaporkan.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
2: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap hanya 3,51% UMKM yang memiliki laporan keuangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan formal di sektor perbankan. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, laporan keuangan menjadi aspek penting bagi perbankan. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai kelayakan UMKM memperoleh kredit usaha. Menurut Friderika, minimnya laporan keuangan membuat sebagian UMKM kesulitan untuk terhubung dengan sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, pencatatan keuangan UMKM perlu diperkuat agar akses pembiayaan formal semakin terbuka.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan. Ini pengalaman salah satu yang harus kita dorong. Ini yang akan menghubungkan UMKM itu dengan sektor keuangan karena paling tidak mereka juga punya laporan keuangan yang bisa mendukung untuk sektor jasa keuangan kemudian bisa memberikan dukungan, atau ini merupakan dukungan kita semua bagaimana kita melatih UMKM itu dan yang nggak kenal nggak ngerti bisa punya laporan keuangan yang tentunya sangat bermanfaat.
2: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut, total pembiayaan UMKM saat ini mencapai sekitar Rp1.500 triliun. Namun menurutnya pembiayaan bukan satu-satunya tantangan, karena pelaku UMKM juga menghadapi persoalan pemasaran produk.
3: Ternyata ada satu hal yang menurut saya ini perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama. UMKM-nya sudah kita kasih modal, kita berikan pelatihan, kita buka peningkatan kapasitas produksi, bagaimana caranya mereka bisa produksi barang sebagus-bagusnya. Tetapi yang jadi masalah, pada saat dia sudah produksi barang, dia mau jual ke pasar, barangnya nggak laku. Ada beberapa pertanyaan, kenapa barangnya nggak laku? Ya, macam-macam. Tapi faktor yang paling besar adalah